0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni.
2: Iya, peringat Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
3: Sawit dan serabut kelapa.
4: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genting ini.
3: Genting atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genting, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genting tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genting, kemudian menginjak genting untuk memastikan ketahanan genting tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
7: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
8: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
10: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
9: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata dan tepat sasaran.
11: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
9: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
13: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
14: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
15: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
13: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
16: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
17: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
18: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
17: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
19: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
17: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
19: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, belum menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
17: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
20: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok usia pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan di mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470.

0: masih menganggur 7,5 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya. Begitu terus sampai generasi seterusnya, regenerasi lah. Kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui 3 langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial.

0: Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Poros 1 RRI Palangkaraya, kembali bersama kami dalam program Palangkaraya pagi hari ini. Dinamika Pro 3 RRI sudah hadir dengan ragam informasi dari dalam dan luar negeri. Kami akan kembali dengan saja musik dan informasi pendengar. Dan jangan lewatkan info cuaca di pukul 8 pagi, langsung disampaikan oleh perkirawan BMKG.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
4: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
3: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selanjutnya kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah sehat. Dan bagaimana cuaca Kalimantan Tengah untuk sepanjang hari ini? Silakan.
3: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Novi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45% hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 25 km per jam. Dan Sobat BMKG juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi dan terima kasih.
2: Baik, terima kasih untuk perakirawan Novi sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar tetap bersama kami dalam program Palangkaraya Pagi. Jangan lewatkan, nanti kami akan hadir dengan program Halo RRI Pendengar. Semangat pagi untuk Anda di hari ini. Cuaca Kota Palangkaraya pagi ini cerah sekali begitu ya. Matahari terik bersinar walaupun udara masih tidak begitu enak untuk dihirup pagi ini. Jangan lupa tetap gunakan masker Anda saat melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan di luar rumah begitu ya, di lapangan untuk pekerjaan Anda, kemudian saat mengantar anak-anak sekolah ataupun juga saat anak-anak bepergian menggunakan kendaraan, melakukan aktivitas di luar, gunakan masker ya. Selalu edukasi anak bahwa manfaat masker ini untuk menjaga kondisi kesehatan, melindungi bagian pernafasan kita dari paparan debu, asap, dan juga polusi udara. Pendengar, di Pro 1 RRI Palangkaraya, di hari ini pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Semangat pagi di hari ini yang baru berangkat kerja, hati-hati. Yang baru pulang juga selamat beristirahat ya setelah kerja tadi malam, shift malam, sekarang baru pulang ya pendengar. Kami akan temani Anda sepanjang hari ini yang lagi di rumah santai-santai saja sambil menikmati sarapan paginya, yang sambil jaga warung, yang sambil berdagang usaha dan lain sebagainya. Anda semoga terhibur dengan sajian lagu yang kami pilihkan. Dan kali ini juga ada informasi terkait pendanaan startup Indonesia yang merosot hampir separuh sepanjang 2025, pendengar. Kementerian Perindustrian mencatat bahwa investasi ini hanya mencapai $355 juta Amerika Serikat atau turun 49% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga mengatakan bahwa penurunan ini menunjukkan startup Indonesia ini masih kesulitan menarik modal di tengah meningkatnya pendanaan global. Angka ini merujuk Indonesia Startup Report 2026. Dan pendengar, capaian ini juga jauh di bawah puncak pendanaan startup Indonesia pada 2021 yang mana saat itu nilai investasi mencapai sekitar $7 miliar Amerika Serikat. Dan berdasarkan data Deal Street Asia, Indonesia menyumbang 6,3% pendanaan startup di Asia Tenggara. Nilainya pun mencapai $340 juta dari 66 transaksi investasi. Ya, Singapura menjadi tujuan utama investasi startup di kawasan yang mana negara ini membukukan pendanaan sebesar $4,20 miliar melalui 283 transaksi. Dan sementara itu, pendengar, data Crunchbase menunjukkan pendanaan startup global terus meningkat sepanjang 2026. Jadi pada semester pertama nilainya mencapai $510 miliar dan startup Indonesia pun hanya memperoleh porsi sangat kecil dari investasi global tersebut. Nilainya bahkan kurang dari 0,1% ya, pendengar, dari pendanaan dunia. Yang mana ini berarti dalam satu tahun penuh startup Indonesia ini hanya memperoleh kurang dari 0,1% berasal dari apa yang mengilir kepada startup-startup di dunia pada satu semester. Namun meskipun demikian, pendengar, Kementerian Perindustrian memandang bahwa kondisi ini sebagai peluang perbaikan dan pemerintah juga mendorong lahirnya lebih banyak lagi startup yang layak memperoleh pendanaan. Ya, tetap bersama kami Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, karena berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jika seseorang kekurangan oksigen, akan dapat menyebabkan hipoksia dan akan terjadi kematian. Dalam 1 menit, rata-rata manusia dewasa menghirup udara sebanyak 7 hingga 8 liter udara. Jika dikalkulasi dalam 1 hari, maka kurang lebih seorang manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Dari total sekitar 11.000 liter udara per hari yang kita hirup, sekitar 20%-nya merupakan oksigen. Bayangkan, jika udara yang kita hirup tercemar, akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu bagaimana menghadapi bencana pencemaran udara? Berikut tips mengatasi dan mencegah terjadinya bencana pencemaran udara. Langkah pertama, kurangi emisi. Asap kendaraan menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari keseringan menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu dalam waktu lama. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang hemat energi dan perangkat elektronik yang hemat daya. Pastikan untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakannya. Langkah ketiga, tidak membakar sampah. Karena ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida CO yang berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Langkah keempat, cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. Kita bisa beralih menggunakan pilihan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kelima, selain mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Karena dengan melakukan hal ini, tentu dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Langkah keenam, sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu, pastikan kita mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Langkah ketujuh, untuk mengatasi pencemaran udara, mulailah bertanam di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
3: Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayangnya, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan yang hampir telah menjadi langganan tiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan gambut bisa terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar. Membutuhkan waktu tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup.

bersama, kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan. Untuk mengantisipasi segala risiko, berikut tips mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki atau sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang terakhir, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala, yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Demikian tips mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan informasi lainnya kali ini pendengar di kutip dari rri.co.id. Di mana pendengar Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup nasional untuk mempercepat transformasi digital sektor manufaktur. Dan langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, kemudian juga efisiensi dan daya saing industri. Ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga mengatakan pendengar bahwa pengembangan startup ini bisa menjadi bagian dari strategi besar industrialisasi nasional. Dan menurutnya Indonesia membutuhkan startup yang mampu menjawab kebutuhan nyata sektor industri. Dan pendengar, terkait hal ini pun juga memang Kemenparin mencatat program Startup for Industry sejak 2018 ini telah membangun ekosistem berisi 2.577 startup, sebanyak 1.740 startup bergerak di bidang teknologi dan 640 startup mengembangkan teknologi perangkat keras. Ya, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat pertumbuhan startup di kawasan, namun berdasarkan Global Startup Ecosystem Index 2026, Indonesia masih menempati peringkat ke-45 dunia. Ya, pertumbuhan manufaktur ini menjadi momentum mempercepat inovasi berbasis teknologi. Kemudian industri pengolahan non-migas juga tumbuh di angka 5,32% secara tahunan pada triwulan 2 2026. Dan sektor manufaktur juga menyumbang 39,7% realisasi investasi nasional. Dan tentu kontribusinya pun terhadap ekspor nasional mencapai sekitar 82% pada semester pertama tahun 2026 ini. Kemenparin juga menyoroti terkait tantangan pendanaan startup nasional, pendengar, di mana Indonesia Startup Report 2026 saja ini mencatat bahwa pendanaan startup sepanjang 2025 ini sebesar $355 juta. Dan pasar domestik juga masih menyimpan peluang besar bagi startup Indonesia, di mana BPS juga mencatat terdapat sekitar 4,43 juta industri kecil dan menengah. Untuk memperkuat kolaborasi ini, pendengar, tentu Kemenparin akan bergelar Indo Startup Expo dan Forum 2026 pada 5 hingga 7 November mendatang. Dan ajang ini akan mempertemukan startup, industri, investor, regulator, dan komunikasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Senjata tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya Pagi, jangan lewatkan nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir dalam program Halo RRI. Pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami di program Halo RRI di 0811-520-3123 dan juga di 0536-3221779. Kami akan coba menghubungi rekan Sabella Indasari, pendengar yang akan update info pasar di pagi ini. Tetap bersama kami.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Sabella Indasari. Bella?
1: Ya, saudara pendengar, saat ini saya berada di seputaran Jalan Yosudarso Palangkaraya. Di sini ada pasar mini yang juga menjual kebutuhan pokok bagi warga di sekitar Jalan Jaubos Palangkaraya. Meski pasar ini tidak terlalu ramai dan juga terlalu banyak, namun ada sebagian kebutuhan pokok yang dijual di seputaran pasar mini di Jaubos ini. Untuk pantauan RRI, untuk kebutuhan pokok dari beberapa pasar yang ada juga di pasar mini Jalan Jaubos ini, untuk kebutuhan masyarakat seperti beras, memang ada mengalami kenaikan seperti beras jenis karau, mayang, maupun siam, di kisaran harga Rp20 hingga Rp22.000 per kilogram. Untuk beras pamanukan juga mengalami kenaikan Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram. Sementara itu untuk beras lahap, merek lahap atau beras Jawa masih di kisaran harga Rp18.000 per kilogram. Untuk ayam yang fluktuatif juga mengalami penurunan dari harga sebelumnya, di kisaran harga Rp36 hingga Rp37.000 per kilogram. Sementara untuk telur yang masih stabil, telur ayam ras, di kisaran harga Rp1.800 hingga Rp2.200 per butir. Sementara telur bebek atau telur itik stabil, dari kisaran harga Rp3.000 hingga Rp3.500 per butirnya. Untuk cabai juga meski kondisi cuaca saat ini musim kemarau, masih stabil di kisaran harga Rp80.000 per kilogram. Sementara bawang juga masih relatif stabil di kisaran harga Rp36 hingga Rp38.000 per kilogram. Mengalami kenaikan daripada sebelumnya minyak goreng, untuk jenis minyak goreng bantal di kisaran Rp19.000 hingga Rp24.000 per liter untuk ukuran kemasan. Untuk minyak curah di kisaran harga Rp14 hingga Rp15.000 per liternya. Untuk kebutuhan lainnya juga yang agak mahal dari sebelumnya dengan kondisi cuaca yang ada, untuk jenis sayuran yang sulit tumbuh seperti timun sudah di kisaran harga Rp8.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Tomat masih stabil di kisaran harga Rp8.000 per kilogram. Dan untuk kebutuhan lainnya, sayur mayur seperti sayur manis, kangkung, dan bayam di kisaran per ikatnya Rp5.000 hingga Rp6.000 per ikat. Sementara untuk ikan sungai masih relatif stabil karena kondisi cuaca yang mendukung. Untuk ikan sungai yang relatif murah dari ikan lele dan ikan lainnya di kisaran harga Rp25 hingga Rp35.000 per kilogram. Untuk ikan haruan masih di kisaran harga Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara ikan laut mengalami kenaikan seperti udang dan lainnya, seperti udang, cumi dan lainnya di kisaran harga Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Ikan peda, selar maupun lajang di kisaran harga Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Untuk kondisi saat ini meski masih relatif stabil, memang ada kenaikan sedikit, namun kenaikan tersebut masih di batas harga eceran tertinggi dan terus mendapat pantauan dari dinas maupun instansi terkait seperti DPKU KMP juga Dinas Ketahanan Pangan Kota maupun Provinsi. Sabella Indasari, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Bella, selamat kembali beraktivitas dan pendengar tetap bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan Halo RRI.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi Jumat 7 Agustus 2026. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Provinsi Jawa Tengah dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci, Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh AI. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali menemani Anda pendengar dalam program Halo RRI. Ya, pendengar, di mana program Halo RRI ini adalah ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, alami, dan butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Tentu partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon 0536 0536 32 21 779, atau di nomor WhatsApp kami 0811 520 3123, 0811 520 3123. Jangan lupa sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin disampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Halo RRI ini seperti yang sudah kami broadcast di beberapa nomor pendengar yang tercatat di data kami, begitu pendengar, terkait asap karhutla yang membuat jarak pandang makin terbatas dan kasus ISPA pun juga meningkat. Nah, bagaimana kondisi udara dan dampak karhutla di sekitar tempat tinggal Anda saat ini? Untuk Anda yang ada di wilayah Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, kemudian juga Barito Selatan, kemudian juga di beberapa daerah kabupaten lainnya yang ada di Sampit, Purucahu, Lamanda, Buntok, Kapuas, kemudian juga Pangkalan Bun ya pendengar. Nah, bagaimana pengalaman Anda saat memanfaatkan layanan publik misalnya puskesmas, rumah sakit hingga pelayanan lalu lintas atau keselamatan di tengah situasi saat ini atau di daerah Anda masing-masing di Kalimantan Tengah? Ya, Anda dapat berbagi cerita, keluhan maupun apresiasi Anda bersama kami di program Halo RRI. Suara Anda dan pengalaman Anda tentu sangat berharga untuk saling memberi informasi dan membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik. Sampaikan pengalaman Anda di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123 dan juga di nomor telepon kami 0536-3221779. Dan tentu pendengar, mari saling berbagi informasi dan demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Tetap jaga kesehatan dan tentu utamakan keselamatan saat beraktivitas, juga untuk Anda yang saat ini sedang sama-sama melawan asap kabut dari karhutla ini pendengar, akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, tentu ini menjadi satu hal yang tidak mudah begitu ya, terutama untuk Anda bagi penderita asma atau juga dengan sensitif terhadap udara yang kotor, alergi dan lain sebagainya, ini menjadi satu hal yang sangat tidak mudah. Nah, pendengar di program Halo RRI, kami menyampaikan informasi untuk Anda pendengar seputar kesehatan dan kondisi terkini di wilayah Palangkaraya, dan memang kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Palangkaraya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan akibat munculnya kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dan lokasi dan lonjakan kasusnya ini terdapat di Puskesmas Menteng, Palangkaraya, bahkan mencatat sebanyak 419 kasus ISPA selama bulan Juli 2026. Sedangkan angka ini naik lebih dari 2 kali lipat dibanding bulan Juni 2026 yang berada di kisaran 200 kasus. Pasien yang ditangani pun juga didominasi oleh anak-anak dan balita, di mana usia rentan ini terhadap kabut asap atau polusi udara. Hingga awal Agustus 2026, pendengar, Puskesmas Menteng juga sudah menangani sekitar 50 kasus ISPA. Dan pihak terkait juga pemerintah bahkan terus memberikan himbauan untuk selalu kenakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menyaring partikel debu dan asap. Dan itu juga terutama anak-anak dan usia-usia rentan terpapar asap. Kemudian batasi kegiatan di luar ruangan, terutama bagi balita, anak-anak, dan lansia. Perbanyak minum air putih, serta konsumsi makanan bergizi dan vitamin. Segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala seperti batuk, sesak napas, atau tenggorokan gatal. Tetap waspada, jaga kesehatan keluarga Anda, dan terus dengarkan Halo RRI untuk informasi terpercaya lainnya. Tentu tetap semangat dan selalu sehat selalu ya pendengar. Memang kabut asap ini menjadi permasalahan kita saat ini di musim kemarau yang tentu ini juga berdampak untuk kesehatan. Ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami undang kembali kebersamaan Anda di 0811-520-3123, 0811-520-3123, dan juga di nomor telepon kami 0536-3221779.
2: Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
4: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Baik pendengar, masih terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ya pendengar. Terkait hal ini pun juga kabut asap karhutla ini mulai menyelimuti Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana pendengar kabut asap ini terpantau menyelimuti Kota Sampit pada Rabu pagi kemarin akibat maraknya karhutla. Data Stasiun Meteorologi Haji Hasan Sampit mencatat jarak pandang di sekitar bandara saja pada pukul 6 pagi ini berkurang drastis hingga sekitar 500 meter. Tentu kondisi jalanan kota di sejumlah ruas jalan dalam kota jarak pandang bahkan terasa lebih pendek akibat pekatnya kabut asap. Dan tentu bagi pengendara yang melintas di pagi hari selalu menyalakan lampu utama atau lampu untuk meningkatkan visibilitas ya pendengar. Jaga jarak aman dan kurangi kecepatan kendaraan mengingat jarak pandang yang sangat terbatas ketika kabut asap tebal menyelimuti jalanan utama. Dan selalu gunakan masker saat berada di luar ruangan untuk melindungi saluran pernafasan dari paparan asap pekat. Dan tetap utamakan keselamatan saat berkendara dan jaga kondisi kesehatan Anda. Pendengar, pantau terus Halo RRI untuk pembaruan informasi selanjutnya. Anda pun juga dapat memberikan aspirasi Anda. Anda dapat mengirimkan keluhan Anda, baik itu terkait fasilitas umum, kemudian juga terkait marka jalan, lalu lintas, keamanan, dan lain sebagainya di 0536-3221779 dan juga di 3217779 dan 0811-520-3123.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Susan? Susan, di mana, Nak?
6: Kamar, Mah. Mabar sama teman nih, Mah.
5: Mabar terus. Yuk, bantuin Mama ke teras.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dalam program Halo RRI, kami juga mengimbau untuk Anda yang akan bepergian keluar kota Palangkaraya, menuju kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, hati-hati dalam berkendara ya pendengar, karena kondisi jalan yang tidak tentu ini membuat kita kadang tidak memiliki konsentrasi yang cukup begitu dalam berkendara. Kecelakaan pun terjadi dan ramai menjadi perbincangan di media sosial begitu. Dan dalam hal ini pun kita juga sebagai masyarakat dan para pengguna jalan hati-hati di jalan pendengar. Terutama kita ketika menuju ke tempat atau daerah yang sebelumnya tidak pernah kita datangi, tentu kita harus mempelajari atau mencari informasi terkait bagaimana medan yang akan kita lalui. Apakah jalannya aman, mulus, atau jalannya berlubang dan rusak begitu ya. Dan juga imbauan untuk para angkutan berat, pendengar dalam angkutan berat juga agar menjaga sama-sama para pengguna jalan lain begitu ya, tidak kebut-kebutan, usahakan jika ada pengendara lainnya, Anda juga bisa saling menjaga untuk bahwa kita juga dapat saling menjaga para pengguna kendaraan lainnya. Nah, pendengar, kali ini ada terkait aduan masyarakat ya, di mana pada edisi sebelumnya Pak Miston Sitohang mengirimkan pesan ke media sosial Treat di RRI, media sosial Treat RRI Palangkaraya tentang tiang internet atau tiang listrik yang berdiri sembarangan, bahkan sampai dicor di depan rumahnya. Kami mencoba berkomunikasi dengan PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya yang dijabat oleh Bapak Hadi Suwandoyo SEMSI, namun dikatakan hal tersebut merupakan kewenangan Satpol PP dan Perkimtan. Dan selanjutnya kami juga mencoba berkonsultasi kepada Bapak Dedi S. Trileksono, ST, Kepala Bidang PSU atau Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangkaraya, namun kami kembali diarahkan ke Satpol PP dan Dinas PUPR. Kami juga saat ini sudah terhubung dengan Kepala Satpol PP Bapak Berlianto untuk menerangkan bagaimana alur aduan warga jika mengalami hal serupa terjadi. Selamat pagi Pak Berlianto.
1: Selamat pagi Mbak, salam sehat.
0: Salam sehat, selamat pagi, salam sehat ya. Pak. Ini kan terkait aduan ya. Masyarakat ada yang mengirimkan aduan terkait tiang internet atau tiang listrik yang didirikan sembarangan begitu Pak. Bahkan ada yang di dalam rumah, bahkan di dalam pagar begitu maksud saya. Di dalam pagar, ya. Bahkan ada yang di luar pagar sampai dicor begitu. Pernah mengadukan? Salah satu masyarakat lain juga ada yang pernah mengadukan, tapi jika ingin memindahkan itu harus dengan biaya sendiri, Pak. Nah, hal ini pun juga terjadi di Pak Miston Sitohang, Pak, yang mengirimkan pesan di media sosial RRI bahwa tiang internet atau tiang listrik ini dicor di depan rumahnya, begitu, Pak. Nah, bagaimana dari Satpol PP terkait hal ini, Pak?
1: Baik, terima kasih. Jadi hal ini juga pernah saya alami, itu di depan rumah saya. Kebetulan pada saat itu yang pihak provider waktu itu ya masih ada di lapangan dan saya tidak mau tahu, itu harus dipindah, jangan di situ. Tapi memang kalau seandainya memang itu sudah ada, silakan itu diajukan ke provider ya. Tapi kami pun nanti akan mengkomunikasikan dengan teman-teman provider karena sampai saat ini pun kami sedang melakukan penataan kabel-kabel WiFi yang ada dari provider-provider itu. Artinya memang sebenarnya kewenangan itu ada di teman-teman provider. Tapi kami selaku penegak perda, kami juga bisa untuk turun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan itu. Nah itu tinggal nanti itu posisinya di mana, alamatnya di mana, persis kepala dan Sherlock-nya. Mungkin nanti kami bisa bantu komunikasikan dengan teman-teman dari provider. Cuman pertanyaannya apakah itu memang mengganggu jalan masuk atau seperti apa, kami masih belum bisa dapat informasi ya. Karena itu posisinya apakah di pojok rumah atau di depan luar pagar.

0: agar atau seperti apa. Biasanya pemasangan itu sudah ada izin dari RT. Teman-teman provider itu pasti sudah ada izin dari RT. Sama di tempat saya pun juga mereka sudah izin dengan RT. Cuman penempatannya, nah itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Apalagi kemarin di tempat saya itu memang dekat sekali dengan jalan masuk ke rumah. Dan saya nggak mau itu harus dipindah karena itu sangat mengganggu. Dan akhirnya dipindah sama mereka sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Kalau masalah penetapan biaya, saya tidak bisa untuk menyampaikan ya, tidak bisa komentar di sini karena memang itu
1: Betul.
0: dari mereka sebenarnya. Tapi sebenarnya itu adalah layanan, layanan kepada masyarakat. Artinya masyarakat pun berhak untuk mendapatkan layanan itu dan juga berhak untuk mendapatkan kenyamanan
1: Iya.
0: dari layanan itu. Artinya tidak menutupi jalan ataupun apa. Demikian, Mbak.
1: Baik. Pak, sejauh ini apakah ada yang sudah melaporkan langsung juga ke Satpol PP begitu, Pak?
0: Sampai saat ini belum ada terkait dengan tiang. Tapi kalau terkait dengan jaringan, kabelnya itu sudah banyak sekali. Makanya kami kemarin turun bersama tim terpadu itu di Geobos dan ini kami sedang laksanakan di jalan di Penogoro. Selanjutnya nanti untuk wilayah-wilayah seluruh Kota Palangkaraya. Yang
1: Oke.
0: saya minta itu kepada mungkin titip pesan juga teman-teman provider, jangan hanya untuk menuntut haknya mereka, tapi kewajiban juga tolong dilaksanakan, khususnya kewajiban terkait dengan kenyamanan masyarakat, khususnya kabel-kabel yang menjuntai. Dan ini menjadi penegasan dari Bapak Wali Kota juga untuk estetika kota dan kenyamanan masyarakat.
1: Oke. Baik, Pak, ini terkait ketertiban dan keamanan, Pak. Ini kan yang lagi ramai juga diperbincangkan di SPBU-SPBU begitu, Pak, ya.
0: Siap,
1: Soal
0: siap.
1: antrian yang mengular 2-3 hari
0: Siap.
1: beberapa hari belakangan ini begitu, Pak.
0: Siap,
1: Bagaimana Pak Satpol
0: siap.
1: PP untuk menghimbau terkait hal ini, Pak?
0: Jadi kami kemarin dari kemarin sudah menempatkan anggota di SPBU yang ada di Kota Palangkaraya bersama tim dari Perindak. Jadi memang komunikasi kami dengan teman-teman Pertamina bahwa untuk pasokan, sekali lagi untuk pasokan itu aman. Hanya kemarin terjadi penumpukan pada saat pengiriman ke Palangkaraya. Makanya mungkin bisa kita lihat hari ini sampai dengan hari besok apakah itu masih seperti ini atau tidak. Tapi sampai dengan tadi malam, sampai dengan kemarin malam itu sudah mulai banyak masuk khususnya Pertalite. Dan ini disebabkan karena sebenarnya kecenderungan beralihnya masyarakat dari pertama ke Pertalite. Sehingga yang tadinya pertama, yang tadinya penjualan bisa sampai 4.000, 5.000 KL dalam satu hari, sekarang cuma 1.500 sampai 2.000. Artinya permintaan terhadap Pertalite itu memang sangat meningkat di Kota Palangkaraya. Dan permintaan untuk pengajuan barcode itu juga meningkat. Sehingga terlihat sekarang itu sampai dengan ke hampir keluar daripada area SPBU. Tapi kemarin kami dengan tim dari Perindak sudah turun, Pak Wali juga meminta ke kami selaku penegakan perda untuk turun ke lapangan melihat langsung dan menempatkan anggota. Jadi anggota kemarin dari pagi sampai dengan pukul 17.00. Hari ini juga sama, hari ini juga sama. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini ataupun besok, tapi harapan hari ini sudah bisa terurai semua lah.
1: Ini artinya walaupun masyarakat mengantri cukup panjang, tetap aman begitu, Pak, ya?
0: Ya, sebenarnya itu mengantrinya karena memang peralihan dari
1: Oke.
0: Pertalite dari Pertamax ke Pertalite. Tapi sebenarnya stoknya aman dari teman-teman Pertamina dan kami juga memastikan ke pengelola SPBU yang ada di Palangkaraya sempat kita panggil juga kemarin dipanggil oleh Pak dipimpin oleh Pak Wakil Wali Kota semua menyampaikan untuk stok memang aman. Hanya memang pola masyarakat yang beralih dari pertama ke Pertalite. Makanya terjadi peningkatan itu. Tapi harapannya dalam hari ini mungkin selesai semuanya dalam artian bisa mengurai kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite. Dan
1: Oke.
0: stoknya sekali lagi disampaikan aman dari
1: Aman.
0: teman-teman Pertamina.
1: Oke, baik. Stok aman yang pasti, Pak, ya. Jadi masyarakat
0: Iya,
1: tidak perlu
0: iya.
1: khawatir begitu, Pak, ya.
0: Betul, betul sekali, Mbak. Betul sekali,
1: Oke.
0: Mbak. Betul.
1: Terakhir, Pak, mungkin
0: Baik.
1: ada imbauan
0: Ya.
1: kepada masyarakat terkait ketertiban terutama di fasilitas publik begitu, Pak.
0: Baik, saya dalam menyampaikan beberapa di media pun saya selalu sampaikan peduli terhadap lingkungan, depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Artinya dengan kepedulian kita, minimal kita bisa menjaga lingkungan kita sendiri dan segera sampaikan itu bisa melalui RT atau juga bisa melalui laporan 112 yang milik Pemko dan akan kita tindak lanjuti.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak
0: Baik,
1: Berlianto.
0: baik. Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi, salam sehat.
1: Salam sehat, salam tangguh, Pak. Tetap semangat, selamat
0: Siap,
1: kembali
0: siap,
1: beraktivitas.
0: siap, siap. Terima kasih.
1: Dan pendengar, demikian perbincangan kami dengan Pak Berlianto begitu ya. Beliau pun juga terus mengimbau bahwa ternyata lingkungan ini penting sekali, apalagi muka, belakang, samping, kanan, kiri ya pendengar. Ini akan menjadi kunci agar kita tetap sehat di kondisi cuaca seperti saat ini. Memang imunitas ini adalah hal yang pertama. Dan pendengar, tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
2: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
3: Amat sih.
2: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
4: hati-hati ya.
3: Hati-hati, Bray.
5: Baterainya sekalian, Pak.
6: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
5: Iya, Pak.
6: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
5: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
6: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
7: Don't move. Stop the gun.
6: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
8: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita masih dalam program Halo RRI dan kita sekarang coba menuju Pangkalan Bun ya, pendengar, di mana terkait antrian BBM, saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu warga Pangkalan Bun. Halo, selamat pagi.
1: Lagi
0: Selamat pagi, dengan siapa ini?
1: Debbie Natalia dari Pangkalan Bun.
0: Debbie Natalia, Mbak Debbie Natalia ya. Pangkalan Bun, bagaimana kabarnya Mbak Debbie?
1: Baik sih.
0: Sehat. Gimana cuaca di Pangkalan Bun? Apakah hari ini cerah atau masih ada kabut-kabut asap tipis akibat karhutla nih?
1: Kalau hari ini ya, hari ini kabut tipis saja, cuman udaranya kalau dilihat dari mata gitu ada putih-putih gitu, kayak habis kebakaran. Jadi kayak mengganggu, bisa bikin bersin.
0: Jadi tetap tidak enak untuk
1: Enggak,
0: berkegiatan di
1: iya
0: luar
1: untuk
0: ya.
1: teman.
0: Oke.
1: Iya,
0: Nah,
1: betul.
0: bagaimana terkait kondisi antrian BBM di Pangkalan Bun? Karena kabarnya sampai Pangkalan Bun nih juga antriannya mengular nih.
1: Wah, kalau itu ya jangan ditanya, Mbak. Udah berapa hampir ya hampir semingguan ini full sih. Apa antri terus sampai kemarin ada yang pingsan gara-gara ngantri.
0: Oh ya? Ini
1: Iya.
0: apakah karena memang terik panas matahari atau kondisi memang lagi tidak fit begitu?
1: Satu, mungkin kondisinya juga kurang fit. Yang kedua, panas sih, Mbak. Gitu.
0: Oke. Nah, harga eceran di sana berapa, Mbak? Kalau BBM yang dijual Pertalite maupun Pertamax?
1: Sama sih 10.000 ya Pertalite ya. Kalau Pertamax 16-an, Pertamax Turbo 18 sekian gitu.
0: Kalau eceran di pinggir jalan?
1: Pinggir jalan berapa ya? 15, 15 kalau Pertamax. Pertalite-nya 13 ya. 15-an.
0: Oke, jadi masih cukup stabil ya, masih bisa
1: Ya,
0: dijangkau.
1: betul.
0: Tidak ada
1: Cuman
0: harga.
1: untuk saat ini yang eceran juga agak susah sih nyarinya, makanya tetap ngantri ke pom bensin gitu.
0: Oke, biasanya dalam seminggu berapa kali mengisi bensin ini, Mbak Debi?
1: Seminggu dalam seminggu bisa sekali aja sih, tapi kadang bisa lebih, bisa 2 kali kalau suka keluyuran.
0: Tapi
1: Kalau suka berjalan-jalan.
0: tadi untuk stoknya pun sebenarnya dari pihak terkait bisa dibilang cukup ada stoknya begitu ya.
1: Ada. Cuman ya itu antrinya itu sih Mbak. Nggak tahu juga ya kenapa itu.
0: Jadi masih menjadi pertanyaan juga begitu ya,
1: Iya.
0: antriannya ini karena apa begitu?
1: Betul.
0: Apakah antriannya cukup standar atau seperti pada lalu-lalu yang sebelumnya pernah terjadi, bahkan sampai 1 jam, 2 jam mengantri begitu?
1: Wah, itu masih belum, masih kayak gitu sih Mbak. Nggak tahu hari ini ya. Kalau kemarin masih sejaman gitu ngantri. Kalau
0: Oke.
1: yang Pertalite. Tapi kalau Pertamax, nggak terlalu, cuman tetap antri. Kalau Pertamax-nya habis, terpaksa orang antri Pertamax Turbo. Itu juga antri.
0: Oke. Kalau Pertamax 92 ini habis, maka masyarakat kebanyakan
1: Ke
0: beralih
1: Turbo.
0: ke Turbo begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Yang penting.
1: Soalnya kalau beli Pertamax di eceran juga sama aja 20, mending langsung ke Turbo gitu.
0: Oke, baik.
1: 18.000 kan.
0: Oke. Nah, Mbak Debi, apa nih harapan sebagai warga nih terkait BBM atau antrian SPBU yang sampai sekarang ini masih saja terjadi?
1: Pengennya sih segera selesai ya, nggak ada antri-antri, ada solusi dari pemerintah gitu, gimana biar nggak ngantri, stok BBM-nya juga cukup gitu sih. Mau kayak dulu lagi sama harga BBM-nya turun.
0: Oke, mungkin ada himbauan juga untuk sesama warga Pangkalan Bun ya agar kejadian pingsan saat mengantri tidak terjadi kembali.
1: Untuk teman-teman yang di Pangkalan Bun lah ya, kalau mau ngantri, apalagi kalau misalnya ngantri motor, Pertalite, pokoknya siapkan fisik lah sebelum ngantri, makan atau enggak minum-minum manis dulu biar ada energi gitu, biar enggak pingsan gitu. Soalnya cewek ya, apalagi mbak-mbak ini kan pasti rentan untuk tekanan darah rendah gitu-gitu. Ya takutnya kalau badan enggak fit, mending enggak usah dipaksakan untuk ngantri deh gitu.
0: Karena memandangi para petugas SPBU yang manis-manis aja itu nggak cukup begitu Mbak Debi ya.
1: Ya, betul. Itu nggak cukup. Karena Udah pahit banget sih itu ngantri aja udah panas udah bikin bad mood kan, apalagi kalau kondisi nggak fit kan ya gitulah.
0: Oke, nah terakhir nih Mbak Debi, himbauan juga terkait kebakaran hutan dan lahan sesama warga Pangkalan Bun nih, apa yang harus kita lakukan untuk sama-sama peran masyarakat lah membantu pemerintah dari kebakaran hutan dan lahan ini?
1: Yang paling hal kecil aja ya, karena sudah musim kemarau, terus kekeringan ya Mbak ya. Jadi kita lebih peduli, misalnya kalau laki-laki yang merokok, jangan buang puntung rokoknya sembarangan, lebih berhati-hati dalam api sih gitu.
0: Oke, baik Mbak Debbie, terima kasih banyak untuk
1: Oke.
0: informasinya. Tetap sehat, selalu jaga kondisi kesehatan begitu ya.
1: Oke, makasih Mbak.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dan pendengar dari Pangkalanmu ada Mbak Debbie Natalia bahkan yang menyampaikan bahwa memang saat antrian panjang diharapkan jaga kondisi kesehatan ya. Kalau dirasa kondisi fisik sedang tidak fit, lebih baik tidak usah mengantri dulu sampai kondisi fisik itu benar-benar sudah fit. Walaupun kita sangat membutuhkan BBM gitu ya untuk beraktivitas atau melakukan kegiatan lainnya. Dan jika matahari cukup terik saat antrian BBM, gunakan penutup kepala, pelindung, misalnya payung begitu ya pendengar, atau menepi di tempat yang redup, dan tentu jaga kondisi kesehatan, bawa air putih, kemudian bawa bekal makan kalau perlu ya, karena hal ini pun juga terjadi di Kota Palangkaraya ketika beberapa waktu lalu antrean panjang sampai berjam-jam untuk mengisi di SPBU. Bahkan ini juga menjadi salah satu aji mumpung untuk masyarakat, ada yang berjualan es teh begitu ya, ini terbantukan sekali untuk masyarakat yang mengantri panjang saat membutuhkan minuman. Ada saja masyarakat yang menjual minuman di situasi saat ini, dan ada juga yang membawa bekal dari rumah begitu ya, sambil menunggu antrian, perut juga tetap terisi, kondisi fisik juga tetap terjaga. Dan sekali lagi, jika dirasa tidak sehat, lebih baik tidak usah mengantri saja begitu pendengar, atau mungkin bisa minta bantuan anggota keluarga lain untuk mengantri. Dan pendengar dalam program Halo RRI yang sudah bergabung tadi, ada juga Bu Susi di Kasongan ya, yang menyampaikan bahwa di seputaran Cilikriwut asap semakin menjadi, apalagi kalau subuh ini terasa bau asap. Dan kalau menurut saya sebaiknya kita jaga kesehatan, dan kalau keluar rumah wajib pakai masker karena sekarang asap di mana-mana. Dan itu saja sekedar info ini, dan juga kepada anak-anak sekolah sepertinya nih ya, untuk diimbau tetap gunakan masker. Dan harapannya bahwa setiap di sekolah itu selalu menyediakan stok masker untuk anak-anak, agar ketika anak-anak ada yang lupa membawa masker atau maskernya tercecer atau kotor dan lain sebagainya, pihak sekolah punya cadangan untuk membagikan masker kepada anak-anak. Dan pendengar dalam program Halo RRI, kami akan kembali setelah yang satu ini.

Royal Mail Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar Pro 1, kita masih dalam program Halo RRI. Sebelum kami akhiri, kami sudah terhubung dengan Pak Fahrudin di Desa Baun Bango, dari Desa Baun Bango, Katingan. Selamat pagi menjelang siang, Pak Fahrudin.
2: Ya, selamat pagi menjelang siang juga.
1: Iya, bagaimana Pak hari ini? Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat dan coy sambil ispa ini.
1: Aduh, jaga kondisi kesehatan, Pak, ya.
2: Iya, iya, Bu.
1: Ya, baik, Pak. Hari ini apa yang disampaikan di Halo RRI, Pak?
2: Yang ingin disampaikan, cuaca di Katingan semakin hari semakin kering, Bu.
1: Cuaca di Katingan semakin hari semakin kering untuk ketersediaan air, ya, Pak, ya?
2: Iya, termasuk juga. Tapi alhamdulillah rencananya ada pelang merah mau ke sini, mau ngantar ke Bun Bango.
1: Oke, apa yang ingin diantarkan ini, Pak?
2: Anu, mau distribusi air bersih.
1: Dari PMI ingin mendistribusikan air bersih ke Katingan, Pak, ya?
2: Ya, Desa Baun Bango.
1: Desa Baun Bango lebih tepatnya.
2: Ya.
1: Ini dari Palang Merah atau dari pihak lain, Pak?
2: Dari Palang Merah.
1: Dari Palang rencana. Merah.
2: Oke. Ya, rencana.
1: Tapi untuk waktunya kapan masih belum tahu, Pak, begitu? Atau?
2: Masih belum tahu.
1: Oke, ini masih rencananya Palang Merah berencana akan mendistribusikan air bersih ke Desa Baun Bango Katingan, Pak, ya?
2: Iya. Oke. Dan lagi saya sangat berterima kasih sebagaimana yang saya kirimkan portal berita yang saya kirim ke RRI kemarin ke pihak PT Arjuna. Yang telah sangat peduli sekali dengan keadaan lingkungan. Memberikan pelatihan untuk untuk MPA yang ada di seputaran di wilayah Kecamatan Kamipang. Semoga kegiatan perusahaan ini bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain di Kalimantan Tengah, Bu. Okay. Untuk mengurangi Bu, mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, baik. Pak Farudi, ada lagi, Pak?
2: Cuma itu aja, kita berdoa semoga cepat hujan saja.
1: Amin, supaya tidak ada kekeringan begitu, Pak, ya.
2: Ya. Nah, kalau bisa itu, Bu, minta hujan buatan untuk Kecamatan Kamipang.
1: Kecamatan Kamipang.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Supaya tidak terjadi kebakaran lah, dibasahi duluan sebelum terjadi.
1: Baik. Itu saja, Pak.
2: Ya, cuma itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Fahrudin. Tetap sehat, Pak, ya, agar terus bisa update informasi dari Desa Baun Bango Katingan, Pak.
2: Ya.
1: Baik, selamat pagi menjelang siang, Pak.
2: Selamat pagi menjelang siang.
1: Dan pendengar, memang disampaikan bahwa cuaca kemarau ini harapan bersama segera turun hujan begitu, ya, agar tidak ada yang kekeringan, kemudian lahan menjadi basah. Kemudian tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan, kita dapat menghirup udara segar dengan baik, begitu, ya, pendengar. Namun sayangnya di program Halo RRI cukup sampai di sini, pendengar. Anda bisa bergabung kembali di program Halo RRI nanti di hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 8 pagi. Dan seperti biasa ada pantun untuk Anda di pagi ini untuk penutup perjumpaan kita di program Halo RRI. Ayam goreng di atas talam, cakep. Sambalnya pedas, bikin gemetar, cakep. Halo RRI bakal pamit dan salam. Terima kasih dan kebersamaan dengan pendengar. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Pendengar, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kapuas, Siti Saina Wiyatno, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka penguatan implementasi Posyandu 6 bidang standar pelayanan minimal SPM di Kecamatan Kuala Kapuas. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan, monitoring, dan penguatan penyelenggaraan Posyandu 6 bidang SPM di Kapuas. Maksud kami di Kabupaten Kapuas. Dalam kunjungan kerja tersebut, Siti Saina Wiyatno bersama rombongan mengunjungi rumah-rumah warga di wilayah perbatasan Desa Lupak Timur dan Desa Baranggau, serta Desa Seteras. Kunjungan dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, melihat secara langsung kondisi sosial warga, sekaligus memastikan pelayanan dasar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain melakukan kunjungan ke rumah warga, rombongan juga meninjau Posyandu Desa Seteras guna melihat secara langsung pelayanan-pelayanan Posyandu, kesiapan kader, kondisi sarana dan prasarana, serta implementasi Posyandu 6 bidang SPM di tingkat desa. Dalam kesempatan tersebut, Siti Saina menegaskan bahwa transformasi Posyandu menjadi Posyandu 6 bidang SPM merupakan langkah strategis dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
4: Sayang kalau dibuang.
3: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Ya, selamat pagi pendengar Prosa TRRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Dan kali ini pendengar kita kembali hadir bersama saya Cynthia Baga dalam program Indonesia Sehat. Sebuah program yang menghadirkan informasi kesehatan yang terpercaya bersama ahlinya. Dan pendengar dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Sedunia yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 7 Agustus 2026 yang merupakan sebuah momentum ya untuk mengingatkan kita bahwa menyusui bukan tanggung jawab seorang ibu begitu pendengar. Tetapi itu perlu dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja hingga lingkungan sekitar untuk menentukan keberhasilan pemberian ASI tersebut. Dan pendengar dalam membahas tema kita hari ini yaitu setiap tetes ASI berharga, setiap ibu berhak didampingi. Tentu kita bersama narasumber kita yang cantik nih sudah hadir di studio Pro1 RRI Palangka. Halo Dokter Medalena Agresia Bahen. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Dokter?
1: Jalan baik. Bagaimana kabar Mbak Cynthia di kabut asap kita?
0: Iya, lumayan agak sesak tapi masih aman, Dokter. Iya, Dokter. Terima kasih Dokter sebelumnya sudah hadir dan bersedia meluangkan waktunya pada siang hari ini. Dokter, sebelum kita membahas ini, mungkin untuk sebelum kita mengawali pertanyaan pertama, kenapa sih kita hari ini di ruang studio ini kita membahas tentang ASI? Emang seberapa penting sih, Dokter?
1: Okay. Silahkan. Kenapa kita membahas tentang ASI dan seberapa penting? ASI itu sangat penting karena kadangkala orang berpikir menyusui, melahirkan, menyusui seperti alami, tapi sebenarnya kadangkala kalau menyusui itu butuh yang namanya dukungan dari berbagai pihak. Dukungan emosional, moral itu semua diperlukan. Jadi memang untuk ASI sendiri, ASI ini adalah investasi sebenarnya ya. Investasi untuk anak kita menjadi generasi sehat, investasi untuk ibunya sebagai kesehatan ibu itu sendiri, begitu.
0: Iya, dan dokter ini kan melanjutkan pertanyaan sebelumnya, di tengah modernitas saat ini kan tentu kita tahu bahwa banyak jenis susu begitu ya dokter. Tapi kenapa ASI ini tetap dipilih menjadi makanan yang digaungkan begitu ya, yang paling bergizi, yang paling bagus begitu dokter?
1: Oke, jadi sebenarnya ASI ini bukan hanya sekedar makanan bagi si bayi tersebut. Kenapa ASI ini digaung-gaungkan? Karena ASI ini tidak bisa bisa makan dengan susu formula itu sendiri. Iya. Karena ASI sendiri adalah sebenarnya jaringan hidup. Jadi kalau ASI itu sendiri, ASI pada bayi prematur dan ASI pada bayi yang cukup bulan itu sangat berbeda. Kandungannya berbeda, kemudian isi di dalamnya juga berbeda. Dan itu tidak bisa disamakan dengan susu formula. Karena pada dasarnya susu formula udah pakem nih, diisi ini.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalkan ASI, setiap hari pun dia berbeda.
0: Iya.
1: Jadi setiap ASI itu, setiap tetesnya, dari hari ke hari itu mempunyai jaringan, mempunyai isi dan komposisi yang berbeda.
0: Iya.
1: Isinya apa saja sih sebenarnya di dalamnya? Satu, antibody. Yang kedua, dia ada hormon. Kemudian ada yang namanya enzim pertumbuhan, kemudian dia ada yang namanya mikrobiota, yang di mana di situ berguna sekali untuk yang namanya pertumbuhan.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi memang tidak bisa disamakan dengan susu formula. Memang mahal ya kalau
0: Betul.
1: Misalkan susu formula.
0: Betul,
1: ya.
0: Dokter.
1: Kalau ASI terbilangnya murah sebenarnya. Murah karena bisa didapat di mana saja.
0: Iya.
1: Dan bisa langsung kita berikan kapan saja. Sedangkan kalau misalkan susu formula kan kelemahannya adalah bahwa kita harus buat dulu nih, siapin dulu nih botol susunya, kemudian susu formulanya, dan diperlukan juga air hangat. Kalau ASI kan kita tinggal kapan saja, di mana ada ruangan, kemudian atau misalkan tidak ada ruangan pun kita bisa memakai penutup untuk bisa menyusui langsung.
0: Betul. Gitu. Jadi ini sejenis cairan ajaib begitu ya dokter?
1: Betul.
0: Ya?
1: Bisa dibilang itu adalah cairan ajaib yang ya sempurna lah kita bisa bilang, karena semuanya ada di dalam ASI.
0: Iya, menarik tadi dokter bilang bahwa walaupun susu formula itu mahal, tapi tetap tidak bisa menandingi begitu ya dokter, keajaiban ASI ini.
1: Betul sekali.
0: Dan dokter, kekhawatiran seorang ibu biasanya yang baru melahirkan itu khawatir kalau ASI-nya tidak keluar begitu dokter. Dan banyak ibu yang merasa ASI-nya sedikit nih di hari-hari pertama, apakah itu normal dokter?
1: Oke. Ini banyak banget pertanyaan di ibu-ibu. Jadi kadangkala karena ngerasa ASINYA sedikit atau bahkan ASINYA tidak keluar di hari-hari pertama, udah pada panik ibu-ibu. Kemudian buru-buru nih langsung, udahlah kasih susu formula aja karena ASINYA tidak keluar. Padahal sebenarnya itu adalah sangat normal sekali.
0: Iya.
1: Iya, jadi pada hari-hari pertama, biasanya hari 1 sampai hari ketiga, bahkan sampai hari ketujuh, biasanya itu produksi ASI memang sedikit. Kenapa? Iya. Karena pada saat itu yang keluar adalah kolostrum. Kolostrum ini bisa kita bilang adalah sebagai vaksin pertama bayi.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi kolostrum ini dia berwarna kental, kuning kekentalan, yang isinya di situ berbagai zat. Ada yang namanya seperti tadi hormon pertumbuhan. Dimana kalau misalkan kita dengan kolostrum itu dia bisa cepat untuk menambah berat badan, satu. Kemudian di situ juga adalah yang paling utamanya untuk mencegah penyakit. Jadi makanya kita bilang adalah vaksin pertamanya si bayi.
0: Oh iya.
1: Jadi dia berisi yang namanya ada antibody, kemudian sel darah putih dengan faktor imun yang melindungi si bayi dari si infeksi tersebut. Jadi sebenarnya pada dasarnya hari-hari pertama produksinya itu biasanya 5-10 mili, yang artinya itu sebesar kelereng seperti ini. Saya bawa simulasi. Jadi sebesar kelereng ini pun sebenarnya cukup. Kenapa? Karena ukuran bayi, lambung bayi seukuran segini nih. Jadi seumur seukuran kelereng bayi ya, kita kelereng tuh. Jadi kelereng kecil pada usia 1 hari adalah itu ukuran lambung. Seukuran lambung. Nanti di ukuran 3 hari ukuran lambungnya akan sebesar ini. Sebesar kelereng yang besar.
0: Iya.
1: Nah, makanya pada hari-hari pertama itu sangat normal kenapa ASI itu lebih sedikit, karena memang menyesuaikan sama si lambung bayi.
0: Iya.
1: Nah, kadangkala kalau kita kasih susu formula, kita udah nakarnya udah langsung bisa sampai 20-30, yang artinya kebanyakan bayi muntah, kemudian banyak bayi yang mengalami masalah pencernaan karena tidak sesuai dengan si lambungnya bayi ukurannya gitu.
0: Iya, jadi tidak perlu panik sama sekali ya.
1: Betul.
0: Dokter.
1: Jadi sebenarnya adalah dukungan. Nah, balik lagi, sebenarnya menyusui ini adalah dukungan, dukungan dari keluarga, baik itu secara emosional, lebih tepatnya adalah dukungan orang-orang terdekatnya seperti suami. Itu paling dukungan utama yang paling dibutuhkan oleh seorang istri, di mana si suamilah yang akan memberikan dukungan emosional tersebut, termasuk misalkan memberikan rasa ketenangan.
0: Betul.
1: Memberikan kemudian supaya nih, supaya si ibu tidak panik ya. Jadi tenang aja, enggak apa-apa. Yang paling penting sebenarnya adalah dukungan keluarga dan dukungan praktisi kesehatan atau konselor menyusui.
0: Iya.
1: Nah, disitulah peran konselor menyusui nantinya supaya bisa memberikan edukasi kepada si ibu, bahkan praktik menyusu langsung supaya ibu ini tersebut tidak panik gitu.
0: Iya, jadi mungkin untuk pendengar di rumah yang sedang menyaksikan melalui radio analog atau radio digital, RRI digital, ataupun yang sedang menonton melalui YouTube, ini tidak perlu panik begitu.
1: Betul.
0: Seperti yang dikatakan Dokter Mei tadi ya.
1: Betul.
0: Karena tubuh itu canggih begitu ya dokter.
1: Betul.
0: Bisa menyesuaikan air susu itu dengan lambung si bayi. Dan dokter, kadang ibu yang baru melahirkan juga sering mengalami kelelahan begitu dokter, atau kelelahan fisik dan emosional begitu ya dokter. Apakah stres juga bisa memicu begitu dokter air ASI itu, air susu ibu tidak keluar begitu dokter?
1: Jadi sebenarnya kalau stres itu secara tidak langsung untuk produksi ASI menghentikan itu tidak sebenarnya. Hanya saja proses menyusui dan ASI ini itu dipengaruhi ada dua hormon. ASI untuk pengeluaran ASI, produksi ASI itu dipengaruhi sama hormon prolaktin, itu adalah hormon menyusui. Kemudian ada yang namanya yang kedua, hormon cinta yang kita kenal. Yang kalau mungkin ibu-ibu menyusui sering bilang oksitosin. Biasanya ibu-ibu menyusui pasti kenal, mau dong pijat oksitosin, mau dong pijat oksitosin gitu. Jadi sebenarnya oksitosin itu berasal dari hormon. Nah, hormon itu adalah hormon cinta. Jadi kenapa stres itu kadangkala berdampak? Iya, karena si stres ini ketika muncul di kita itu akan menghambat yang namanya hormon oksitosin tadi, hormon cinta itu keluar. Sehingga ketika hormon cinta itu dihambat, maka produksi ASI itu akan sulit untuk keluar. yang terjadi adalah hormon yang lainnya yang malah lebih banyak. Iya. Yang mana kalau hormon lain yang lebih banyak keluar, maka pengeluaran ASI atau yang kita bilang seperti letdown reflex itu biasanya ASI yang kadangkala menetes di payudara kalau misalkan yang ibu menyusui. Nah, itu pasti akan terhambat biasanya karena stres itulah yang berpengaruh besar yang mempengaruhi si tubuh itu untuk menghalangi si hormon oksitosin tadi atau hormon cinta tersebut. Nah, supaya tidak hormon oksitosin ini tidak dihalangi, maka yang paling penting adalah kita meningkatkan gimana caranya nih supaya si hormon oksitosin itu keluar terus. Caranya ya bisa dengan kita melakukan interaksi sosial, misalkan kita saling berbicara. Mungkin biasanya sih ada kadangkala ada perkumpulan ibu-ibu menyusui.
0: Betul.
1: Nah, bisa saling menguatkan di situ. Atau misalkan dari si suami sendiri bisa memberikan pijatan lembut. Makanya kadangkala kami sebagai konselor kami mengajarkannya bahwa kalau pijat saya menyarankan adalah suaminya ikut. Karena disitulah letak dukungan tersebut, dukungan si suami supaya

0: merta stres tadi ya dokter, tapi ada
1: Betul.
0: hormon cinta ini yang mungkin
1: Berperan
0: berperan
1: langsung.
0: langsung. Dan kembali dokter bahwa ternyata dukungan orang terdekat itu sangat penting.
1: Penting sekali.
0: Iya, jadi ini bukan tanggung jawab seorang ibu aja gitu ya
1: Betul,
0: dokter ya.
1: betul.
0: Udah melahirkan, menyusui begitu ya
1: Berat
0: dokter.
1: ya tugasnya ya
0: Betul.
1: sebenarnya.
0: Dan dokter, di beberapa kasus tertentu ada juga ibu yang memiliki puting datar begitu dokter. Dan merasa kondisi ini tuh membuat sulit untuk memberikan ASI begitu dokter. Apakah ibu dengan kondisi seperti ini masih tetap bisa untuk memberikan ASI-nya begitu dokter?
1: Oke. Pada dasarnya semua orang itu bisa menyusui pada dasarnya.
0: Okay.
1: Jadi tidak tidak ada alasan ya kita bilang ya. Mungkin tidak ada alasan untuk tidak menyusui karena ini adalah gambaran payudara. Jadi misalkan kalau puting datar kan ini kan puting sebenarnya ya. Kalau misalkan puting datar tidak ada puting gitu. Jadi saya puting saya datar dok, jadi saya nggak bisa menyusui. Itu salah, maksudnya itu mitos gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau si bayi itu tidak menyusu pada puting, tapi menyusunya adalah pada bagian hitam ini. Jadi ini disebut yang namanya areola, kita bilang
0: areola.
1: Bagian hitam ini adalah areola. Disitulah proses menyusui sebenarnya. Jadi si bayi itu dia tidak menyusui di puting tersebut di sini, mulutnya. Jadi mulut si adik bayi seperti ini.
0: Iya.
1: Itu tidak. Jadi mulut si adik bayi itu dia akan menangkap semua yang hitam ini. Jadi seperti ini.
0: Iya.
1: Jadi dia akan memasukkan semua mulutnya, dan puting ini sebenarnya hanya kita bilang ya untuk pengeluaran ASI, tapi untuk menyerap semua ASI itu adalah dari bagian hitam tersebut. Gitu. Jadi semua mulutnya itu yang akan masuk adalah semua bagian hitam menyusui ini. Jadi kalaupun puting datar itu tidak masalah. Bahkan ada puting yang tidak ada puting ya, kita bilang kadang-kadang ada yang putingnya sampai ketarik ke dalam seperti ini. Itu bisa kita lakukan untuk menyusui. Jadi sebenarnya apapun kondisi putingnya bisa semua menyusui pada dasarnya gitu. Balik lagi, menyusui itu bukan hanya proses biologis tapi adalah proses emosional.
0: Betul.
1: Jadi di mana dukungan semua pihak itu sangat diperlukan, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam di luar. Karena kadangkala kan ibu-ibu menyusui ini kan hormonnya lagi naik turun tuh, sedang emosional biasanya. Jadi sedikit perkataan negatif itu sangat berdampak sekali pada proses menyusuinya. Begitu.
0: Iya, jadi ini pengetahuan baru dokter, insight baru bahwa semua orang, semua perempuan bisa menyusui begitu ya dokter.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul sekali.
0: Jadi pengetahuan baru yang kita dapat ini mungkin ya, seperti saya juga baru tahu ternyata bukan di putingnya
1: puting,
0: itu ya dokter,
1: betul.
0: Di area yang bernama
1: areola.
0: Areola, iya. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya dokter. Dan masih banyak yang beranggapan bahwa ada yang ASI kental itu baik, tapi yang ASI encer itu kurang baik, dokter.
1: Okay.
0: Bagaimana dokter menanggapi ini?
1: Oke, itu juga sebenarnya banyak nih pertanyaan, dok. ASI saya encer berarti nggak bergizi ya, dok? Padahal sebenarnya itu juga adalah salah satu mitos terbesar
0: mitos
1: dalam
0: ya, dokter ya.
1: Jadi sebenarnya ASI itu dia memang terdiri dari dua. Ada yang namanya ASI encer, atau yang kita bilang namanya formil. Formil itu adalah ASI encer. Dia lebih encer, kemudian juga dia mengandung lebih banyak air. Tujuannya di sini adalah untuk menghilangkan rasa haus pada si adik bayi. Jadi itu seringkali formil ini adalah ASI awal yang keluar. Makanya terlihat lebih encer. Nah, kalau yang sering dilihat ada juga nih yang bilang ASI saya lebih kental. Biasanya ASI kental itu adalah ASI yang keluar setelah ASI encer ini selesai. Di mana proses menyusuinya mau mendekati selesai nih. Nah, kalau ASI yang lebih kental itu biasanya kita sebut yang namanya hind milk.
0: Hind milk.
1: Iya, jadi ada dua. Kalau yang encer namanya formilk, yang kental itu adalah hind milk. Nah, hind milk ini dia lebih kental di mana di situ dia tinggi lemak dan menambah berat badan. Jadi kedua-duanya sama pentingnya. Kenapa? Karena pada awal si bayi kan haus nih,
0: betul.
1: Haus dan lapar gitu. Jadi untuk menghilangkan rasa hausnya, si ASI encer inilah yang berperan. ASI encer yang kita bilang formil tadi keluar duluan, setelah keluar nih rasa haus.

0: udah mulai hilang, maka kita belikanlah rasa laparnya itu kita kasih makan nih dengan si hint milk tadi yang lebih kental, itu yang tinggi lemak tadi, dengan cara sampai menyusui selesai. Artinya kita tidak mengintervensi si bayi ketika menyusu. Biarkan si bayi yang melepas dengan sendirinya. Pada saat itulah dia sudah akan kita akan melihat wajah puasnya dan dia akan tertidur dengan pulasnya karena dia sudah kenyang. Gitu.
1: Iya. Iya, jadi tidak ada setetes ASI pun yang tidak berguna ya,
0: Betul.
1: Dokter.
0: Makanya karena setiap tetes ASI itu sangat berharga gitu.
1: Baik encer ataupun kental itu memiliki fungsinya sendiri. Setelah itu dokter, muncul pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana seorang ibu dapat mengetahui bahwa ASI yang diberikan sudah cukup begitu dokter untuk dedek bayinya?
0: Pada dasarnya kalau untuk mengetahui apakah si adik bayi tersebut cukup nggak ya ASI yang saya berikan gitu. Kadangkala kita hanya melihat dari payudara kita kencang nih, ini sudah cukup kayaknya untuk memberikan si ASI. Sebenarnya tidak hanya itu kita nilai. Jadi sebenarnya yang kita nilai adalah satu, frekuensi dalam menyusui tersebut dalam sehari minimal itu adalah 8-12 kali. Karena pada dasarnya adalah menyusui itu kita harus menyusui sesering mungkin. Jadi ketika kita menyusui sesering mungkin, manfaat yang lebih lainnya adalah produksi ASI-nya juga akan meningkat. Nah, tanda kecukupan pertama adalah kita lihat dulu proses frekuensi menyusuinya adalah 8-12 kali. Kemudian bayi tampak puas yang tadi saya bilang, dia tampak puas, kemudian nanti dia akan tertidur karena dia sudah kenyang. Kemudian kita lihat juga dari buang air kecilnya. Dari buang air kecil itu minimal 6 kali dalam sehari.
1: 6 kali
0: dalam sehari. Kemudian yang pasti juga adalah kita lihat setelah itu adalah bayi aktif, dan yang berikutnya adalah bayi tersebut mengalami pertumbuhan. Itu dinilai dengan cara kita ke posyandu. Tiap bulan kita lakukan timbang berat badan. Jadi sebenarnya udah diciptakan nih, diadakan yang namanya posyandu. Itu tujuannya jadi supaya kita tahu bahwa ada perkembangan nggak setiap bulannya. Ketika setiap bulannya itu ada pertumbuhan, ada yang namanya berat badan meningkat, maka disitulah kita merasa, bahwa disitulah kita tahu bahwa ASI kita memang cukup untuk si bayi tersebut begitu.
1: Iya, jadi ada beberapa indikator begitu. Betul. Yang bisa kita lihat. Kita bisa lihat kepuasan bayi itu, apakah adik bayinya tidur pulas begitu ya dokter. Betul. Terus tentang buang air kecilnya dan proses menyusunya, apakah adik bayinya aktif begitu ya dokter. Dan yang paling penting kita ke posyandu begitu ya dokter, untuk melihat pertumbuhan adik bayinya, apakah mengalami pertumbuhan berat badan begitu ya dokter. Dan itu merupakan indikasi pendengar bahwa ASI yang kita berikan kepada bayi kita tercukupi begitu pendengar. Dan tentu tidak sedikit begitu dokter orang tua yang kadang merasa bayinya kok masih ingin susu terus begitu dokter, kok gak berhenti-berhenti begitu kan, kadang ada kekhawatiran seperti itu dokter. Ini bagaimana dokter menanggapi pertanyaan seperti ini?
0: Menyusu terus kadangkala pasti langsung ibu-ibu mikir, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang sudah tahu, tapi ada beberapa ibu-ibu yang masih belum mengetahui bahwa kok dia pengen menyusu terus ya, atau ASI kita kurang ya, atau ASI kita tidak cukup ya gitu. Betul. Padahal sebenarnya bukan berarti bahwa bayi ingin menyusu terus itu ASI kita kurang, itu belum tentu gitu. Kadangkala kan bayi ingin menyusu terus juga, kadangkala satu, bisa terjadi dia pada saat itu bayi sedang ingin mencari kehangatan atau ketenangan. Jadi dengan proses menyusu itu akan ada yang namanya tadi hormon cinta. Makanya di situ akan ada ketenangan antara si ibu dan si bayi. Kemudian juga yang kedua adalah bayi sedang mengalami yang namanya growth spurt. Growth spurt itu adalah proses pertumbuhan bayi yang cepat sekali. Itu. Jadi kadangkala pada saat growth spurt terjadi, itu maka akan yang namanya terjadi dia ingin menyusu terus. Menyusu lebih dari biasanya. Mungkin biasanya frekuensinya nih kita di kisaran 8-12 kali. Kok ini makin sering ya? Makin banyak gitu. Jadi itu yang kita sering namanya cluster feeding. Jadi dia ngerasa lapar terus, cluster feeding itu dan biasanya cluster feeding itu terjadi di usia 2 minggu, 6 minggu sama 3 bulan. Nah, pada saat itu maka si bayi akan lebih banyak menyusu gitu. Jadi bukan berarti ASI kurang, tapi pada saat itulah dia lagi sedang mengalami yang namanya growth spurt tersebut, pertumbuhan percepatan. Jadi di mana hal tersebut juga sebenarnya adalah salah satu yang dirancangkan Tuhan,
1: iya,
0: untuk supaya ASI tersebut adalah memproduksi ASI sebanyak mungkin. Karena produksi ASI kan sebenarnya pada dasarnya prinsipnya adalah supply and demand kan. Jadi begitu kita memberikan ASI sebanyak-banyaknya, maka dan mengosongkan si payudara sesering mungkin, maka tersebut ASI tersebut akan terproduksi lebih banyak lagi. Begitu. Jadi bukan berarti ASI-nya kurang.
1: Iya, gitu. Jadi jangan khawatir.
0: Jangan khawatir lagi, balik lagi.
1: Iya, dan fakta menarik lainnya begitu ya dokter, bahwa ternyata ini mungkin adik bayinya butuh kehangatan.
0: Betul,
1: begitu ya dokter.
0: Iya, jadi kebutuhan emosional sih, balik lagi ya.
1: Tentang kebutuhan emosionalnya ini bukan berarti ibunya ada yang kurang, begitu ya dokter. Ini penting untuk diketahui ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang baru punya anak pertama.
0: Betul,
1: begitu ya dokter.
0: Biasanya kadang panik duluan, nggak tahu mesti ngapain ya gitu. Terus kemudian kadangkala di keluarga kita tanyain, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, tapi
1: betul,
0: tidak memberikan rasa
1: tenang itu dokter.
0: Gitu.
1: Betul dokter. Dan ini ada istilah begitu dokter, tentang IMD, inisiasi menyusui dini. Dan mengapa inisiasi menyusui dini atau IMD ini dokter sangat penting dilakukan?
0: Oke. Jadi IMD ini adalah inisiasi menyusui dini. Begitu bayi keluar dari rahim seorang ibu, kalau misalkan operasi sesar,
1: iya,
0: atau misalkan kalau misalkan si bayi lahirnya secara spontan, maka kita langsung buru-buru menempelkan ke ibu. Sebenarnya tidak hanya sekedar untuk menempelkan bayi pada dada ibu ya, tapi pada dasarnya ini adalah intervensi kesehatan. Intervensi kesehatan yang memiliki manfaat yang luar biasa, di mana ketika kita melakukan IMD, inisiasi menyusui dini, atau menempelkan bayi ke dada ibu, itu adalah kita mengajarkan si adik bayi ini untuk mempelajari si puting dan payudara ibu sebenarnya.
1: Iya.
0: Jadi kita menumbuhkan rasa keingintahuannya dan rasa laparnya untuk bisa mengecap dan mencari si payudara tersebut. Jadi di situ nanti si bayi akan belajar, oh ini yang namanya payudara, oh ini yang namanya puting dan areola. Nanti tangan-tangannya akan meraba-raba si payudara ibu, kemudian setelah meraba-raba akan, kan karena ibu kan juga dalam proses persalinan kan, kita sarankan untuk tidak menggunakan bra, karena tujuannya adalah supaya skin to skin pada bayi. Nah ketika untuk skin to skin dengan bayi itu, maka disitulah terjadi yang namanya suhu tubuh si adik bayi terjaga. Suhu tubuh adik bayi terjaga, kemudian kita meningkatkan bonding sama si bonding atau ikatan emosional antara ibu dan bayi. Kemudian yang paling penting adalah bahwa di sini untuk mengurangi stres si adik bayi, karena kan yang namanya baru keluar ya, ini apa ya,
1: ini
0: dunia apa,
1: apa
0: ini ya gitu, ini apa, dan itu adalah salah satu cara supaya mengurangi stresnya dan supaya denyut jantung si adik bayi itu lebih stabil. Dan yang pasti adalah untuk mempercepat yang namanya supaya proses proses si vaksin tadi pertumbuhan, mengurangi si bakteri baik dari si ibu sama si bayi gitu. Jadi menghindari proses infeksi lebih tepatnya pada si adik bayi. Jadi sangat penting sebenarnya inisiasi menyusui dini, karena dari begitu dia selesai, begitu dia keluar kemudian ditempelkan pada ibu, oh ini nih detak jantung yang saya dengar di dalam, oh ternyata saya masih ada di dekatnya, gitu. Jadi ikatan, balik lagi, ikatan emosionalnya dulu kita jaga, kemudian suhu tubuh adik bayinya terjaga, dan di situ juga adalah mengurangi proses infeksi dari si ibu dan si adik bayi.
1: Iya, menarik sekali dokter, dan bahwa IMD ini sangat penting begitu.
0: Betul,
1: ya dokter.
0: Karena pada dasarnya juga kalau misalkan IMD ini dilakukan sedini mungkin, itu juga akan meningkatkan si angka ASI eksklusif itu tercapai. ASI eksklusif kan kita pemberian ASI sampai 6 bulan.
1: Iya.
0: Gitu, tanpa memberikan yang lain, baik itu air putih atau susu formula. Jadi hanya ASI saja itu kita pasti angka keberhasilan untuk ASI eksklusifnya akan lebih tinggi kalau IMD dilakukan sesegera mungkin.
1: Iya, baik dokter. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya dokter, tentu semakin menarik ini dokter dan pendengar di rumah. Okay. Kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Awas, awas, ada musuh 165, mundur.
3: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
2: Bawel, bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
4: Sayang, sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka pada cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting loh, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut eh.
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa eh?
5: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.

0: ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih bersama kami dalam Indonesia Sehat bersama Dr. Mei ya di studio Pro 1. Dan dokter, mari kita lanjutkan dialog asik kita hari ini dokter tentang air susu ibu. Dan dokter, mungkin karena dokter di sini hadir sebagai konselor begitu ya dokter, profesi konselor laktasi. Dan mungkin pendengar di luar sana masih asing begitu dokter, apa sih profesi ini? Silakan dokter.
1: Oke, jadi konselor laktasi ini mungkin asing ya di kita gitu. Mm-mm. Tapi sebenarnya pada dasarnya kalau konselor laktasi itu sudah banyak dikenal di luaran gitu. Termasuk di luar negeri ya, karena memang konselor laktasi ini perannya dari sebelum awal kehamilan pun itu sudah ada perannya di situ. Konselor laktasi itu adalah tenaga kesehatan yang memiliki pelatihan khusus di mana di situ mempelajari lah tentang yang namanya proses menyusui. Dari awal sampai akhirnya proses menyusui tersebut dengan didasarkan dari si bukti ilmiah gitu. Jadi sebenarnya apa saja sih yang dibantu sama konselor laktasi, mulai dari yang namanya proses menyusui itu langsung, di mana proses menyusui itu langsung konselor laktasi ini mendampingi dan membantu si ibu-ibu dalam posisi dan perlekatan si adik bayi supaya proses menyusunya lebih optimal. Kemudian juga kalau misalkan terjadi ada yang namanya masalah-masalah pada puting.
0: Iya.
1: Biasanya kan kalau ada saat menyusui itu paling sering terjadi adalah itu adalah puting lecet, satu. Kemudian tadi yang masalah puting terdenak, terbenam, atau yang kita bilang apa retraksi puting, atau yang sering juga kita dengar juga ada yang puting datar. Nah, itu bisa datang ke konselor laktasi. Banyak juga yang mengalami ibu-ibu yang mengalami bayi sulit menyusu. Nah, peran konselor laktasi disitulah untuk menilai nih proses menyusunya seperti apa, dan nantinya sama-sama kita belajar bahwa sebenarnya bayi sulit menyusu itu tuh karena ada hal-hal yang mungkin saya tidak ketahui. Di situ adalah konselor laktasi perannya. Kemudian jika ASI kurang, konselor laktasi juga bisa membantu dalam memberikan berbagai tips and trick untuk bisa supaya ASI ini terproduksi dengan sangat baik. Kemudian payudara bengkak yang sering terjadi misalkan pada awal-awal menyusui, minggu-minggu pertama atau satu bulan pertama sering terjadi payudara bengkak, itu sering terjadi. Atau biasanya yang paling sering adalah ibu-ibu pekerja yang putus menyusui. Jadi kadangkala ada ibu-ibu pekerja menyusui, pengennya nih nyusuin langsung gitu tapi nggak bisa. Terus kemudian oh ya udah kita kasih susu formula aja, atau misalkan berhenti dulu menyusui. Nah, disitulah peran konselor laktasi untuk memberikan yang namanya relaktasi, yang artinya dia kita kembalikan bagaimana dia menyusui kembali walaupun si ibu ini masih bekerja. Begitu.
0: Iya, dan kalau misalnya pendengar mungkin ya pendengar RRI Pro 1 di rumah gitu mau datang ke dokter Mei gitu kan, mau berkonsultasi, kapan begitu dokter baiknya? Apakah ada harus ada tanda-tanda khusus atau setelah melahirkan, saat menyusui, atau boleh sebelumnya begitu dokter?
1: Oke. Pertanyaannya sangat bagus banget Mbak Cynthia. Jadi sebenarnya kalau untuk ke konselor laktasi atau kita bilangnya kalau di rumah sakit itu yang namanya polilaktasi, itu bisa kapan saja. Yang artinya adalah sebelum masa kehamilan pun itu bisa. Karena pada dasarnya proses menyusui ini kan proses yang sangat panjang. Dan proses menyusui itu tidak hanya proses biologi saja gitu. Jadi ada banyak yang harus kita persiapkan untuk menyusui supaya menyusui ini berhasil. Jadi pada saat awal masa kehamilan atau sebelum masa kehamilan pun bisa. Jadi itu kita akan memberikan edukasi di awal untuk nanti itu yang akan dihadapi seperti ini ibu. Jadi banyak hal yang kita persiapkan sebelum melahirkan. Pada saat proses melahirkan, apa yang harus dilakukan untuk persiapan menyusui, dan setelah melahirkan, pada saat belajar yang benar-benar menyusui langsung itu, di situ juga bisa. Sebenarnya biasanya di situ adalah yang tadi, kalau sudah terjadi masalah. Jadi sebelum terjadi masalah dan sudah terjadi masalah, sebenarnya bisa kapan saja datang ke konselor laktasi. Karena nanti kita akan bantu untuk menyelesaikan atau membantu memberikan solusi untuk setiap permasalahan si ibu-ibu yang menyusui.
0: Iya.
1: Atau ibu-ibu yang mempersiapkan untuk proses kelahiran si adik bayi.
0: Ini juga membuat lebih tenang begitu ya dokter?
1: Betul, jadi kita tidak hanya kadangkala kan kita pikir ya udahlah menyusuin aja gitu.
0: Iya betul.
1: Jadi tapi kita tidak tahu sebenarnya ilmu-ilmunya. Mungkin tahu ya,
0: iya,
1: tapi tidak secara mendalam. Jadi mungkin lebih tenang. Nah, disitulah juga peran si konselor laktasi supaya bisa memberikan dukungan emosional juga kepada si ibu gitu.
0: Iya, betul dokter. Karena tadi kita membahas di awal-awal tentang berbagai kendala begitu ya yang akan dialami seorang ibu. Kita tidak tahu kalau misalnya kita nanya ke orang tua misalnya, tenang aja, nggak apa-apa, karena iya, kita kan masih gimana ini ya. Mungkin kalau udah dapat informasi dan edukasi dari dokter Mei atau konselor kesehatan lainnya begitu ya, jadi lebih lebih tenang begitu. Iya, dan seperti yang sudah kita bahas begitu ya dokter, bahwa tugas ini bukan tugas seorang ibu aja gitu dokter ya. Lalu bagaimana dokter keluarga terutama suami begitu dokter dalam membantu keberhasilan seorang ibu ini untuk menyusui?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik karena kadangkala tugas menyusui ini hanya dilimpahkan ke ibu saja, padahal sebenarnya peran penting di dalam keberhasilan menyusui itu juga dibantu oleh suami. Dimana suami inilah yang berperan sangat penting. Terutama hal pertama yang dilakukan suami adalah berusaha sebisa mungkin untuk menjauhkan dan menghindarkan si istri dari perkataan-perkataan negatif. Kadangkala kan ada orang-orang yang bisa mengucilkan seperti, ah payudara kamu kecil, padahal kamu pecel, jadi udah gak mungkin nih kamu bisa menyusui, udah kasih susu formula aja. Jadi biasanya malah orang-orang terdekat lah yang bisa mungkin nih ya memberikan apa namanya, emosional itu menjadi semakin down pada si ibu. Jadi padahal sebenarnya kita perlukan adalah dukungan emosional dari keluarga. Nah, tugas suami itu adalah pertama untuk menghindari tersebut. Yang kedua, membantu ibu untuk melakukan pekerjaan rumah. Kadangkala kan pada saat ibu selesai melahirkan, ya udah kembalilah pada kodratnya, yaitu ya kita mengerjakan tugas rumah dan segala macamnya, tapi suami diharapkan bisa membantu ibu untuk melakukan pekerjaan rumah, meringankan pekerjaan ibu. Karena ketika pekerjaan ibu terbantu, maka ibu juga akan dalam proses yang namanya tadi tenang, kemudian stresnya juga berkurang, sehingga pengeluaran ASI menjadi lebih optimal, kemudian pertumbuhan adik bayi juga akan lebih baik. Nah, setelah itu juga bisa dengan cara si suami memberikan pijatan-pijatan dengan sentuhan fisik kepada si ibu, pijatan-pijatan salah satunya tadi pijat oksitosin itu bisa meningkatkan si produksi ASI juga, sehingga si ibu merasa tenang dan merasa, oh saya dicintai, saya berharga. Jadi dukungan-dukungan emosional yang seperti itu yang diperlukan ibu. Kemudian juga bisa memberikan nutrisi yang terbaik buat si ibu, karena kadangkala nih kita suka lupa ketika bayi lahir yang kita fokus utamanya adalah si bayi duluan nih. Kita lihat, yang kita duluan lihat adalah si bayi, padahal sebenarnya dukungan utama yang diperlukan dulu adalah si ibu dulu. Karena dari si ibulah si bayi tersebut bisa tumbuh dengan sangat baik gitu.
0: Betul.
1: Jadi kita perlu juga memberikan dukungan kepada ibu, baik itu secara nutrisinya, emosionalnya. Kita bantu ibu supaya bisa menyusui dengan lebih optimal. Gitu.
0: Iya, dan menarik ini dokter, semua cerita dokter, dan kita mau dengar nih dokter, selama dokter di bidang ini dokter, mungkin ada pelajaran begitu dokter untuk pendengar di rumah terkait yang paling sering ditemui gitu dokter, saat mendampingi ibu menyusui gitu dokter.
1: Oke, pelajaran yang paling saya berkesan mungkin ya kita bilang, berkesan buat saya adalah pada saat itu ibu menyusui, di mana dia adalah seorang ibu pekerja juga, jadi dia harus terlepas sama adik bayi beberapa jam, tapi harus juga memikirkan bagaimana si adik bayi tersebut makan, terutama dengan ASI-nya. Jadi kadangkala di situ saya merasakan bahwa oh, mereka butuh dukungan emosional, mereka butuh semua hal yang sebenarnya kita bisa berikan, hanya saja kita kadangkala terlupakan gitu. Jadi banyak ibu-ibu pekerja yang merasa sendiri akhirnya, ibu-ibu pekerja yang menyusui ini merasa sendiri dan merasa bahwa kenapa proses menyusui ini sangat berat. Padahal sebenarnya tidak berat kalau misalkan itu dibantu. Nah, jadi kadangkala kita membantu, lebih banyak yang datang ke saya itu adalah ibu-ibu pekerja, karena kadangkala mereka juga ingin memberikan yang terbaik, tapi terkendalanya adalah tidak bisa memberikan ASI. Padahal sebenarnya memberikan ASI kan tidak hanya dengan cara diberikan secara langsung, tapi ada secara tidak langsung, yaitu dengan cara memerah ASI. Gitu. Jadi disitulah peran konselor laktasi untuk bisa memberikan dukungan emosionalnya, yaitu dengan cara kita nih, kadangkala kami bisa membuat komunitas, jadi komunitas di mana komunitas tersebut untuk ibu-ibu menyusui. Jadi disitulah perannya, nanti kami akan berbagi atau sharing supaya bisa nih si ibu-ibu menyusui berbagi cerita lah. Jadi misalkan ada ibu yang sudah selesai, oh sudah selesai proses menyusui, bisa memberikan saran-saran atau tips and triknya. Di situ juga kita bisa memberikan yang secara ilmiahnya. Jadi ada timbal balik antara si ibu menyusui dan si konselor laktasinya.
0: Yang paling penting adalah agar tidak merasa sendiri ya dokter.
1: Betul,
0: ya.
1: Itu yang paling penting, karena kadangkala ibu-ibu menyusui paling banyak merasa sendiri gitu. Karena tidak ada yang merasa tidak ada yang membantu istilahnya, karena semuanya dikerjakan sendiri, menyusui sendiri, padahal sebenarnya itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Artinya maksud saya secara bersama-sama, dukungan keluarga bisa sangat penting untuk si ibu menyusui tersebut gitu.
0: Iya, itu pendengar bahwa mungkin bapak-bapak yang juga mendengar ini gitu ya, harus lebih aware begitu ya dokter. Tugas itu bukan hanya tugas seorang ibu, ibunya begitu ya, tapi itu tugas salah satu yang paling berperan adalah seorang suami. Dan terakhir ini dokter, apa yang ingin dokter sampaikan, harapan dokter terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat begitu dokter dalam mendukung ibu menyusui, khususnya para pendengar Prosatu RRI Palangkaraya.
1: Oke, pesannya terhadap di luar sana, ibu-ibu yang menyusui, jangan merasa sendiri, karena sebenarnya ada begitu banyak orang-orang yang bisa mendukung, baik itu dari keluarga, suami, ataupun keluarga-keluarga terdekat. Dan yang pasti cari komunitas-komunitas ibu menyusu, atau temui konselor laktasi untuk bisa kita berbagi sharing dan untuk bisa mendampingi ibu selama proses menyusui sehingga ibu tidak merasa sendirian. Dan menyusui itu tidak hanya proses biologi saja, tapi ibu juga butuh dukungan emosional dari berbagai pihak.
0: Iya, bisa langsung ketemu dokter Mei nih ya dokter,
1: bisa,
0: di Rumah Sakit Permata Hati. Iya, baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Iya, terima kasih. Semoga dari diskusi kita, dialog kita hari ini dapat bermanfaat begitu ya dokter.
1: Amin.
0: Dan tetap mendengar bahwa ASI ini seperti yang kita bahas, tugas ini juga bukan tugas seorang ibu, tetapi juga yang paling penting peran seorang suami, keluarga atau lingkungan sekitar. Dan khusus untuk ibu-ibu di luar sana mungkin yang saat ini sedang berjuang begitu ya dokter, bisa kita bilang tetap semangat bahwa tidak sendirian begitu ya dokter. Semua ini pasti bisa kita jalani, dan tentu banyak pihak juga yang mendukung dalam proses ini. Dan dalam hal ini juga ada konselor laktasi begitu ya, yang bisa kita temui untuk berkonsultasi atau menanyakan tentang hal-hal terkait pemberian ASI ini. Dan saya Cynthia Baga beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Medalena Agresia Bahen, konselor laktasi Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya, atas kesediaannya berbagi ilmu. Dan dengan ini kami pamit undur diri. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di Indonesia Sehat berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: De boa qualidade, percebi que a equipa está melhor.
2: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just, you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very, very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobae Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Top our game, so yeah, happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: The penalty on the final, unfortunately in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: sama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih pada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad Asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum

0: semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus sekali, pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada tersebut. Kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balik kita lihat.
4: Nah, ini dia sebuah

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio tadi, yang bilang oke, nanti kita support kalau mau untuk itu.
1: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik?
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, mari kita ikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah. Dan di sana telah ada rekan Setia. Ya, silakan rekan Setia Arseno.
2: Tuh, pendengar, saat ini kami berada di Masjid Raudatul Jannah di Jalan MH Tamrin, Kota Palangkaraya, kembali untuk menyiarkan secara langsung jalan ibadah sholat Jumat secara rutin di Pro 1 RRI Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Pendengar, bagi Anda yang ingin menunaikan ibadah sholat Jumat, kami harap Anda bisa segera bersiap dan kemudian berangkat ke masjid terdekat agar bisa turut serta menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baik, pendengar, kami informasikan siang ini yang bertindak sebagai khotib pada khutbah sholat Jumat kali ini adalah Ustadz Haji Khairuddin Halim, sedangkan petugas Bilal adalah Ustadz Kurnain. Ya, pendengar, segera saja sesaat lagi kita dengarkan bersama pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Raudatul Jannah berikut ini. Selamat mendengarkan.

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang mengantar kita pada ketaatan yang baik kepada Allah dalam segala aspek kehidupan dengan niat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man ittama nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmizi. Artinya, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Maksudnya, tidak beramal tapi berharap dapat rahmatnya. Jamaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah, umur kita berjalan di antara hari, bulan dan tahun. Pergantian tahun bukan sekedar berganti angka di kalender, namun sebagai isyarat bahwa waktu berjalan terus, usia kita semakin berkurang dan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan kami. Pergantian siang dan malam, bulan dan tahun adalah tanda kekuasaan Allah yang hendaknya menyadarkan kita. Apakah waktu yang berlalu telah kita isi dengan amal kebaikan? Atau justru banyak yang terbuang dengan kelalaian dan dosa? Jamaah Jumat masyiral muslimin rahimakumullah, Allah memberi umur kepada kita untuk muhasabah, introspeksi diri. Rasulullah SAW dan para sahabat selalu mengingatkan penting hisab sebelum dihisab, yakni menilai diri sendiri sebelum kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Perubahan diri adalah kunci perubahan nasib. Jika kita ingin hidup lebih berkah, lebih damai, lebih sukses dunia akhirat, maka mulailah dengan perubahan pribadi. Jadikan tahun yang kita hadapi sebagai momentum revolusi jiwa. Mulailah dari hal-hal yang kecil, memperbaiki niat, memperbaiki ucapan, dan memperbaiki ibadah, karena perubahan besar dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Ingatlah, tidak ada jaminan kita akan bertemu bulan dan tahun depan. Maka gunakan setiap detik untuk beramal soleh.
Nabi SAW bersabda, gunakan lima perkara sebelum lima perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum fakirmu. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Dan hidupmu sebelum matimu. Jemaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Semoga kita dapat beramal yang terbaik. Di antara amal yang terbaik, yang besar nilainya adalah salat berjamaah di masjid. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah masih menjadi perhatian di Kota Palangkaraya hingga saat ini ya, pendengar. Tentu tim gabungan terus berjibaku memadamkan titik api yang masih bermunculan di sejumlah lokasi. Namun pendengar, upaya pemadaman tidak selalu berjalan mudah ya. Petugas menghadapi kendala berupa minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut. Dan untuk mengatasi kondisi tersebut, tim gabungan membuat sumur bor sebagai sumber air alternatif. Air dari sumur bor ini kemudian digunakan untuk membasahi lahan gambut agar api dapat dipadamkan sekaligus mencegah kebakaran kembali meluas. Petugas juga mengimbau masyarakat ya pendengar untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terutama di tengah musim kemarau ini untuk mencegah munculnya titik api yang baru.
1: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan.

lahan, biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Ya, pendengar RRI Pro 1, Palangkaraya menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana di kota Palangkaraya mulai terlihat semarak ya, karena di sejumlah ruas jalan utama kita temui banyak pedagang bendera merah putih yang mulai bermunculan serta menawarkan berbagai ukuran bendera, serta ada juga umbul-umbul hingga aneka hiasan bernuansa merah putih. Dan pada seperti di tahun-tahun sebelumnya, banyak pedagang musiman yang datang bahkan dari luar daerah ya untuk memanfaatkan momen perayaan kemerdekaan ini. Dan mereka berharap antusiasme masyarakat dalam menyambut HUT RI tahun ini dapat mendongkrak penjualan tentunya dan menjadi sumber penghasilan tambahan. Sementara itu, pendengar warga pun mulai ramai-ramai untuk membeli bendera serta berbagai atribut kemerdekaan untuk dipasang di rumah atau di perkantoran atau di lingkungan tempat tinggal begitu ya. Selain menyemarakkan suasana, pemasangan bendera merah putih juga menjadi simbol rasa cinta tanah air, penghormatan kepada pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Dan tentu semakin mendekati tanggal 17 Agustus, suasana merah putih diperkirakan akan semakin terasa ini pendengar di banyak sudut di Kota Palangkaraya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa berbrong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.
3: Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah. Nah, tahu kan sekarang manfaat dari daun sirsak?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: 1 RRI Palangkaraya. Warta dalam Palangkaraya siang ini, kanal RRI informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 7 Agustus 2026.

Hari Hutan Indonesia yang diperingati setiap 7 Agustus menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan. Perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh positif dengan penyumbang terbesar di sektor pertanian dan perkebunan. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Berikut kita awali ke berita pertama, pemerintah Kota Palangkaraya melakukan perbaikan jalan menuju Bandara Cilikriwut sebagai upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan ini diharapkan dapat memperlancar akses menuju bandara sehingga mobilitas warga menjadi lebih mudah. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, betul sekali disampaikan oleh Cynthia Baga yang bertugas bahwa saat ini masyarakat yang biasanya melewati jalan di Gang Sukadamai sudah tidak mengeluhkan lagi jalannya rusak ataupun jalannya berlubang, di mana memang sebelumnya jalan ini adalah jalan yang semenisasi, kerikil, kemudian ada jalan-jalan rusak sebagian, namun saat ini sudah tidak lagi karena Pemko Palangkaraya sudah melakukan pengaspalan sampai kurang lebih 2 km ya dari depan Jalan Murjani kemudian menuju ke arah bandara. Saat ini sudah beraspal sehingga memudahkan masyarakat untuk melewatinya. Dan ini memang tentu saja membuat masyarakat lancar dalam berjualan ataupun masyarakat yang ingin menuju ke bandara melalui jalan tembus sehingga memperpendek jarak ya. Kalau biasanya mutar di Jalan Adoy Samad, sekarang masyarakat bisa memperpendek jarak tempuh kurang lebih 1 jam gitu ya, dari jalur normal ketika menuju ke bandara. Saat ini masyarakat hanya menempuh jarak hanya kurang lebih 30 menit sampai ke bandara. Dan ini tentu saja diharapkan sekali oleh masyarakat untuk tembusan jalan ini terus dilakukan pengaspalan sampai menuju ke arah bandara, karena memang hanya sebagian yang diaspal oleh pemerintah Kota Palangkaraya, sehingga ini diharapkan terus bisa diaspal sampai ujung di jalan bandara, kemudian masyarakat bisa dengan mudah melaluinya. Dan tentu saja ini harus dirawat oleh masyarakat sendiri, tidak boleh ada muatan-muatan berat yang melalui jalur ini karena memang hanya kendaraan bermotor yang bisa melewatinya. Demikian Edi Suroso melaporkan kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih rekan Edi Suroso. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan pendengar, Hari Hutan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 7 Agustus menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan. Di Kalimantan Tengah, isu deforestasi masih menjadi perhatian karena dinilai berdampak terhadap meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, banjir hingga perubahan iklim. Selengkapnya, Kakak Henry melaporkan.
2: Masyarakat adat, pesan kami adalah tetap untuk teguh dan menjaga hutannya, menjaga wilayah kelolanya, ruang hidupnya, agar dijauhkan dari deforestasi dan degradasi lahan.
3: Pada momentum peringatan Hari Hutan Indonesia, kondisi hutan di Kalimantan kembali menjadi perhatian. Degradasi lahan yang terus terjadi dinilai telah meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau, serta memicu risiko banjir ketika musim hujan. Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Jarnang Firman Palanungkai, menyebut deforestasi di Kalimantan Tengah masih menjadi persoalan serius. Menurutnya, pembukaan lahan untuk hutan tanaman industri, proyek strategis nasional pertambangan, dan perkebunan menjadi faktor utama hilangnya tutupan hutan. Walhi juga menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi tata ruang, audit lingkungan, dan peninjauan kembali perizinan agar supaya perlindungan hutan berjalan lebih efektif.
2: Yaitu 36.900 hektar lahan di Kalteng itu mengalami deforestasi. Nah, berdasarkan pemantauan kami gitu di Walhi Kalimantan Tengah, deforestasi ini kebanyakan terjadi akibat perubahan lahan yang paling banyak itu diakibatkan di tahun 2025-2026 ini adalah 2024 sampai 2025 itu diakibatkan oleh hutan tanaman industri. Ya, nah dilanjutkan dengan adanya praktik pembukaan lahan oleh proyek strategis nasional seperti Food Estate dan Cetak Sawah Rakyat. Okay. Itu yang menurut kita menjadi faktor besar yang mengakibatkan, selain juga ada aktivitas pertambangan, perkebunan sawit, dan lain sebagainya.
3: Sementara itu, analis kebijakan ahli muda Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Domingo Neves, mengatakan regulasi perkebunan tidak memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar. Hingga saat ini belum ada laporan kebakaran di area perusahaan perkebunan. Meski demikian, perusahaan tetap dilibatkan dalam patroli dan pemadaman di lahan masyarakat. Sementara pemerintah terus menghimbau pelaku usaha menjaga kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi kabut asap.
4: Untuk perkebunan, pertama regulasinya itu tidak menekankan pembukaan lahan dengan cara membakar. Artinya pembukaan lahan untuk perkebunan itu pembukaan lahan tanpa bakar. Yang kedua, untuk secara keseluruhan di Kalteng, saat ini laporan dari perusahaan-perusahaan untuk areal mereka belum terjadi kebakaran.
3: Momentum Hari Hutan Indonesia diharapkan menjadi pengingat bahwa pelestarian hutan memerlukan komitmen nyata dari seluruh pihak. Pemerintah didorong memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan melalui evaluasi dan penegakan hukum. Sementara masyarakat dan pelaku usaha diharapkan terus menjaga hutan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan demi keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Tengah. Kakak Henry melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat upaya pencegahan kebakaran melalui edukasi penggunaan gas LPG yang aman kepada aparatur sipil negara atau ASN. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dalam menangani kebocoran tabung gas secara tepat, sehingga masyarakat tidak panik saat menghadapi situasi darurat. Bupati Barito Utara Salahuddin melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barito Utara, Averedi Nur, mengatakan edukasi tersebut merupakan langkah preventif untuk menekan risiko kebakaran akibat kesalahan penggunaan LPG di lingkungan rumah tangga. Pengetahuan yang diperoleh para ASN diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta disampaikan kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Barito Utara menilai masih banyak masyarakat yang panik atau meninggalkan kompor saat mencium bau gas. Padahal kondisi tersebut dapat ditangani dengan prosedur keselamatan yang benar, karena itu pemerintah daerah berkomitmen menjadikan edukasi keselamatan penggunaan LPG sebagai program berkelanjutan yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh organisasi perangkat daerah dan selanjutnya diperluas kepada masyarakat.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Muruk Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Palangkaraya Archery Club berupaya melegalkan komunitas di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI untuk menarik minat anak muda melestarikan permainan olahraga tradisional panahan. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Tentang anggota yang silih hari terus berganti.
7: Kalimantan Tengah memiliki beragam cabang olahraga rekreasi dan tradisional yang perlu terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Salah satunya adalah olahraga panahan tradisional yang kini mulai digencarkan oleh komunitas Palangkaraya Archery Club melalui berbagai kegiatan latihan dan pembinaan. Ketua Palangkaraya Archery Club Sally Veronica mengatakan, komunitasnya saat ini tengah berupaya melengkapi persyaratan untuk masuk di bawah naungan KORMI. Menurutnya, dengan diresmikannya komunitas tersebut diharapkan semakin banyak masyarakat yang tertarik melestarikan olahraga tradisional panahan sekaligus memperluas jangkauan pembinaan.
8: Ya, di akhir, kalau saya tidak salah itu di akhir-akhir akhir bulan Juni kami sudah silaturahmi ke KORMI. Terus dari KORMI itu diarahkan ke Pak Heri sebagai ketua Vespati di Palangkaraya. Jadi kami masuknya di Vespati.
7: Sementara itu, koordinator latihan Palangkaraya Archery Club, Ahmadi, mengatakan salah satu kendala yang sering dihadapi komunitas adalah jumlah anggota yang berubah-ubah karena kesibukan masing-masing anggota. Menurutnya, diperlukan upaya yang lebih masif untuk menarik minat anak muda agar lahir generasi penerus yang mampu menjaga eksistensi panahan tradisional.
9: Tentunya pasti banyak ya yang kendala, salah satunya tadi itu.
6: tentang anggota yang silih hari terus berganti.
9: Berganti.
6: Jadi perlu penyesuaian. Ada yang baru, ada yang lama. Tiba-tiba yang lama ini vakum.
7: Keberadaan komunitas panahan tradisional diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal sekaligus mencintai olahraga warisan budaya tersebut. Dukungan berbagai pihak juga diharapkan dapat mempercepat legalitas komunitas serta mendorong semakin banyak generasi muda yang ikut melestarikan panahan tradisional di Kalimantan Tengah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, kita ke informasi berikutnya. Setelah cukup lama terhenti, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Timur kini kembali dapat memantau kualitas udara setelah alat sistem pemantauan kualitas udara atau AQMS selesai diperbaiki oleh teknisi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Timur, Marzuki, mengatakan AQMS Sampit kini sudah berfungsi normal sehingga hasil pemantauan kualitas udara dapat dipertanggungjawabkan. Seperti dilansir antara News Kalteng, Marzuki mengatakan hasil pengukuran AQMS pada Kamis pagi menunjukkan indeks standar pencemaran udara berada di angka 68 pada pukul 5 waktu Indonesia Barat dan turun menjadi 56 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut masuk kategori sedang sehingga kualitas udara masih dapat diterima oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Perbaikan ini juga menunjukkan kualitas udara membaik dibandingkan sehari sebelumnya yang sempat berada pada kategori sangat tidak sehat akibat kabut asap dan debu karhutla. Marzuki mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar. Ia menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja maksimal tanpa dukungan masyarakat. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Wadi, kuliner khas Kalimantan Tengah berbahan dasar ikan fermentasi terus dipertahankan sebagai warisan kuliner daerah di tengah perkembangan kuliner modern. Dahulu, wadi dibuat sebagai cara mengawetkan ikan saat hasil tangkapan melimpah. Karena belum adanya lemari pendingin, sehingga persediaan ikan tetap tersedia hingga musim berikutnya. Owner Wadi Borneo, Yesi Tarastuti, mengatakan sebagai upaya mempertahankan eksistensinya, pelaku usaha menghadirkan berbagai inovasi melalui varian rasa dan cara pengelolaan agar lebih diterima semua kalangan, khususnya generasi muda. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar Wadi dikenal sebagai ikan fermentasi segar yang memiliki nilai budaya.
10: Untuk mempertahankan eksistensi Wadi itu supaya disukai semua kalangan, kalau di pihak kami Wadi Borneo, kami bikin varian rasa, ada rasa pedas, kemudian waktu pengolahan sudah masaknya pun kita berbagai varian, ada yang dibikin asam manis wadi, ada yang dibikin goreng bawang, kemudian dibikin balado, dibikin tanak, atau dipepes. Jadi supaya semua kalangan suka, punya Wadi Borneo ini, di samuknya kita bikin bumbu. Jadi tidak beraroma yang aroma ikannya berasa. Jadi aroma bumbunya waktu kita goreng.
0: Pemilik Wadi Borneo, Yesi Tarastuti, berharap generasi muda dapat mengenal dan mengembangkan Wadi dengan pendekatan yang lebih modern. Ia juga mendorong kafe dan tempat makan menghadirkan menu Wadi disertai edukasi kepada pelanggan, sehingga kuliner khas Kalimantan Tengah ini semakin dikenal dan tetap lestari. Pendengar, perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh positif dengan penyumbang terbesar di sektor pertanian dan perkebunan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Sektor pertama adalah pertanian.
12: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, perekonomian Kalimantan Tengah triwulan 2 2026 terhadap triwulan 2 2025 tumbuh sebesar 3,53% secara tahunan. Jika dilihat secara kituki, mengalami peningkatan sebesar 2,25%. Perekonomian Kalimantan Tengah berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku ADHB triwulan 2 2026 mencapai Rp24,7 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan ADHK 2010 mencapai 31,5 1,5 triliun rupiah. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi pertumbuhan ekonomi awal bulan Agustus. Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan 2 2026 didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,53%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 17,16% serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,68%.
11: Sektor pertama adalah pertanian. Dengan kontribusinya atau share-nya terhadap perekonomian di Kalimantan Tengah sebesar 23,53%. Ini paling besar share-nya. Artinya, kita digerakkan perekonomian kita di sektor-sektor perkebunan. Ini masuk kelompok pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kemudian, industri pengolahan dengan share terbesar 17,16%. Ini sektor kedua yang memberikan kontribusi terbesar untuk bergeraknya perekonomian di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Forum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah menyambut positif capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan 2 2026. Pimpinan Wilayah Forum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Menurutnya, Bulog berkomitmen mendukung petani melalui penyerapan gabah dan beras hasil panen dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog mencatat hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyerapan gabah di Kalimantan Tengah telah mencapai 17.793 ton gabah atau setara 9.161 ton beras, sekitar 58% dari target pengadaan. Selain itu, Bulog terus menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di masyarakat.
9: Beras, kalau dibandingkan dengan kebutuhan penyaluran Bulog ya sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional, yang pertama untuk penyaluran SPHP, kita secara target menyisakan kurang lebih hanya 4.500 ton lagi ya. Lalu untuk berikutnya juga dalam rangka antisipasi tadi inflasi, kita juga akan ada penugasan penyaluran bantuan pangan Presiden untuk 3 bulan ke depan. Dan 1 bulannya itu kurang lebih 2.000 ton, jadi kalau dikalikan 3 bulan itu ada 6.000 ton ya. Tadi kebutuhan SPHP 3-4.000 ton lagi, 10.000 ton berarti kita harus menyalurkan, sehingga sisa stok beras sampai dengan akhir tahun di Kalteng itu yang dikelola oleh Bulog sebanyak 5.000 ton.
12: Erwin menambahkan sinergi antara pemerintah daerah, petani dan Bulog menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya semakin baik produktivitas pertanian dan penyerapan hasil panen, maka dampaknya akan semakin besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kabut asap yang mulai terjadi di sejumlah wilayah berdampak pada aktivitas masyarakat termasuk olahraga di luar ruangan. Praktisi olahraga mengimbau warga lebih bijak memilih waktu serta lokasi berolahraga demi menjaga kesehatan selama kualitas udara memburuk. Selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan.
13: Kabut asap yang mulai menyelimuti sejumlah wilayah menjadi perhatian bagi masyarakat yang rutin berolahraga di luar ruangan. Praktisi olahraga, Sugianto mengimbau masyarakat untuk sementara menghindari aktivitas fisik di luar ruangan karena kualitas udara yang buruk dapat membahayakan kesehatan, terutama jantung dan paru-paru. Menurut Sugianto, masyarakat tetap dianjurkan berolahraga secara rutin, namun sebaiknya memilih aktivitas di dalam ruangan seperti bulu tangkis, fitness, basket, maupun senam. Langkah tersebut dinilai lebih aman untuk menjaga kebugaran selama kualitas udara belum membaik.
14: Saran saya, kalau kita mau olahraga di dalam ruangan, itu yang pertama. Kita olahraga di dalam ruangan untuk menjaga tetap bugar.
13: Sementara itu, Rizaldi masyarakat yang gemar berolahraga lari, ia mengaku mengubah jadwal latihannya menjadi pagi hari dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap. Ia juga memilih menghentikan aktivitas apabila mulai merasakan sesak napas agar tidak membahayakan kesehatan.
15: Kayak barusan tadi pagi aku lari, itu di daerah bundaran sampah berasa agak sesak. Nah kalau sudah kayak gitu ya udah jangan dipaksa, karena kan artinya sudah nggak bagus lah untuk kita. Apalagi lari ini kan kalau yang aku baca itu lebih banyak ngambil nafasnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita tetap memaksakan untuk lari, malah banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
13: Kedua narasumber mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebugaran selama musim kemarau dan kabut asap dengan memilih olahraga di dalam ruangan serta tidak memaksakan aktivitas fisik apabila kualitas udara memburuk atau mulai merasakan gangguan pernapasan. Bunga Olia melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
5: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Ya, pendengar, berikut kami sampaikan sebuah pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 2 merek Honda tipe Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan nomor BPKB Q05258714 dengan nomor polisi AE6391TU atas nama Muhammad Salim. Apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut, dapat menghubungi 0857-5271-9733, 0857-5271-9733. Demikian berita pengumuman kehilangan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan.

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya baik pendengar Prasata RRI Palangkaraya, saatnya Anda ikut meramaikan Request Pop 100% Indonesia. Silakan request lagu favorit karya musisi tanah air sekaligus salam hangat untuk sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Ayo silakan bergabung bersama kami di Request Pop Indonesia dan dapat menghubungi WhatsApp ataupun nomor telepon interaktif kami di 0811-5203-123 atau di 3221779. Dan pendengar saat ini telah terhubung bersama kami. Halo, selamat siang Request Pop.
2: Selamat siang, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Apa kabar Mbak Cynthia siang hari ini?
1: Iya, baik. Ini Mas Putra kah?
2: Iya, betul. Ah, dari Pangkalan Bun.
1: Iya, Bang Putra. Pangkalan. Iya, apa kabarnya Bang Putra?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Gimana sebaliknya nih?
1: Alhamdulillah sehat juga ini Bang Putra. Di sana kabut kah Bang Putra?
2: Kalau di Pangkalabun nggak seberapa Mbak. Kita masih tergolong aman lah untuk di Pangkalabun.
1: Oke, masih tergolong aman ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, siang hari
2: masih,
1: ini
2: masih pekat kah? Masih pekat kah di Palangkaraya?
1: Iya, tapi untungnya cuma pagi aja, biasanya nanti siang-siang sudah mulai hilang.
2: Ya udah mungkin tertiup angin ya, mudah-mudahan aja hujan lekas turun, kabut asalnya biar segera hilang gitu, biar yang olahraga segala macam yang di dalam ruangan biar lancar kembali Mbak Cynthia ya. Tidak membahayakan kesehatan gitu.
1: Betul. Iya, siang hari ini mau request lagu apa ini Bang Putra?
2: Jangan ada dusta di antara kita.
1: Jangan ada dusta di antara kita.
2: Iya,
1: Mbak Cynthia ya. Silakan.
2: Ya, pertama untuk rekan saya yang di Pangkalan Bun, Bang Melon, untuk Bang Nanang Taupik, Bang Dede Pangkalan Bun, Mama Yuda di Sampit, Bang Rian, untuk Bang Jepri, untuk Bang Ari Samarinda, untuk Bang Nanang Banjar, untuk Putra Gacor, Putra CR, untuk Bang Tony, Bang Agong, Mbak Sasa, untuk Mbak Susi, Mbak Wayani, Mbak Cecilia Kupang, untuk Pak Pedri dan Bu Utri di Samarinda, di Maroke, untuk Mbak Wika, untuk Mama Sri, dan semuanya pencinta Pro 1 Palangkaraya. Oke, lagunya ada?
1: Ada ini.
2: Oke, lagunya ditunggu untuk Mbak Cynthia-nya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Putra. Semoga sehat selalu ya, dan doanya tadi semoga cepat turun hujan di tanah Kalimantan ini ya Bang Putra ya. Dan kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Request Pop.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Halo Bang Tony, apa kabarnya? Ya.
3: Kabarnya sehat ya.
1: Sehat, puji Tuhan.
3: Amin.
1: Iya.
3: Cuma panas ya saya.
1: Udah panas, ada bau-bau asap sedikit nih masih.
3: Betul. Tapi yang ini kencang, nggak kurang lah ini bau asapnya.
1: Iya, semoga cepat.
3: Udaranya sepoi-sepoi Mbak Cynthia.
1: Semoga cepat pulih jalan kita nih.
3: Betul, harapan kita itulah.
1: Iya.
3: Semoga pemadaman lampu juga nggak ada lagi.
1: Betul. Iya.
3: Dan terus hujan kita harapkan nantinya.
1: Soalnya kalau udah mati lampu, mana cuaca panas nih, kurang enak juga rasanya Bang Tony lah.
3: Betulnya tegerah.
1: Iya. Masih mati lampu kak di sana Bang Tony?
3: Nggak ada sudah.
1: Iya, semoga aja udah nggak ada lagi lah kita.
3: Iya. Sampit kemarin masih katanya empuk.
1: Masih lah di Sampit.
3: Iya, ada teman di sana.
1: Iya, sambil mau dengar lagu apa ini Bang Tony?
3: Berbahagia Bersamamu. Ya.
1: Berbahagia Bersamamu dari
3: siapa itu Mbak?
1: Haiko nikah.
3: Iya.
1: Oke, ada ini Bang Tony. Silahkan salam.
3: Salam dulu ya.
1: Silakan.
3: Putra Pangkalan Bun, salam sehat buat keluarga. Mbak Sasa, Mbak Susi juga, Pak Agal juga, sampai Mbak Yuda, terus Mas Dede, Mas Melon juga di Pangrambun ya. Mm-hmm. Pak sampai Bung Jepri, Bung Erwin juga, Ian Selayer, terus Bung Pandu juga. Mm-hmm. Mbak Susi. Terus yang lain kita rangkul aja Mbak Sinti.
1: Oke, siap.
3: Ya, selamat bertugas ya.
1: Terima
3: jaga
1: kasih.
3: Kesehatan, ya. Semangat terus. Terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih, Bang Tony. Sehat selalu juga. Tetap semangat dalam melanjutkan aktivitasnya kembali, Bang Tony. Dan pendengar, kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Request Pop.
4: Selamat bentuk kandau, Ken.
1: Halo, Mas. Selamat bentuk kandau. Narai kabar, Mak.
4: Kabar bahalap.
1: Kabar bahalap, puji Tuhan. Yo.
4: Belasut tuh.
1: Belasut tuh.
4: Anu listrik dia mati.
1: Iyo, jatun mati hindi ka, Mak.
4: Aman ya, anu.
1: Aman lah. Iyo. Syukuri.
4: Iyo, mama anaknya ini lagu, Ken lah.
1: Iyo, Mak.
4: Bara Angel Pop.
1: Angel.
4: Pernahkah dulu?
1: Pernahkah dulu?
4: Iya, Angel Pop.
1: Oh, TG itu, Mak. Pernahkah dulu? Oh, salam-salam, Mak.
4: Salam-salam, yo. Terutama akan akan kesentia lah. Salam sehat, salam berigas lah.
1: Iya, Mak.
4: Selamat bertugas. Akan Mbak Sasa, ya. Akan Bang Tony. Aku terpengkaran pun lah. Mama Sri, Uang Murung Raya. Akan Susi, ya. Akan Mas Dede, Bang Pangkalan Bun, terus akan Bang Naparo dengan Eyang Putri, Bang Predi, ya, Bang Merauke, beserta beserta istri tercinta ya. Nanti akan Bang Umay, Mas Jepri, Bang Adi, Bang Ian Seloyor, ya lah. Mama Yuda dengan Bang John, sampai ya. Akan uras-uras kan dah?
1: Iya, Mak.
4: Mama undur pamit hello, salam sehat, salam berigas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali berdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih, Bang Agau, Mama Bapak Meme. Berigas selalu. Dan pendengar, mari kita ke penelpon kita berikutnya ini. Sudah menunggu. Halo, selamat siang.
5: 100% musik Indonesia.
1: 100% musik Indonesia. Apa kabarnya Mbak Sasa?
5: Kabarnya baik. Selamat siang juga Mbak Cynthia. Ya?
1: Iya, betul. Gimana Mbak Sasa di daerah sana, di daerahnya Mbak Sasa? Kabutnya tebal kah?
5: Kurang kabut tapi panas, Mbak. Bau asap masih.
1: Iya, benar ini. Mbak, kabutnya enggak terlalu tapi bau asapnya lah Mbak Sasa lah.
5: Iya, pagi tadi agak kurang, kayak kemarin kan tebal itu.
1: Iya,
5: apa?
1: Benar, asapnya. Benar. Iya.
5: Pagi tadi kan cepat apa keluar air, keluar maksud tuh mataharinya.
1: Jadi cepat hilang juga kabutnya lah. Cuman gak ada mati lampu lagi kah, Mbak Sasa di sana?
5: Kemarin kan jadwalnya mati, kan jam 6 katanya.
1: Iya.
5: Kayaknya enggak.
1: Oh, enggak ada lah malah.
5: Iya, syukur aja kalau tahu yang kalau gini-gini sore-sore nanti.
1: Iya,
5: yang lain kan masih kulihat jadwalnya.
1: Iya, tapi sekarang ini enggak tapi lama Mbak Sasa. Paling 3 jam.
5: 2 jam paling.
1: 2 jam, iyalah.
5: Sekarang kan masih demo lagi orang jilid kelima tadi kulihat.
1: Iyalah.
5: Kali kan janjinya kemarin kan tanggal 5. Terus tahu mundur, ya mudah-mudahan cepat jalan Mbak,
1: iya,
5: normal.
1: Semoga cepat normal lah kita lah.
5: Iya.
1: Iya, sambil menemani nih mau dengar lagu apa ini Mbak Sasa?
5: Mau dengar dari Desi Ratnasari-nya Mbak Hanya Sandiwara.
1: Ratnasari. Oke, sambil salam-salamnya dulu.
5: Salamnya buat Bapak Meme tadi, salam sehat selalu. Terus Pak Tony, Susi, Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun. Mama Yuda dan Bang Yunya, Mas Jepri, terus Panaparu dan yang putrinya, Mas Freddy dan ibu trinya, kayaknya buat semua aja lah mbak.
1: Oke, siap.
5: Dari A sampai Z ya. Buat Bu Cynthia dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Amin. Siang bilang sore, lagunya tunggu. Makasih dadah mbak.
1: Terima kasih mbak Sasa. Ya, berikan kita ke penelpon berikutnya, sudah menunggu ini ya. Terima kasih telah ditunggu. Halo, selamat siang Request Pop.
6: Selamat siang Request Pop, selamat siang Cynthia.
1: Iya, selamat siang. Halo.
6: Iya, halo Cynthia, apa kabar Cynthia?
1: Baik, ini dengan
6: yep.
1: Ini dengan siapa ya, mohon maaf.
6: Siapa Cynthia yang selalu menunggu Cynthia setiap minggunya, siapa lo itu?
1: Cynthia. Waduh, siapa ya?
6: Iya, siapa Cynthia?
1: Siapa ya ini ya? Mohon maaf. Mohon maaf, ini dengan siapa? Agak sedikit lupa-lupa ini. Bang Melon kah?
6: Tajudin Cynthia.
1: Oh, Bang Tajudin. Iya, apa kabarnya Bang Tajudin?
6: Sehat, Cynthia.
1: Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di sana, Bang Tajudin?
6: Panas banget ini, panas terik nih.
1: Di sana panas terik ya?
6: Iya, belum ada hujannya sama sekali, udah sebulan lebih nih.
1: Iya, samain di sini juga belum ada hujan ini.
6: Iya, sama di Cynthia.
1: Mau dengar lagu apa ini?
6: Cynthia, gimana kabarnya dulu?
1: Oh, baik.
6: Baik, udah makan siang nih Cynthia.
1: Sudah, selalu makan sebelum kita berdinas ya, ini.
6: Biar semangat gitu ya.
1: Iya.
6: Request itu deh Cynthia, kembarannya Cynthia ya.
1: Apa tau, itu?
6: Gak tau ya. Intan Nuraini.
1: Intan Nuraini.
6: Ya.
1: Oke, judulnya apa ini?
6: Gubrak.
1: Gubrak, oke. Okay. Ya. Boleh salam-salamnya dulu Bang Tajudin?
6: Buat semuanya aja deh. Mm-mm. Buat dianya, jaga kesehatan. Siarannya Jumat selama bulan ini lagi atau gimana?
1: Iya, betul. Bulan ini dapat hari Jumat lagi.
6: Nah, sampai akhir ya?
1: Iya.
6: Oh iya, berarti sampai ke jumpa minggu depan ya Cynthia. Ya.
1: Oke, okay, Bang Tajudin ya?
6: Iya benar.
1: Oke, terima kasih.
6: Iya, terima kasih buat Cynthia, jaga kesehatan. Dan sampai jumpa Cynthia, selamat siang.
1: Selamat siang, sampai jumpa kembali Bang Tajudin. Iya, pendengar yang ingin bergabung dapat bergabung ya bersama kami di Request Pop 100% Indonesia hari ini. Dan kita angkat kembali. Halo, selamat siang Request Pop.
7: Halo.
1: Halo.
7: Selamat siang.
1: Selamat siang.
7: 100% Request Pop Indonesia.
1: 100% Request Pop Indonesia.
7: Iya.
1: Dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Navarro.
1: Bang Navarro, halo, apa kabarnya?
7: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
1: Selalu. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Baik.
7: Cynthia juga udah sehat ya.
1: Iya.
7: Badannya asap, tapi jangan lupa maskernya juga ya.
1: Iya, alhamdulillah sehat selalu ini.
7: Selalu ya.
1: Iya, silahkan Bang Navarro.
7: Ebit GAD aja.
1: Ebit GAD.
7: Kupu-kupu kertas.
1: Kupu-kupu kertas. Ya. Oke, ada ini Bing Bang.
7: Salam ya.
1: Silahkan.
7: Buat Mbak Cynthia tetap semangat, selalu
1: iya.
7: Sehat.
1: Amin, terima
7: buatnya
1: kasih.
7: Buatnya Bang Tony tadi ya.
1: Mm-mm.
7: Ada Bapak Meme alias Bang Agal.
1: Mm-mm.
7: Ada Mbak Sasa. Ada Putra Pangkalembun. Salam
1: iya.
7: Kenal.
1: Mm-mm.
7: Salam juga dari yang putri buatnya Cynthia.
1: Iya.
7: Buatnya Tajudin tadi juga salam kenal.
1: Mm-mm.
7: Dan buatnya Jin Bahnor. Maksud saya buatnya Jan Sloyor.
1: Mm-mm.
7: Buatnya Bang Umay juga, Mak Yuda dan Mas Johnnya. Dan untuk semuanya aja.
1: Iya.
7: Mbak Cynthia, ditunggu lagunya ya.
1: Iya.
7: Terima kasih. Iya, buat Elisa juga ya.
1: Mm-mm.
7: Yang putri ngasih tahu. Ya, terima kasih Mbak Cynthia.
1: Iya, terima kasih Bang Navarro. Dadah, bye-bye. Salam juga untuk Kayang Putrinya. Sehat selalu, bahagia selalu. Dan mungkin ini penelpon terakhir ya, masih kita tunggu ini untuk program Request Pop 100% Indonesia. Silakan bergabung bersama kami dalam Request Pop Indonesia siang hari ini. Halo, selamat siang Request Pop
7: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
7: Merdeka.
1: Merdeka. Nah, iya.
7: Ingat aja kalau nolong.
1: Ini Bang Nanang biasanya di depan ini nelponnya nih.
7: Iya, kalau David Nanang yang terakhir begitu dia kan.
1: Kok tumben Bang Nanang?
7: Bukan temen-temen itu sengaja.
1: Siap. Iya Bang Nanang, apa kabarnya?
7: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Iya, bagaimana cuaca Bang Nanang?
7: Ah, tapi kalau sini cuacanya steril lah sudah. Sudah steril di sini cuacanya. Gak ada kabut lagi sudah, aman.
1: Aman, aman sentosa di sanalah.
7: Ya aman sudah, steril sudah.
1: Iya, alhamdulillah aja kalau kayak gitu. Mau dengar lagu apa ini Bang Nanang?
7: Lagi dari Gumloh aja kan.
1: Gumloh, oke.
7: Kebiar, kebiar.
1: Oh, menjelang kemerdekaan lah.
7: Iya, merdeka.
1: Merdeka. Oke, ada ini. Salam-salamnya dulu, Bang.
7: Salamnya buat Pak Naparo tadi ya. Gimana kabarnya Pak Naparo? Lama gue panggil ngobrol sama Pak Naparo.
1: Iya, baik Pak Naparo.
7: Buat Kalan Bun. Buat Mama Yuda, Mama John, buat Yen Sayur, Pak Omay, Pak Jipri. Buat Bapak Meme. Buatnya Mama Yudi sudah ya, buat Mbak Sasa, buatnya Mama Sri, ya kayaknya buat semuanya juga ya.
1: Oke.
7: Okay. Selamat terus semuaan, buat Mbak Cynthia terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang.
7: Merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka kalau kata Mama Bapak Meme tadi. Iya, ini ada info ini dari Mbak Sasa ya, sekalian pendengar. Jam 2 di area Kalibata, giliran mati lampu sampai jam 5 sore, kata Mbak Sasa. Semoga mungkin pendengar yang rumahnya berada di sekitar sana, siap-siap untuk mungkin cas HP-nya dulu, begitu ya, isi air supaya tetap aman terkendali sebelum mati lampu. Dan pendengar, mari kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang telah direquest oleh para pendengar kita hari ini. Tadi dari Bang Putra, Pangkalan Bun, Brori Marantika, dan Dewi Yul, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Hormat, Pak.
1: Ucapan tadi sering kita dengar pada saat apel dan upacara. Tapi, tahukah Anda apa sih perbedaan apel dan upacara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel adalah kegiatan wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar sebuah amanat. Sementara, upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat dan pembukaan gedung baru. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Logika, dijelaskan mengenai arti dari kata upacara dan kata apel. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Sementara, apel merupakan upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap dan biasanya tanpa pengibaran bendera. Nah, itulah perbedaan apel dan upacara. Udah tahu kan sekarang?
0: Gagal!

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Hanya

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi di Solo, Provinsi Jawa Tengah dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggahan pencantuman label video itu dibuat oleh Artificial Intelligence AI, dan lebih lanjut hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi yakni mencapai 99,9%. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Ya, pendengar, lagu terakhir tadi di-request oleh Bang Teo ya dari Magelang. Titip salam buat Mbak Feli, Mbak Anora, Mbak El, Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Leora, Mas Tevian, Mas Delvin, Mas Atar, dan seluruh pendengar Setia Pro 1 yang lagi mendengarkan 100% Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kembali Mas Teo yang telah bergabung ya melalui pesan WhatsApp. Dan dengar dengan ini kita sudahi kebersamaan kita dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang Putra, Bang Tony, Bang Agau, Bang Sasa, Mbak Sasa, Bang Tajudin, Bang Navarro, Bang Nanang dan Bang Teo yang sudah bergabung pada Request Pop 100% Indonesia hari ini. Terima kasih dan mohon maaf juga jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Tetap setia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan pendengar selanjutnya akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani pendengar di acara selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya Silikon.
3: Saya Midazolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinon.
6: Saya Mineral Oil.
7: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
8: Saya Etil Paraben.
2: Dan kami adalah
9: Kosmetik Berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih dan bersinar.
10: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
11: Antrian selanjutnya 120.000 ya, Kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah Rp3.000?
12: Boleh deh, Mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
13: Nggak usah, Mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
12: Kenapa? Kan cuma 3.000.
14: Pendengar, mari kita sejedak untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan sore hari ini setelah tadi Anda ditemani rekan saya Cynthia Baga ya di Palangkaraya siang, saatnya saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda di Palangkaraya sore ya. Ya, pendengar apa kabar Anda ya di kesempatan sore hari ini? Semoga tetap sehat, selalu sehat dan juga tentunya tetap semangat ya, apalagi bagi Anda yang juga sedang menjalankan aktivitas ya. Ya, pendengar di hari ini hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 ya, bagaimana cuaca di tempat Anda ya? Kalaupun masih terasa panas dan juga terik ya. Kalau sudah begini enaknya ngapain ya pendengar? Mungkin di antara Anda ada yang memilih bersantai sembari menikmati minuman dingin nih. Mungkin ada juga yang siap-siap untuk pulang ke rumah ya dari kantor ataupun tempat aktivitas, atau mungkin masih ada yang tetap berjuang untuk menyelesaikan apapun itu aktivitas Anda ya. Yang penting jangan sampai cuaca panas membuat kita lupa menjaga kesehatan ya. Yang terpenting perbanyak minum air putih ya, dan jangan menunda istirahat jika tubuh Anda juga mulai terasa lelah ya. Dan kalau harus beraktivitas di luar ruangan, usahakan tetap melindungi diri dari teriknya matahari ya. Ya, pendengar sore ini ya, walaupun cuacanya panas, jangan sampai hati kita juga ikut panas ya. Tetap santai, tetap berpikir positif, dan Pro 1 RRI Palangkaraya akan menemani Anda pendengar menghadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, berjumpa kembali kita di kesempatan sore hari ini dalam obrolan ekonomi digital ya, dan senang sekali kami kembali dapat menemani aktivitas Anda ya. Dan pendengar obrolan ekonomi digital ya, ini merupakan ruang inspirasi untuk menghadirkan tentunya berbagai informasi, wawasan, dan juga solusi seputar perkembangan dunia usaha, khususnya di era digitalisasi. Dan seperti yang kita ketahui ya pendengar, bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, pola belanja masyarakat ya juga sudah banyak berubah. Dan saat ini juga konsumen lebih sering mencari informasi, membandingkan produk, sampai dengan melakukan transaksi melalui platform digital. Dan tentunya kondisi ini ya pendengar menjadi tantangan ya, sekaligus juga peluang bagi para usaha, pelaku usaha konvensional ya, untuk memulai beradaptasi agar tetap mampu bersaing dan juga memperluas pasar. Lalu bagaimana ya strategi marketing digital yang efektif bagi usaha konvensional ini ya? Apakah harus memiliki modal yang besar? Platform digital apa yang paling sesuai untuk memulai, dan bagaimana juga membangun kepercayaan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat ya. Nah, tentu semua pertanyaan tadi nanti kita akan bahas bersama dalam obrolan ekonomi digital di kesempatan sore hari ini. Anda mungkin yang nantinya juga ingin bertanya ya dengan narasumber sore hari ini, nanti bisa boleh di 0536322178 atau di 3221779. Boleh juga pendengar melalui WhatsApp ya di 0811520 3123 ya. Dan tema dari obrolan ekonomi digital sore hari ini adalah strategi marketing digital bagi usaha konvensional. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Bapak Muhammad Rafi STMM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang kembali.
0: Iya, terima kasih Pak Muhammad Rafi yang merupakan ya dosen pada program studi bisnis digital ya pendengar pada Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang nanti juga tentunya akan berbagi pengalaman, wawasan, dan strategi ya, strategi praktis ya, agar para pelaku usaha konvensional ini mampu memanfaatkan pemasaran digital secara optimal ya. Oke deh, baik, saya langsung saja nih ke Bang Rafi ya. Apa kabar, sehat ya Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kegiatannya apa nih Bang?
1: Sekarang lagi sibuk menyelesaikan tugas, memberikan nilai, dan kesibukan BKD lainnya untuk dosen.
0: Dosen ya. Ya,
1: mahasiswanya libur, dosen tetap bekerja.
0: Iya, dikira kalau mahasiswa libur tuh dosennya juga libur, ternyata tidak. Iya, baik. Tentunya dengan tema kita ya, strategi

0: cari-cari jarang barang yang dia beli, tapi sekarang sudah lewat handphone semua. Nah, berdasarkan itu data yang kita bisa lihat bersama bahwa di Indonesia itu ada 280 juta penduduk, di mana 80%-nya itu sudah pengguna internet. Kemudian sekitar 50%-nya atau 139 juta penduduk itu adalah pengguna media sosial. Ya. Jadi semua orang itu sekarang menggunakan media sosial untuk mencari barang yang mereka ingin cari. Ya. Nah, itu menjadi peluang sebenarnya yang sangat besar untuk para UMKM di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah atau Palangkaraya. Ya. Kalau di Palangkaraya data BPS itu jumlah penduduknya sekitar 2,8 juta, kita ambil 80%-nya berarti sekitar 2,2 juta penduduk yang bermain di internet gitu ya. Jadi peluangnya sangat besar.
1: Besar.
0: Karena memang peluang besar ini persaingannya pun besar. Cuman untuk UMKM belajar digital tidak perlu khawatir, mulai dari hal-hal yang bisa sederhana aja. Jadi yang dilihat orang itu adalah peluang kehadiran UMKM di dunia digital. Ya. Jadi UMKM sekarang harus berubah ke dari konvensional ke digital dengan menghadirkan usahanya di dunia digital. Gitu.
1: Oke, okay. Jadi 80% dari jumlah penduduk ini adalah pengguna media sosial ya, Bang Rafi. Kalau begitu, kira-kira ini apa sih strategi pertama yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM ini, Bang?
0: Strategi pertama itu pasti yang dilakukan adalah membangun kepercayaan ya, sebelum menjual. Ya. Jadi banyak pelaku UMKM kita ini hanya mengunggah foto dengan apa promo, diskon, dan beli sekarang katanya. Seakan-akan barangnya itu terbatas. Padahal konsumen itu untuk dapat kepercayaan dari apa dari sang penjual itu ada hal-hal lain yang tidak diperhatikan oleh UMKM kita. Misalnya nih, menjual produk yang berkualitas, terus proses membuatnya yang berkualitas seperti apa. Kalau dia di makanan berarti mengambil bahan-bahan yang terbaik, proses pengolahan yang bersih misalnya, terus juga nanti juga mengemasnya dengan baik, ya, semuanya prosesnya bisa diperlihatkan ke konsumen sehingga membangkitkan rasa percaya bahwa oh ya produk yang saya beli produk yang berkualitas, dibuat dari bahan-bahan berkualitas, diproses dengan cara yang bersih dan menghasilkan barang yang setidaknya itu adalah kalau saya konsumsi aman buat buat konsumen itu Mbak, itu yang jarang sekali dilakukan.
1: Itu ya, membangun kepercayaan sebelum berjualan.
0: Betul. Nah, jadi juga ada di baliknya ada cerita usahanya lah ya kan, bahwa usaha ini dibangun dari awal seperti apa gitu kan ya. Semuanya diceritakan ke konsumen, itu bagian dari kalau dalam bidang bisnis digital itu adalah value proposition namanya. Jadi setiap UMKM pasti punya hal yang berbeda ceritanya.
1: Yang ya, melatar belakangi.
0: Betul, begitu, yang melatar belakangi usahanya itu semua punya cerita yang berbeda-beda. Itu pun kadang-kadang bisa menimbulkan keterikatan emosional dengan konsumennya.
1: Konsumen, ya,
0: gitu Mbak.
1: Nah, ini berbenturan lagi. Kadang memang para pelaku UMKM ini kan juga usianya tidak hanya kaula muda nih, ada juga yang usia mungkin 50 ke atas mungkin gitu ya Bang Rafi.
0: Betul.
1: Bagaimana kalau mereka belum memiliki media sosial nih, mungkin Instagram atau TikTok nih misalnya?
0: Kalau misalnya tidak memiliki media sosial yang apa namanya agak sulit untuk usia yang 50 ke atas misalnya, minimal sudah bisa WhatsApp ya.
1: WhatsApp ya.
0: Jadi bikin yang WhatsApp bisnis kah, yang di situ bisa menuliskan produknya apa, jam bukanya, kadang-kadang alamat toko offline-nya itu.

0: bisa dilakukan. Ya. Nah sekarang memang projectnya kita di bisnis digital itu memang pengennya mahasiswa itu menjembatani adanya kesenjangan teknologi tadi itu ya. Jadi mahasiswa yang apa bisnis digital yang biasanya kuliah kita kasih teorinya, nanti ada masanya mereka untuk mempraktekkan ilmunya. Jadi mereka harus mencari usaha-usaha UMKM-UMKM yang terkendala masalah
1: media sosial
0: ya. Itu yang kita apa menjadi PR juga bagi kita sebagai pendidik. Ini rupanya memang kendala terbesar di usaha-usaha di daerah. Pemainnya memang rata-rata usia yang sudah tuanya pun masih sangat banyak gitu loh. Sementara mereka untuk media sosial agak kurang. Gitu.
1: Oke, jadi yang mendasar paling tidak memiliki nomor WhatsApp begitu ya.
0: Betul. Bang Rafi, ya. Nanti mungkin, baru diteruskan dengan Instagram dan TikTok yang bisa dalam satu minggu bisa konsisten bikin 3-4 iklan ya, berupa ya macam-macam lah dari ya tadi saya ceritakan tentang menceritakan proses mendapatkan bahan, mengolahnya, packingnya, itu semua bagian dari cerita yang kita bisa ambil untuk setiap konten kita. Videonya nggak perlu panjang, 30-60 detik sudah cukup
1: ya.
0: Iya. Jadi bukan lagi hard selling yang ini semata-mata harga, ini semata-mata promo, ini semata enggak. Jadi perlu harus ada edukasinya juga gitu ya.
1: Melalui story WA-nya mungkin.
0: Betul,
1: gitu juga.
0: Iya.
1: Ya. Mungkin foto profilnya juga begitu ya, Bang.
0: Betul. Saya sampai sekarang pun kalau misalnya ingin mencari sesuatu itu selalu melihatnya ke internet dulu, buka Facebook atau apa. Kalau misalnya untuk jasa, terakhir yang saya gunakan itu Facebook waktu mencari servis kulkas. Bayangkan ya, servis kulkas kalau kita kan nyari yang di mana nih ya. Udah lihat Facebook, lihat dan ternyata ada yang memasang iklannya dan
1: servis kulkas.
0: Servis kulkas yang bisa datang ke rumah.
1: Oh,
0: nah, kan hal-hal seperti itu yang sebenarnya diperlukan oleh UMKM gitu ya. Dia memunculkan dirinya di dunia digital. Kalau dia tidak pasang iklannya di Facebook, yes, nggak ada yang tahu. Gitu.
1: Betul. Servis kulkas ini agak unik juga nih Bang Rafi. Agak langka kalau menurut saya.
0: Betul.
1: Iya, karena saya juga pernah nih mencari servis kulkas, ternyata tidak banyak orang yang mau.
0: Betul.
1: Iya, karena katanya ornamen di kulkas itu kalau kita ini akan efeknya ke ini yang lain gitu. Jadi mereka enggak mau.
0: Oh, betul.
1: Ternyata makanya, ada ya.
0: Iya, memang
1: agak agak nanti sulit. Saya nomornya nih.
0: Nah, itu contoh-contoh bahwa
1: iya.
0: Kebetulan waktu itu masih muda sih apa usianya. Yang servis dan pas disambari dia bekerja, kita ngobrol, katanya memang pendapatan terbesarnya konsumennya itu dari media sosial.
1: Oke.
0: Iya. Makanya itu contoh buat yang lain.
1: Iya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih Bang. Banyak pelaku UMKM juga mengaku bingung. Ini harus membuat konten seperti apa? Apakah ada saran nih Bang Rafi?
0: Konten yang baik sebenarnya adalah konten yang sederhana aja. Ya, kontennya itu mampu menjawab semua pertanyaan yang diinginkan oleh konsumen. Ya, misalnya harga produk, keunggulannya apa. Jangan lupa kalau misalnya punya produk barang furniture atau apa, sertakan dimensinya. Jadi orang tidak membayangkan ini tingginya kursi seperti apa ya, lebarnya seperti apa ya. Jadi sudah ada dimensi-dimensinya, hal-hal kecil sebenarnya, tapi sangat berpengaruh gitu ya. Terus video bagaimana cara menggunakannya. Kalau misalnya kirim keluar kota, gimana caranya, ya kan? Lalu proses-proses pembuatannya. Video nggak perlu harus panjang seperti saya bilang tadi, 30-60 detik sudah, ya cukup. Proses pembuatannya tidak perlu menggunakan kamera profesional, hanya menggunakan handphone yang kita punya. Tapi dibuat dalam kondisi pencahayaan yang bagus lah. Misalnya ambil di teras rumah ke pagi yang pencahayaannya alaminya sudah cukup bagus tanpa harus menggunakan lighting yang seperti studio ya. Mm-hmm. Karena ternyata sekarang orang lebih percaya video-video yang digunakan menggunakan apa yang diproduksi menggunakan handphone. Ya, sepertinya natural gitu.
1: Yeah.
0: Ya, tidak dibuat-buat, semuanya seperti aslinya. Ya, kalau ada kekurangannya itulah aslinya seperti itu, malah membuat orang oh iya benar ya, nggak ada yang dibuat-buat ya malunya videonya, sehingga nggak perlu proses video editing yang rumit, nggak perlu harus itu, semuanya bisa dilakukan dengan sangat gampang sebenarnya.
1: Kalaupun itu memang harus itu ada skill tersendiri mungkin yang udah yang profesional begitu.
0: Iya betul. Memang apa namanya, kita nggak bisa samakan dengan yang memang sudah dengan modal yang besar ya, memang kreatifnya bagus, tapi untuk UMKM dengan video sederhana pun sangat sangat cukup.
1: Oke. Nah, kalau menurut Bang Rafi, apakah cukup nih hanya menggunakan satu media sosial saja?
0: Sebaiknya memang lebih dari satu.
1: Lebih dari satu. Iya,
0: karena dunia digital ini algoritmanya berubah-ubah.
1: Iya, dan itu cepat banget.
0: Dan itu cepat banget perubahannya.
1: Iya.
0: Kalau hanya mengandalkan satu, siapa tahu nanti kedepannya ternyata kurang bagus medianya, kita harus punya cadangan media lain yang apa namanya, yang jauh lebih bagus. Kadang-kadang yang tadinya media sosial murni sekarang lari ke e-commerce.
1: E-commerce.
0: Yang e-commerce lari juga menyerempet-nyerempet ke media sosial. Jadi sebaik-baiknya memang gunakan semua lini media sosial, karena memang penggunaannya pun mudah dan murah gitu.
1: Murah.
0: Ya, jadi tidak ada salahnya untuk mencoba semuanya sampai nanti menemukan 2 atau 3 tempat yang benar-benar cocok dengan usaha kita. Ya, seperti usaha yang tadi yang kita bicarakan kulkas misalnya. Mungkin dia bicarakan, dia pasang iklan ini di e-commerce nggak akan masuk misalnya. Ternyata di Facebook dia malah dapat banyak pelanggan. Di Instagram dia pasang juga ternyata banyak dapat pelanggan juga. Ya, dua itu yang dia fokuskan untuk nanti pemasaran usaha dia. Ya, jadi gunakan semua yang ada dulu, karena algoritma berubah. Sekarang e-commerce pun ada yang tumbuh dan mati, kan ya. Misalnya kayak dulu ada JDID, ada Blibli, ada Bukalapak yang sempat jaya dan ternyata harus
1: sekarang
0: dinyatakan bangkrut ya. Makanya kita sebagai apa pelaku usaha ini pintar-pintar melihat perkembangan masing-masing media sosial atau e-commerce yang ada sekarang. Makanya kalau bisa punya semua, syukur. Kalau bisa 2 atau 3 bagus gitu ya, asal jangan satu. Iya, kalau satu ini apa, kita nggak tahu nanti ternyata kita kasihkan medsosnya yang sudah ditinggalkan penggunanya. Iya, gitu Mbak.
1: Nah, kalau dari berbagai platform digital nih seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, WhatsApp bisnis sampai dengan marketplace, bagaimana sih Bang cara memilih platform yang paling sesuai dengan jenis usaha yang kita jalankan?
0: Kita harus coba-coba ya. Semuanya harus dicoba semua, karena kita nggak ada formula yang tepat untuk memilih usaha kita cocok untuk platform mana. Jadi kita coba semuanya. Nanti platform mana yang kita mungkin mengeluarkan dana mungkin 200 ribu untuk iklan dalam 1 bulan, kita lihat mana yang terkonversi menjadi transaksi. Ya, ternyata di Facebook pasang iklan kok bagus sekali, sudah pasang di e-commerce, di Instagram aku agak kurang nih, cuman orang like dan apa komen doang. Tapi yang terkonversi menjadi transaksi kok di Facebook yang banyak. Ya, nanti bisa dilihat, oh mungkin cocok Facebook, tapi bukan berarti bahwa Instagram tidak pas nih, mungkin iklannya yang harus dirubah karena pangsanya agak berbeda nih. Instagram itu kebanyakan anak muda Gen Z yang mungkin harus punya bentuk apa
1: narasi,
0: iklan narasi iklan yang ya. Sesuai dengan usia mereka gitu.
1: Karena memang hampir semua juga sekarang berbayar.
0: Iya betul. Iya memang kalau, berbayar semua tapi yakin aja bahwa tidak semahal zaman konvensional. Iya ya, enaknya kalau di medsos ini kan di apa dunia digital ini kita bisa arahkan batasi siapa yang menerima iklan kita. Jadi kita sudah bisa menuju ke konsumen yang tepat. Ya. Kalau di zaman konvensional, iklan di koran, iklan di radio, semuanya bisa mendengarkan. Laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, bahkan tua, yang ternyata tidak semua mereka adalah konsumen produk kita gitu loh. Misalnya nih, produk anti-aging misalnya. Iya kan? Jadi kita bisa batasin ini bahwa penggunanya adalah wanita usia sudah di atas 25 misalnya sampai ke atasnya. Jadi yang laki-laki tidak muncul di mereka, yang di bawah 25 tidak muncul. Apa gunanya untuk ke wanita yang masih muda, yang masih SMP, SMA? Tidak ada gejala penuaan di kulitnya gitu loh.
1: Belum.
0: Sementara saran kita nih cari yang usianya sudah ada muncul kerutan lah atau segala macam, sudah bisa diatur dengan dana 200.000 itu sudah terfokus ke konsumen-konsumen yang memang punya potensi kita bisa menjual tinggi. Ya. Jadi walaupun berbayar sekarang tidak seperti zaman dulu lah. Gitu.
1: Okay. Ya. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa pemasaran digital yang kita lakukan ini sudah berhasil, Bang?
0: Yang paling utama itu pasti peningkatan penjualan yang pasti.
1: Peningkatan penjualan.
0: Jadi bukan diukur dari like atau komennya, bukan, tapi dari orang melihat iklan kita berapa jumlahnya, okelah yang like berapa, komen berapa, tapi yang terkonversi menjadi penjualan itulah yang menjadi tolak ukur kita. Kalau misalnya kok kayaknya potensi yang melihat besar ya, tapi yang membeli kok sedikit. Nah, itu menjadi bahan koreksi kita. Jadi itu yang selalu kita pantau penjualannya, mungkin tadi formulanya tidak tepatkah kita mengiklannya, cara mengiklankannya dan apa bahasanya mungkin kurang tepat lah. Nah itu yang harus kita cari formula sendiri-sendiri ya. Keunikannya di mana?
1: Dicoba terus berulang kali.
0: Iya, kalaupun sekarang kondisinya kalau kita ngelihat orang Shopee Live juga, nggak ada tuh yang kayak zaman dulu harus penampilannya cantik. Harus ganteng, gak ada. Ada orang dengan kekurangan bisa jualan dan penjualannya tinggi juga. Ada yang dengan cara marah-marah penjualannya juga tinggi juga. Coba zaman dulu kalau kita datang penjualnya marah-marah, kita langsung pergi, balik kanan pulang lah sudah ya kan? Sekarang malah ada penjual yang menantang konsumennya, kalau kau mending keluar ya, aja ya. Kami hanya menjual barang-barang dengan harga yang memang tinggi, tapi ini original. Selalu marah-marah, tapi penjualannya tinggi. Nah itulah mulai terjadi
1: strategi.
0: Strategi pasar yang dulu orang hindari, sekarang ada yang melakukan dan works gitu ya. Bagus penjualannya.
1: Tertantang juga nih ya konsumennya, Bang.
0: Betul. Ya. Ini seperti itu, Mbak. Jadi kita apa lihat terus pantau penjualannya dengan strategi baru lagi. Lihat lagi penjualannya meningkat atau tidak, selalu kita belajar terus mana nanti akan ketemu formula yang tepat seperti apa. Oh, iklan seperti ini yang ternyata menjadi pembeli yang lumayan tinggi. Coba lagi sampai nanti akhirnya ketemu formula yang tepat, karena memang tidak ada formula pasti dalam dunia digital sekarang. Yang kita tuh memang harus belajar mencoba. Sekarang mudahnya apa? Mencoba tidak perlu dengan biaya yang mahal. Iya. Okay. Jadi bisa berubah pola terus. Kalau zaman dulu mau berubah pola udah enggak bisa. Mahal sekali biayanya. Sekarang kesempatan itu ada, coba-coba terus sampai ketemu yang paling baik gitu. Gitu.
1: Baik, kalau menurut Bang Raffi sendiri, gimana nih kalau terkait dengan pemanfaatan teknologi seperti AI, AI video atau menggunakan foto, apakah juga bisa membantu pelaku UMKM dalam membuat konten, kemudian juga mungkin melayani pelanggan ataupun menyusun strategi pemasaran nih Bang?
0: Iya, nah sekarang AI itu memang sangat berpengaruh ya. Dulu orang bikin iklan itu sehingga menghasilkan sesuatu yang bagus, jasanya mahal. Sekarang menggunakan AI bisa murah. Ya. Makanya banyak mahasiswa, bahkan dosen pun yang punya hobi di luar dia mengajar, bikin sambel kah, bikin apa. Bikin iklan itu hasilnya tuh bagus sekali dengan AI. Ya. Dia kasih prom yang bagus, sekarang sudah banyak apa kursus-kursus tentang penggunaan
1: saluran
0: AI,
1: prom.
0: Betul, sehingga menghasilkan iklan-iklan yang sangat menarik. Ya. Cuman ya itu tadi, UMKM kita ini rupanya besar juga yang porsi yang usianya sudah lanjut, makanya kita arahkan ke mahasiswa agar pada saat proyek-proyek itu memanfaatkan kemampuannya agar UMKM yang sifatnya kedaerahan ini memang banyak pelaku yang sudah usianya tertinggal untuk masalah digital ya. Padahal penggunaannya sekarang udah banyak sekali, mungkin juga banyak keahlian-keahlian yang harus hilang gitu. Jasa desain sekarang sudah diambil alih oleh AI semua. Pekerjaan hasilnya bagus-bagus semua.
1: Betul.
0: Ya, semuanya serba AI semua. Memang terbagi dua nih. Ada yang setuju dengan AI, ada yang tidak.
1: Iya.
0: Ya. Kalau saya secara pribadi mendidik mahasiswa, saya mahasiswa itu agar memanfaatkan AI. Ya, mereka harus terbiasa menggunakan AI karena itu mempermudah pekerjaan mereka sehari-hari. Bukan untuk mencari jawaban soal nih, salin, kumpulkan saja, bukan seperti itu, tapi mengembangkan kemampuan mereka yang tadinya harus belajar satu semester, sekarang 2-3 jam sudah dengan AI sudah bisa selesai. Kenapa sudah tidak selesai dimanfaatkan? Itu kan ya, karena waktunya panjang, membuat hasilnya jadi jauh lebih baik itu pun lebih panjang, makanya hasilnya bagus-bagus semua. Itu harus dimanfaatkan benar-benar gitu loh. Jadi memang ada sisi positif dan negatifnya, tapi kalau untuk UMKM, kalau yang memang terbiasa main digital, manfaatkan AI dengan sebaik-baiknya. Nah yang di luar dari apa, yang jauh-jauh dari digital ini, tugasnya mahasiswa yang mendekatkan mereka ke dunia digital ya. Contohnya kan apa, toh hanya tidak susah gitu loh. Bukan dengan teknologi yang sangat-sangat canggih ya, sehingga orang tuh takut, aduh sudah tertinggal jauh ini tentang digital, padahal dari hal kecil aja pun sudah bisa bermain di dunia digital. Gitu.
1: Mereka ini ada komunitasnya atau gimana Bang? Para mahasiswa ini?
0: Kalau mahasiswa komunitas sih masih belum, sementara ini masih di tugas-tugas pribadi mereka aja, kayak, jadi misalnya apa namanya, nanti mencari sebelum ujian akhir mereka ada proyek untuk mencari UMKM yang selama ini masih konvensional. Kita minta buatkan mahasiswa untuk bikinkan 4 atau 5 konten dalam 1 minggu sehingga bisa punya konten yang apa, yang banyak, terus digunakan di beberapa saluran, terus juga apa namanya, mereka berperan juga sebagai bintang iklannya di situ, segala macam lah. Pokoknya yang berbau-bau digital yang tidak sanggup dikerjakan oleh UMKM, mereka yang mengerjakan gitu. Dan sampai ke postingnya, jadi kita suruh mereka bikin akun yang nanti harapannya begitu selesai project, pelaku UMKM-nya sudah bisa melanjutkan sendiri akun tersebut. Karena apa namanya, mahasiswa ini satu langkah aja lagi sebenarnya semuanya bisa jadi konten kreator. Karena basicnya hobi bermain handphone setiap hari, bikin vlog segala macam, selangkah lagi aja untuk membuat mereka menjadi pelaku-pelaku menjebatani UMKM-UMKM yang secara teknologi masih tertinggal. Iya.
1: Baik. Iya, nah ini kira-kira apa nih pesan Bang Rafi'i khususnya bagi para pelaku UMKM di Kalimantan Tengah nih Bang?
0: Jadi bermain di digital marketing itu bukan berarti harus menguasai teknologi yang rumit atau memiliki modal yang besar. Ya. Yang harus dimiliki adalah kemauan untuk belajar, konsisten memberikan pelayanan yang terbaik, konsisten. Karena harus yang terbaik nih, yang jadi pemenang nih memang yang terbaik-terbaik semua nih. Ya. Aktif berkomunikasi dengan pelanggan dengan menunjukkan kehadirannya di dunia digital. Ya, ya jangan bikin konten hari ini, bulan depan baru bikin lagi.
1: Itu kesalahan ya Pak.
0: Iya, itu kan berarti kalau mahasiswa itu banyak alfanya tuh.
1: Iya, iya.
0: Di absennya. Tapi kalau hadir setiap hari, ya, dengan formula yang berubah-ubah, ya. Nah itu kemunculannya di dunia digital akan semakin sering dilihat. Ya. Ya. Jadi karena memang konsumennya melihat produk itu tidak lagi menunggu jam istirahat, jam santai. Kadang-kadang ada waktu kapan aja buka handphone, melihat media sosial, ada iklan masuk segala macam. Jadi waktunya pun sepanjang waktu konsumennya itu selalu hadir terus. Makanya rugi sekali kalau misalnya tidak hadir di digital, ya. Mulai dari hal yang kecil misalnya ya. Lakukan secara rutin. Bikin konten.
1: Jangan bosan
0: ya. Iya, harus bikin konten berapa? Bermacam-macam strategi. Pantau hasilnya. Bikin lagi, pantau lagi hasilnya, terus belajar terus ya. Nanti harus yakin bahwa peluang itu besar ya, apalagi kalau misalnya UMKM Kalimantan Tengah.
1: Iya.
0: Banyak produk yang tidak dimiliki oleh daerah lain gitu lah. Jadi keunikan itu sudah ada. Keunggulannya sudah ada, tinggal kehadiran kita di media sosial seperti apa, ya. Jadi memang harus konsisten, semakin dikenal, semakin mampu bersaing, semakin bisa meraih pasar yang lebih luas. Terus.
1: Okay. Ya. Ya, pendengar tentunya dari obrolan ekonomi digital bersama Bapak Muhammad Rafi'i STMM yang merupakan dosen program studi bisnis digital pada Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ya sore hari ini, mudah-mudahan juga bisa memotivasi Anda ya para pelaku UMKM dan juga usaha konvensional tentunya untuk mulai memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari strategi pemasaran ya, karena transportasi digital seperti yang tadi Bang Rafi'i sampaikan, ini tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar ya, mulai dari hal-hal sederhana, lakukan secara konsisten dan tentunya terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih Bang Rafi'i, mudah-mudahan ya. Nanti insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya. Baik, pendengar kami akhiri sampai di sini dulu ya obrolan ekonomi digital di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
2: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
1: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, dan saatnya kita akan bergabung dengan RRI Banjarmasin. Kita ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.
4: Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan RRI Kornus 8.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar?
1: Kabar baik, Mas Rusdi. Apa kabarnya juga, Mas Rusdi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana cuaca di sana?
1: Cuaca Banjarmasin, Masya Allah, panas luar biasa.
0: Panas ya, kurang lebih di Nunggang.
1: Baik. Okay.
0: Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait antrian panjang di sejumlah SPBU nih, Bang Rusdi.
0: Baik, menarik sekali, kurang lebih kayak dinunukan ya. Aditya, silakan laporan selengkapnya, Aditya.
1: Baik, terima kasih Bang Rusdi. Pendengar dan pemirsa, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU saat ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat karena dinilai dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Di mana warga khawatir kondisi ini dapat menutup akses masuk keluar masuk maksud kami menuju area pemukiman. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin dipadati antrian kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan di sebagian titik, kepadatan kendaraan mengular hingga keluar area SPBU. Seperti yang terjadi di SPBU RE Marta Dinata, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat. Pengendara roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi badan jalan demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini pun mulai menimbulkan keluhan warga. Lantaran antrian tersebut menutup jalur keluar masuk permukiman dan lapak usaha di sekitar lokasi. Bahkan sebagai bentuk protes, warga sempat meletakkan kayu serta ban bekas di badan jalan karena akses keluar masuk mereka kerap terhalang. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT setempat, Markani.
3: Jadi hal-hal yang kayak gini mungkin dari manajemen dari pihak SPBU bisa memahami lah. Artinya jangan sampai ini ditutup. Nah kalau sampai ditutup berarti kan nih otomatis mengganggu nih, mengganggu aktivitas toko juga, ini kan di depan ada hotel juga kan. Artinya kan siapa yang pihak dirugikan pasti kita. Nah itu.
2: Di sisi lain, para pengendara memilih tetap mengantri lantaran kesulitan mendapatkan BBM di SPBU lain. Salah seorang pengendara, Romi, mengaku pasrah mengantri meski harus menunggu jauh lebih lama dari biasanya.
4: Ya itu pasti, sangat pasti, karena satu membuang waktu kan, awalnya mungkin bisa 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam, bahkan hampir sejam untuk mengantri. Jadi kadang-kadang molor untuk aktivitas selanjutnya, kita kan ada kegiatan yang lain itu terhalang gitu. Mau nggak mau ya, karena ini sudah kebutuhan pasti kita mau ngantri gitu kan, daripada nggak dapat sama sekali kan.
2: Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi antrian panjang tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Nunukan bersama Bung Rusdi. Silakan Bung Rusdi.
1: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo Dita, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo rekan Rusdi, kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sampai dengan sore hari ini masih panas. Bagaimana dengan Anda di Nunukan nih?
0: Iya, cuaca Samarinda kurang lebih dengan Nunukan, Dita. Baik, Dita, dari Samarinda sore ini ada informasi tentang apa ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait DPRD Samarinda yang minta Faskes untuk perbaiki etika komunikasi, Bung Rusdi.
0: Baik, Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien menyusul viralnya komentar seorang nakes di media sosial. DPRD menilai pelayanan yang humanis menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Junaidi.
2: Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan untuk memperbaiki etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien. Permintaan ini menyusul viralnya komentar seorang tenaga kesehatan yang dikaitkan dengan RSUD IA Muiz di media sosial dan memicu perhatian publik. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, M. Novan Sahroni Pasi, mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral yang tetap melekat, termasuk saat menyampaikan pendapat di ruang publik maupun media sosial.
3: Seorang dokter ataupun perawat, apalagi itu berkaitan tentang isu kesehatan, itu sangat melekat. Walaupun itu terjadi di media sosial, tapi isu dia, maksudnya dokter ataupun perawat itu melekat statusnya. Jadi jangan berpikir dia, wah ini kan di luar jam kerja, ini apa, enggak, tetap melekat. Secara tidak langsung itu melekat di masyarakat. Jadi apabila ada hal-hal tersebut terjadi, ya. Ya kalau jangan sampai mulut harimau lah. Kalau kita kan berpikir begitu, ini akan menimbulkan rasa tidak empatinya masyarakat apa mereka terhadap keluhan masyarakat. Minimal diberikan pemahaman, Pak, ini kondisinya seperti ini. Bapak tunggu dulu di sini. Ya kan enak. Jadi orang juga merasa kok saya tadi terbengkalai sini.
2: Novan juga meminta setiap kendala pelayanan seperti keterbatasan ruang rawat inap maupun antrian pasien dapat dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami kondisi yang dihadapi rumah sakit. Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk memperkuat pembinaan etika pelayanan termasuk bagi petugas pendaftaran dan layanan informasi yang menjadi garda terdepan dalam memberikan kesan pertama kepada masyarakat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Ya, ini tadi informasi dari Samarinda untuk Lintas Banjar Nusantara. Sore hari ini kami kembali kepada Anda, rekan Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai berhasil.

0: Bea Cukai berhasil mencegah penyelundupan rotan ilegal seberat 99,5 ton dari Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
1: PLT Direktur Interdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Erwin Situmorang menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan informasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal Bea dan Cukai, serta dukungan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Penindakan ini menunjukkan bahwa kolaborasi pertukaran informasi dan kehadiran petugas di perbatasan merupakan unsur penting dalam mencegah penyelundupan serta melindungi kepentingan nasional.
2: Keberhasilan penindakan rotan ini merupakan bagian dari kinerja pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026. Kalau kita lihat kinerja kantor wilayah Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026, kita lihat di bidang kepabeanan Kanwil DJBC Kalbaktim telah melaksanakan 196 penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor.
1: Ia menekankan capaian tersebut tidak boleh membuat petugas lengah. Karakteristik wilayah Kalimantan yang luas, memiliki banyak jalur perairan serta berbatasan langsung dengan negara lain membutuhkan pengawasan yang konsisten dan adaptif, serta didukung kerjasama lintas instansi maupun lintas negara.
2: Kami sampaikan bahwa secara nasional hingga 2 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan 17.721 penindakan dengan nilai barang mencapai 9,869 triliun. Khusus dalam periode 27 Juli sampai 2 Agustus, Bea juga telah melaksanakan 426 penindakan dengan nilai sebesar 64,46 miliar. Penindakan tersebut mencakup pelanggaran di bidang impor, ekspor, cukai, termasuk penindakan jutaan batang rokok ilegal di Makassar dan Banjarbaru.
1: Ia menegaskan bahwa Bea Cukai tidak hanya bertugas memungut penerimaan negara, tetapi juga menjaga keamanan negara di bidang impor-ekspor. Hal ini terlihat dari penindakan ekspor ilegal yang 99,5 ton ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi tersebut. Bea Cukai hadir untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keberlangsungan industri nasional, mencegah penyelundupan, mengamankan penerimaan negara, dan memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Delita Riri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tenuntak Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Terdengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, selamat sore Rusdi di Nunukan. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan yang sehat dan cuaca di Kota Palangkaraya sendiri cerah. Rusdi, bagaimana di Nunukan?
0: Sama Nunukan cerah berawan. Berarti untuk seluruh Kalimantan kurang lebih ya cuacanya hari ini ya,
1: Betul,
0: Dewi.
1: Rusdi.
0: Ya, Dewi. Informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara sore ini, rekan Dewi?
1: Iya, baik Rusdi, ini terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Diskominfo Kalimantan Tengah yang menggandeng media pemerintah untuk mensukseskan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Rusdi.
0: Baik, Dewi, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Rusdi dan juga pendengar Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Kalimantan Tengah menggandeng media pemerintah dalam rangka mensukseskan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Dalam rangka HUT RI ke-81 tentunya kita akan melakukan koordinasi yaitu dengan Biro Apim terkait bagaimana teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya.
3: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Diskominfo Santik Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi publikasi dan dokumentasi dalam rangka mendukung peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia Seksi Humas dan Dokumentasi Diskominfo Santik Kalimantan Tengah Perawati mengatakan rapat tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh unsur yang terlibat agar pelaksanaan publikasi dan dokumentasi berjalan optimal selama rangkaian kegiatan berlangsung. Selain itu, Diskominfo juga akan melakukan peliputan terhadap seluruh rangkaian kegiatan HUT RI mulai dari Anjang Sana, Ziarah dan Tabur Bunga, Huma Betang Naik, hingga berbagai agenda lainnya. Untuk mendukung penyebarluasan informasi, Diskominfo Santik juga menyiapkan desain publikasi serta menyusun surat edaran terkait pemasangan spanduk, penayangan konten di media sosial dan videotron.
2: Teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya dan juga menyiapkan ID card. Jadwal kita juga akan berkoordinasi dengan Kesbang terkait pengukuhan paskibraka yang tentunya ada beberapa jadwal juga terkait lomba-lomba yang kami keinginannya adalah teman-teman media itu juga meliput kegiatan-kegiatan Pemprov seperti Anyang Sana, kemudian Ziarah dan Tabur Bunga, kemudian bakti sosial dan lomba-lomba yang diselenggarakan dengan rencananya nanti kegiatan ini dilakukan di Bundaran Besar.
3: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Tengah Ika Lelunu memastikan PWI mendukung penuh pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengajak seluruh insan pers untuk turut menyukseskan kegiatan melalui peliputan yang profesional serta mematuhi seluruh tata tertib yang telah ditetapkan panitia.
4: Kita PWI mewakili organisasi media yang ada di Kalimantan Tengah tentunya mendukung penuh kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia yang pastinya kita mengimbau kepada teman-teman ketika kegiatan nanti mungkin bisa mengikuti tata cara dan aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia sehingga kegiatan bisa berlangsung hikmat, tertib, dan lancar, tidak ada masalah pada saat pelaksanaan. Jangan sampai acara yang sakral itu dirusak dengan pemandangan-pemandangan yang kurang tepat.
3: Ika juga berharap pemerintah dapat menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai bagi awak media selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya penyediaan area khusus bagi wartawan bukan untuk membatasi ruang gerak peliputan, melainkan agar jurnalis tetap dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mengambil gambar, foto, maupun rekaman suara, sehingga jalannya upacara yang sakral tetap berlangsung khidmat, tertib, dan lancar. Adapun rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah mitra, di antaranya TPRI, LPPRRI, Persatuan Wartawan Indonesia, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Masing-masing pihak memiliki peran dalam mendukung publikasi, peliputan, penyiaran, hingga dokumentasi visual seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Rusdi, di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengakhiri lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Terakan, ada rekan saya RV. Halo RV, bagaimana kondisi cuaca Terakan sore ini?
1: Halo Rusdi, ini sore sudah agak mereda ya, agak bersahabat ya. Tapi tadi siang, aduh cuacanya ngajak kelahi kayaknya Rusdi.
0: Hujan lebat ya?
1: Banget.
0: Panas.
1: Panas.
0: Panas ya?
1: Panas banget. Ya Allah.
0: Biasanya kalau gitu kode malam itu agak ini bisa hujan ringan hingga
1: ya,
0: sedang.
1: Betul. Terakan tuh kecenderungannya tuh malam atau dini hari itu hujan. Tapi kalau
0: Iya.
1: sudah siang, satu orang mataharinya dua.
0: Kurang lebih nenukan ya. Baik, RV, ada informasi apa untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini, RV?
1: Oke, untuk sore ini terkait dari program atau upaya dari Pemprov Kaltara untuk memperkuat kebijakan beasiswa Rusdi.
0: Baik, RV, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi di RRI Nunukan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul di masa mendatang dengan merangkul Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Kaltara ke dalam tim pengelola beasiswa. Berikut laporan Setia Widadi.
2: Mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTISI ya, karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara ya, harus kita apa namanya kafir semua Pak.
3: Analis kebijakan ahli madya Biro Kesra Setda Kaltara Haji Basmar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran serta waktu pendaftaran yang terbilang mepet pada tahun ini menjadi bahan evaluasi besar bagi jajarannya. Untuk itu Biro Kesra akan memperluas pelibatan elemen pendidikan termasuk APTISI bersama Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Dewan Pendidikan dalam meramu skema beasiswa di tahun-tahun mendatang.
2: Selama ini kan kita bukan saja di Biro Kesra saja, jadi ada dari Biro Hukum, dari Pemerintahan, ada dari Dewan Pendidikan kita libatkan. Ya mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTISI ya, karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara ya, harus kita apa namanya kafir semua Pak. Ya baik di dalam maupun di luar. Ya ini kemarin kan ribut, kenapa justru sampai keluar, mohon maaf, di Politeknik Sosi itu udah 5 tahun berjalan untuk PKS-nya itu untuk khusus ya. Sehingga ini ya seperti saya katakan tadi bahwa ini karena pertahapannya itu adalah mepet sekali waktunya.
3: Haji Basmar juga menambahkan selain pembenahan tim pengelola, Biro Kesra juga akan mengoptimalkan ruang sosialisasi dan kanal aduan publik. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan mahasiswa di Kalimantan Utara mendapatkan akses informasi yang merata dan tidak lagi memicu keresahan di masyarakat. Melalui keterlibatan aktif para akademisi swasta dalam penyusunan kebijakan, Pemprov Kaltara berharap bantuan pendidikan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berkesinambungan. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Kembali bersama Rusdi di Nunukan. Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan Ervin dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 7 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Kata-kata bijak Oprah Winfrey, host The Oprah Winfrey Show dan pendiri majalah. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki. Anda akan memiliki lebih banyak. Jika Anda tidak bersyukur, Anda tidak akan pernah merasa cukup.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026, ya, kita peringati sebagai Hari Hutan Hujan Indonesia, ya. Ya, pendengar, ternyata Hari Hutan Hutan Indonesia, ya, ini bukan sekedar peringatan biasa, ya. Ternyata di balik tanggal 7 Agustus ada semangat dan juga kepedulian jutaan masyarakat yang ingin hutan Indonesia tetap lestari. Ya, pendengar, cikal bakal Hari Hutan Indonesia ini berawal dari sebuah petisi, ya, yang berhasil mengumpulkan sekitar 1,4 juta tanda tangan. Nah, aspirasi ini kemudian disampaikan pada 7 Agustus tahun 2020 sebagai bentuk dukungan agar Indonesia memiliki hari khusus, ya, untuk mengingatkan pentingnya menjaga hutan. Ya, pendengar, tentu ini juga menunjukkan bahwa menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah saja ataupun pegiat lingkungan, ya, tetapi tanggung jawab kita semua, ya, mulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, ya, kemudian juga mengurangi penggunaan produk-produk yang merusak lingkungan sampai dengan juga mendukung upaya pelestarian hutan, ya, karena hutan yang lestari ini bukan hanya menjadi rumah bagi banyak satwa dan tumbuhan, tetapi ini juga menjadi sumber kehidupan, penghasil oksigen, penyimpan air, dan tentunya, ya, pendengar, sebagai benteng penting dalam menghadapi perubahan iklim, ya. Jadi di Hari Hutan Indonesia ini, mari kita juga jadikan kepedulian sebagai aksi nyata, ya, sebab menjaga hutan hari ini berarti menjaga masa depan generasi yang akan datang. Masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, pendengar, dan selamat menjalankan aktivitas di kesempatan sore hari ini, dan kita akan jelang nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, ya, kumandang azan maghrib nanti juga akan berkumandang, ya, pada pukul 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video tersebut dibuat oleh AI. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi mencapai 99,9%.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Trenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

Ya, pendengar sebuah lagu tadi ya dari Kyle Mengharapkanmu ya, dan tentunya lagu tadi membawa kita ke menit 13 ya, meninggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, di kesempatan sore hari ini ya masih dengan sajian lagu-lagu dari Belantika Musik Tanah Air. Dan nanti juga sesaat ya kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran jelang kumandang azan sholat maghrib ya. Nanti pada pukul 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 2 merek Honda tipe Beat warna merah hitam tahun 2021 nomor BPKB Q05258714 dengan nomor polisi AE6391TU atas nama Muhammad Salim. Apabila menemukan BPKB tersebut dapat menghubungi 0857-5271-9733, 0857-5271-9733. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya menantikan kumandang azan sholat maghrib. Kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran. Kami ambil dari surah Al-Hadid ayat 2.

0: Aduh, mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI ah. AI, bikinkan pidato.
1: Tentu, berikut pidato terbaik untukmu.
0: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini dan juga sangat lapar. Loh, ada yang bawa cemilan?
2: Loh,
0: AI, kok ini malah ngomongin makanan?
1: Ups, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
0: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
1: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
0: AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
1: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
0: Pakai AI, buat bantu, bukan buat bikin malu.
3: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya, engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu solat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Dan pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Sesaat nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, kembali Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: kau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
2: Di sisi itulah yang kemudian kita harus bisa menemukan keunikan kita dibandingkan dengan orang lain.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Berikut selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
3: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
1: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
3: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun rencana anggaran biaya atau RAB.
4: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
3: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Hari Hutan Indonesia menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan. Di Kalimantan Tengah, isu deforestasi masih menjadi perhatian karena dinilai berdampak terhadap meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan, banjir, hingga perubahan iklim. Berbagai pihak pun mendorong penguatan upaya perlindungan hutan. Seiring langkah pencegahan karhutla yang terus dilakukan, pemerintah dan sektor perkebunan. Berikut Kakak Hendri melaporkan.
5: Kepada masyarakat adat, pesan kami adalah tetap untuk teguh dan menjaga hutannya, menjaga wilayah kelola, wilayah kelolanya, ruang hidupnya, agar dijauhkan dari deforestasi dan degradasi lahan.
6: Pada momentum peringatan Hari Hutan Indonesia, kondisi hutan di Kalimantan kembali menjadi perhatian. degradasi lahan yang terus terjadi dinilai telah meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau, serta memicu risiko banjir ketika musim hujan. Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Jarnang Firman Palanungkai, menyebut deforestasi di Kalimantan Tengah masih menjadi persoalan serius. Menurutnya, pembukaan lahan untuk hutan tanaman industri, proyek strategis nasional pertambangan, dan perkebunan menjadi faktor utama hilangnya tutupan hutan. Walhi juga menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi tata ruang, audit lingkungan, dan peninjauan kembali perizinan agar supaya perlindungan hutan berjalan lebih efektif.
5: Yaitu 36.900 hektar lahan di Kalteng itu mengalami deforestasi. Nah, berdasarkan pemantauan kami gitu di Walhi Kalimantan Tengah, deforestasi ini kebanyakan terjadi akibat perubahan lahan yang paling banyak itu diakibatkan di tahun 2025-2026 ini adalah 2024 sampai 2025 itu diakibatkan oleh hutan tanaman industri. Ya, nah dilanjutkan dengan adanya praktik pembukaan lahan oleh proyek strategis nasional seperti food estate dan cetak sawah rakyat. Okay. Itu yang menurut kita menjadi faktor besar yang mengakibatkan selain juga ada aktivitas pertambangan, perkebunan sawit, dan lain sebagainya.
6: Sementara itu, analis kebijakan ahli muda Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Domingo Neves, mengatakan regulasi perkebunan tidak memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar. Hingga saat ini belum ada laporan kebakaran di area perusahaan perkebunan. Meski demikian, perusahaan tetap dilibatkan dalam patroli dan pemadaman di lahan masyarakat. Sementara pemerintah terus menghimbau pelaku usaha menjaga kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi kabut asap.
7: Untuk perkebunan, pertama regulasinya itu tidak menekankan pembukaan lahan dengan cara membakar. Artinya pembukaan lahan untuk perkebunan itu pembukaan lahan tanpa bakar. Yang kedua, untuk secara keseluruhan di Kalteng, saat ini laporan dari perusahaan-perusahaan untuk areal mereka belum terjadi kebakaran.
6: Momentum Hari Hutan Indonesia diharapkan menjadi pengingat bahwa pelestarian hutan memerlukan komitmen nyata dari seluruh pihak. Pemerintah didorong memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan melalui evaluasi dan penegakan hukum. Sementara masyarakat dan pelaku usaha diharapkan terus menjaga hutan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan demi keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Tengah. Kakak Henry melaporkan.
0: Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan mengerahkan 300 personil barisan Ansor Serbaguna yang telah disiagakan melalui apel kesiapsiagaan. Langkah ini menjadi bagian dari sinergi bersama pemerintah dalam menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau, sekaligus memperkuat peran organisasi kepemudaan dalam menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
8: Nah, kami juga tentu Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan dan penanggulangan karhutla.
9: Ketua Pimpinan Wilayah PWGP Ansor Kalimantan Tengah Arjoni menegaskan komitmen organisasinya dalam mendukung pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga kini masih menjadi tantangan di wilayah Kalimantan Tengah. Komitmen ini diwujudkan melalui pengerahan personil barisan Ansor Serbaguna Banser untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Arjoni mengatakan GP Ansor telah menyerahkan secara simbolis sebanyak 300 personel Banser dalam apel kesiapsiagaan karhutla belum lama ini di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Selain itu, seluruh pengurus cabang GP Ansor di kabupaten dan kota diinstruksikan pula untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutla. Menurut Arjoni, kehadiran Banser di lapangan tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Dengan kolaborasi yang kuat, ancaman karhutla diharapkan dapat diminimalkan sehingga dampaknya terhadap kesehatan ekonomi dan lingkungan dapat ditekan. Di sisi lain, Arjoni menegaskan bahwa GP Ansor akan terus menjalankan perannya sebagai organisasi kepemudaan yang mengusung nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Organisasi juga berkomitmen memperkuat persatuan bangsa serta merawat kerukunan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Tengah.
8: Kita sudah apel gelar pasukan, kita serahkan pasukan 300 pasukan Banser secara simbolis. Kemudian di seluruh tingkatan satuan di PC kita instruksikan untuk membantu aparat pemerintah dan kepolisian untuk penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing.
9: Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Adin Joharudin, mengapresiasi hubungan harmonis antara GP Ansor dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, sinergi yang telah terjalin menjadi modal penting dalam menjalankan berbagai program organisasi sekaligus memperkuat kontribusi GP Ansor bagi pembangunan daerah.
10: Saya minta kepada sahabat-sahabat Banser siap sedia tenaganya, pikirannya, dan tentu satu komando pasukan akan membantu apa-apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk memadamkan api. Ini penting ya. Nah, sehingga ekonomi cepat tumbuh dan tentu masyarakat juga kehidupannya sehat dan normal.
9: Dijelaskan Adin, dalam penanganan karhutla, ia meminta seluruh jajaran Banser tetap siaga dan memegang teguh komando organisasi dalam membantu pemerintah daerah. Menurutnya, keterlibatan Banser tidak hanya mendukung pemadaman kebakaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Sabela Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuas meraih nilai 87,678 dengan kategori sangat baik dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha tahun 2026. Capaian tersebut menempatkan Kapuas di peringkat keempat tingkat provinsi dan peringkat ke-119 secara nasional. Kepala DPMPTSP Kabupaten Kapuas, Teguh Yunianto, mengatakan capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 dan menjadi hasil sinergi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong kemudahan berusaha dan investasi. Meski demikian, DPMPTSP Kapuas masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana agar mal pelayanan publik dapat beroperasi secara optimal. Dengan terpenuhinya fasilitas pendukung, pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha diharapkan menjadi lebih cepat, efektif, dan nyaman.
11: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Memasuki bulan kemerdekaan, makna kemerdekaan terus menjadi refleksi bagi berbagai kalangan, termasuk bagi perempuan Indonesia. Kemerdekaan dinilai tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga terpenuhinya hak untuk berpendapat, memperoleh perlindungan, serta mendapatkan kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
12: Faktor yang menyebabkan bisa jadi karena keterbatasan informasi yang didapat, bisa jadi belum
13: memasuki bulan kemerdekaan. Makna kemerdekaan bagi perempuan Indonesia dinilai tidak hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga terpenuhinya hak untuk berpendapat, memperoleh perlindungan, serta kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut mengemuka dalam dialog zona edukasi RRI Palangkaraya yang mengangkat tema perempuan dan kemerdekaan. Ketua Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, Irene Natalia Lambung, mengatakan hingga kini masih banyak perempuan yang belum mengetahui hak-haknya. Menurutnya, minimnya akses informasi serta belum optimalnya implementasi sejumlah kebijakan membuat perempuan belum sepenuhnya merasakan makna kemerdekaan.
12: Makna kemerdekaan sesungguhnya bagi perempuan itu ketika dia bebas mengemukakan pendapat. Minimal kasus kekerasan itu semakin menurun ya, tapi itu kan sangat tidak mungkin ya, karena kita tahu betul bahwa kasus kekerasan itu banyak faktor yang menyebabkan. Bisa jadi karena keterbatasan informasi yang didapat, bisa jadi belum dipahaminya bahwa kekerasan itu sebenarnya apa yang sebenarnya ini dinormalisasikan, itu sebenarnya salah satu bentuk kekerasan. Betul. Yang tidak disadari suka atau tidak.
13: Sementara itu, anggota Satgas SPPA Kalimantan Tengah, Widya Kumala, mengatakan kemerdekaan bagi perempuan juga harus diwujudkan dengan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan. Menurutnya, upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan perlu terus diperkuat agar perempuan dapat menjalani kehidupan dengan aman dan memperoleh haknya secara setara.
14: Nah, kalau kasus mungkin masih ada, tapi namanya kita ini bulan merdeka, artinya ya merdeka dari kekerasan, artinya bagaimana kita mengelola sebuah emosi, karena artinya gini, setiap rumah tangga, setiap kita dalam pertemanan atau bagaimanapun dalam lingkungan sosial pun pasti ada yang namanya masalah. Tinggal balik ke diri kita, bagaimana kita mengelola emosi setiap permasalahan yang ada, karena setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Tapi kalau setiap permasalahan itu kita tanggepin dengan sama-sama emosi, sama-sama ego tinggi, ya gak bakalan keluar jalan keluar, kan seperti itu.
13: Baik Iren maupun Widya berharap pemerintah dapat lebih melibatkan perempuan dalam penyusunan kebijakan, memperluas edukasi mengenai hak-hak perempuan, serta memastikan setiap aturan yang telah dibuat benar-benar diterapkan di lapangan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh perempuan Indonesia. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Ya, pendengar, beralih ke berita berikutnya. Kesempatan menempuh pendidikan di luar negeri semakin terbuka bagi generasi muda Kalimantan Tengah. Melalui berbagai program beasiswa, pengalaman Mualimin yang menempuh S3 di Turki dan Yeskia yang melanjutkan pendidikan di Cina menjadi bukti bahwa keberanian mencoba dan memanfaatkan peluang dapat membuka jalan kuliah di luar negeri. Berikut Nur Halisa melaporkan.
2: Di sisi itulah yang kemudian kita harus bisa menemukan keunikan kita dibandingkan dengan orang lain.
15: Kesempatan menempuh pendidikan di luar negeri semakin terbuka bagi generasi muda Kalimantan Tengah. Dosen UIN Palangkaraya, Mualimin, dan mahasiswa asal Barito Selatan, Yeskia, membagikan pengalaman mereka meraih beasiswa ke Turki dan China. Keduanya menekankan pentingnya keberanian mencoba dan menunjukkan keunikan diri. Menurut Mualimin, beasiswa luar negeri tidak hanya menilai kemampuan akademik, tetapi juga melihat karakter dan keunikan setiap pelamar.
2: Sebetulnya untuk di Turki, beasiswa Turki, yang saya ketahui ya, bukan kita masalah pintar atau bodoh. Jadi orang Turki itu tidak melihat pintar atau bodoh, karena itu semua orang punya potensi bagi mereka. Cuman mungkin saya unik. Banyak yang dapat beasiswa Turki itu adalah mereka punya keunikan tersendiri yang kemudian membedakan. Ya kan kita dari Indonesia semuanya sama. Di sisi itulah yang kemudian kita harus bisa menemukan keunikan kita dibandingkan dengan orang lain.
15: Sementara Yeskia mengaku berhasil memperoleh beasiswa Indonesia Emas Daerah atau BIED setelah mencoba berbagai jalur beasiswa dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi hingga akhirnya diterima di Shandong University of Finance and Economic China. Yeskia menjelaskan, proses seleksi beasiswa yang diikutinya cukup sederhana. Mulai dari melengkapi dokumen, menyusun study plan, membuat video berbahasa Inggris, hingga memenuhi persyaratan TOEFL. Tantangan terbesarnya bukan pada proses seleksi, melainkan meyakinkan orang tua agar mengizinkannya melanjutkan studi ke luar negeri.
16: Menurutku nggak ada sih, lebih ke izin dari orang tua. Karena sebenarnya kalau misalnya dari aku sendiri, orang tua tuh nggak yang sama mendukung itu. Karena aku memang nggak ada plan sama sekali untuk keluar negeri. Apalagi ini pertama kali aku keluar negeri. Jadi ada dinamika lah antara aku dan juga orang tua pada saat itu. Sehingga akhirnya mereka setuju dan aku juga akhirnya bisa berangkat ke China pada saat itu.
15: Keduanya berharap banyak generasi muda Kalimantan Tengah berani memanfaatkan peluang beasiswa luar negeri sebagai jalan mengembangkan kapasitas diri. Dengan persiapan yang matang, kepercayaan diri, serta kemauan untuk terus belajar, kesempatan menempuh pendidikan di tingkat internasional dinilai terbuka bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh. Nur Halisa melaporkan.
0: Memasuki puncak musim kemarau, berbagai upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan terus diperkuat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca pada akhir September 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Sugiono mengatakan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, curah hujan berada pada kategori sangat rendah. Bahkan di sejumlah wilayah, hampir tidak terjadi hujan sama sekali. Meski demikian, memasuki akhir September, diperkirakan mulai muncul pertumbuhan awan yang berpotensi menimbulkan hujan. Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum yang tepat untuk kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya mitigasi karhutla. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi mengatakan, untuk penanganan karhutla di lapangan, BPBD bersama tim gabungan saat ini memfokuskan upaya pemadaman di wilayah Kecamatan Jekan Raya. BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada selama puncak musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran lahan. Wakil Madrasah Bidang Kesiswaan Miss Al Jihad Palangkaraya Warhamni mengatakan pemahaman mengenai bullying terus ditanamkan kepada siswa. Edukasi ini dinilai sangat penting karena masih banyak peserta didik yang belum memahami bentuk dan dampak dari tindakan perundungan. Salah satunya dapat merusak psikologis anak. Berikut Edi Suroso melaporkan.
17: Berarti kayak mengejek nama orang tua kan bercanda, tapi itu termasuk dalam bullying verbal juga.
18: Sekolah di Palangkaraya terus menggencarkan edukasi mengenai bahaya perundungan atau bullying kepada peserta didik. Wakil Madrasah Bidang Kesiswaan Miss Al Jihad Palangkaraya Warhamni mengatakan, pemahaman mengenai bullying terus ditanamkan kepada siswa. Edukasi dinilai penting karena masih banyak peserta didik yang belum memahami bentuk dan dampak dari tindakan perundungan. Candaan yang dilakukan secara berlebihan, termasuk perkataan yang menyakiti hati atau mempermalukan teman dapat berkembang menjadi tindakan bullying.
17: Seperti kayak mengejek nama orang tua kan bercanda, tapi itu termasuk dalam bullying verbal juga. Dengan hasil belajar ini, mereka sudah tahu dasar-dasar dari apa itu bullying tadi.
19: Paham ya.
17: Untuk tindak lanjutnya, insya Allah kerjasama kami dengan Polresta tetap berlanjut. Jadi kalau ada pembulian yang sangat berat pelanggarannya, kemungkinan kami akan bekerja sama dengan mereka untuk menindaklanjuti kegiatan bullying tersebut kalau tindakannya berat. Tapi kalau untuk sementara sampai ke guru, kepala sekolah, sampai ke orang tua saja.
18: Ia menambahkan pihak madrasah berupaya memberikan pemahaman kepada siswa agar lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Karena dari sisi dampak, perundungan dapat memberikan pengaruh serius terhadap kondisi psikologis anak. Korban dapat mengalami tekanan mental, kehilangan kepercayaan diri, hingga berisiko mengalami depresi apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani. Sementara itu, Unit Perlindungan Perempuan Anak Polresta Palangkaraya Emawati mengajak seluruh peserta didik untuk menghindari segala bentuk bullying di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ia mengingatkan tindakan perundungan tidak hanya berdampak kepada korban, tetapi juga dapat berujung pada sanksi hukum dan pembinaan bagi pelakunya.
20: Kasus bullying sendiri sudah banyak sih, tapi penyelesaiannya kembalikan ke pihak sekolah. Kadang kami juga ikut campur dan ikut andil di pihak sekolah juga. Anak-anak tidak boleh melakukan tindak pidana pembulian yang sudah disampaikan tadi, kemudian melalui secara media sosial maupun secara langsung.
18: Karena itu, sekolah bersama orang tua dan aparat penegak hukum diharapkan terus memperkuat edukasi terhadap peserta didik. Dengan pemahaman yang baik, siswa diharapkan mampu membangun lingkungan belajar yang aman, saling menghormati, dan bebas dari perundungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Percasi Kalimantan Tengah terus mendukung pembinaan atlet untuk persiapan menuju kompetisi Porprov 2026. Lalu seperti apa perkembangan terbaru pembinaan atlet catur untuk berlaga di Porprov 2026 dan persiapan prapon? Berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Wakil Sekretaris Umum Percasi Kalimantan Tengah, Rahmat Agustiono.
21: Terkait dengan ajang Porprov yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober, Pak ya. Kalau sejauh ini seperti apa, Pak, perkembangan pembinaan atlet menuju Porprov 2026 khususnya di cabang olahraga catur, Pak?
22: Baik. Sampai hari ini informasi yang saya terima melalui pendaftaran tahap kedua, 90% peserta sudah terdaftar dari 14 kabupaten. Walaupun ada beberapa kabupaten yang tidak memenuhi kategori banyak yang di perempuan ya, yang putri itu banyak yang kurang. Namun demikian 90% sudah mewakili 14 kabupaten untuk ikut berlaga di acara Porprov nanti di Pangkalanbun, seperti itu.
21: Kalau dari berarti ini pembinaannya itu per kabupaten Pak ya?
22: Betul, jadi masing-masing kabupaten melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet yang direkomendasikan untuk berlaga di Porprov nanti. Kita sebagai Pengprov memberikan fasilitas seleksi ya, memberikan fasilitas seleksi sehingga pada saat nanti di Kobar Pangkalanbun nanti akan muncul para juara di beberapa kategori yang dipertandingkan. Di sana ada kategori perorangan, maksudnya perorangan putra dan putri, beregu putra dan putri, dan ada juga kategori under 17. Demikian.
21: Kalau tadi dari yang sudah terdaftar itu kan ada beberapa yang tidak sesuai kriteria dari kategori Pak ya, itu juga masih jadi kendala tersendiri atau seperti apa Pak permasalahannya?
22: Baik, pada dasarnya Pengprov Percasi Kalimantan Tengah itu memberikan keleluasaan kepada atlet di seluruh 14 kabupaten untuk ikut bertanding. Namun demikian, ketentuan KONI sudah menyatakan bahwa syarat-syarat yang sudah harus dipenuhi adalah diantaranya adalah mutasi dari kabupaten yang ditinggalkan ya. Kan ada beberapa penyebaran atlet dari beberapa kabupaten supaya ada pembinaan itu tidak terkumpul di dalam satu wilayah. Kita contohnya atlet kota banyak sekali ini, pecatur Kalteng yang berdomisili di wilayah Palangkaraya. Tapi pada saat kita melakukan kegiatan Porprov,

0: Tadi Pak ya, mutasi dan penyebaran atlet itu juga jadi kendala untuk melakukan pembinaan begitu Pak ya?
1: Sebenarnya enggak sih, sebenarnya enggak. Jadi pembinaan dari pemerintah daerah khususnya provinsi dalam hal ini mungkin seringnya kita melakukan kegiatan turnamen. Kalau tahun 2025 itu ada antar pelajar, kemudian open turnamen Gubernur Cup dan beberapa turnamen-turnamen insidentil itu bagian daripada pembinaan kan seperti itu. Catur kalau tidak bermain secara terus-menerus maka catur akan menurunkan nilai kualitas pemain itu sendiri. Makanya provinsi dalam hal ini Pak Gubernur Kalimantan Tengah sebagai pembina catur Kalteng memberikan tempat gitu ya, memberikan tempat open turnamen, kemudian hal-hal lain yang bisa mendukung sehingga atlet-atlet itu bisa selalu bermain dan bermain seperti itu. Entah itu dari pihak dari kategori anak-anak ya, dari SD, SMP sampai SMA maupun umum, sehingga mereka itu dalam tiap bulan selalu ada aktivitas melakukan kegiatan bermain seperti itu. Karena catur itu kalau kalau tidak pernah bermain, jarang bermain, maka kualitas pun akan tidak maksimal seperti itu. Itu pembinaan yang dari provinsi ya. Tapi dari daerah sendiri kita juga sering melakukan, kemudian memberikan dukungan kepada mereka untuk melakukan kegiatan open-open turnamen se Kabupaten silakan, dan itu sering terjadi seperti itu. Nah, itu bagian daripada pembinaan di kata provinsi sudah melakukan kegiatan pembinaan seperti itu, kabupaten juga sama melakukan kegiatan pembinaan seperti itu.
0: Kalau setelah Porprov ini kan nantinya akan menuju Prapon, Pak ya. Nah, itu dari besok yang akan dilaksanakan Porprov itu seperti apa, Pak? Persiapannya begitu agar kontingen-kontingen dari Kalimantan Tengah ini juga akan menjadi calon-calon juara di PON nanti, Pak.
1: Betul, jadi output daripada Porprov nanti kita akan melihat sejauh mana atlet yang muncul ya, yang muncul menjadi juara di Porprov ini akan direkomendasikan menjadi atlet prapon dengan ketentuan berlaku seperti itu. Ya kan, artinya ketentuan berlaku itu sejauh mana pada saat mereka itu sudah keluar menjadi juara, kemampuan mereka ini tentunya harus diasah terus untuk mengimbangi lawan-lawan nantinya di prapon. Karena prapon itu kalau melihat periode yang lalu bahwa prapon itu dilaksanakan zona itu dilaksanakan setiap zona, sementara untuk Kalteng ini zonanya adalah Kalteng plus Bali. Mungkin tahun-tahun ini periode yang akan datang ini tetap aja zonanya adalah zona Kalimantan Bali. Kita tahu pemain-pemain Kalimantan ditambah Bali itu bagus gitu ya, termasuk juga pemain Kalteng seperti itu. Nah, harapan kami bahwa output daripada juara yang sudah dilaksanakan di Pobar nantinya merupakan papa tiket terbaik untuk dijadikan pemain prapon yang akan datang seperti itu.
0: Kalau berbicara soal regenerasi atlet nih Pak, dari Percasi Kalteng sendiri apakah terus bermunculan begitu atlet-atlet muda dan potensi-potensi muda yang ada di sini Pak? Atau seperti apa perkembangannya Pak?
1: Banyak, banyak Mbak, banyak. Jadi atlet-atlet Kalteng itu banyak ya. Hanya karena apa ya, karena catur itu harus fokus. Nah, ya kan harus fokus, dan catur itu kalau kalau arahnya ke profesional maka ya saya yakin bahwa pemain-pemain Kalteng itu akan menjadi pemain yang bisa dipertimbangkan dan diperhitungkan. Nah, sementara data yang kami dapat pemain-pemain bagus itu mereka ini masih kuliah, mereka bekerja gitu ya, sehingga waktu menjadi profesional itu masih kurang. Beda dengan pemain yang ada di luar sana, profesional sudah, dia tidak memikirkan pekerjaan gitu ya. Tidak memikirkan pekerjaan pokoknya, dan bahkan pemain catur itu pekerjaannya sebagai pemain catur. Sehingga profesionalisme menjadi pemain itu lebih terfokus. seperti itu.

0: Nah, beda yang di Kalteng ini memang memang ya kalau dianggap 100% mungkin ya 80% kemampuan pemain catur ini harus tetap tetap di ini diikat gitu ya dalam dalam pembinaan berkelanjutan seperti itu.
1: Okay.
0: Seperti itu, Mbak. Okay. Tapi kita kita harus berpikir positif aja bahwa kita masih memiliki atlet-atlet yang cukup diperhitungkan seperti itu. Untuk kegiatan ke depan.
1: Yang nantinya bisa terus diasah dan dilakukan pembinaan gitu ya, Pak ya.
0: Betul, betul, betul. Kader-kader ya.
1: Iya.
0: Bukan kader apa ya, kader lah. Kader-kader
1: ya, penerus gitu, Pak ya.
0: Pemain junior pun banyak.
1: Iya.
0: Karena di Kejurnas nanti di Banten juga, kategorinya juga ada kategori yang di bawah usia 18, kemudian usia 16, 14, ya, dipetakan seperti itu, dikelompokkan sehingga mereka-mereka yang ada di Kalteng ini bisa bersaing di kategori yang memang sudah dibukukan atau dibentuk oleh PB Perkasi seperti pada kegiatan kejurnas yang akan datang di Banten.
1: Okay.
0: Dan kita siap, orang-orang siap kan itu kan.
1: Okay. Mungkin terakhir nih Pak, pesan untuk masyarakat atau atlet nanti mungkin yang akan melakukan pertandingan atau kompetisi di Porprov 2026 Pak, silakan Pak.
0: Baik, jadi ini teruntuk tiga kelompok ya, kelompok masyarakat, kelompok pemain, dan kelompok pemerhati pemerintah gitu ya. Jadi kalau untuk atlet, kita harapkan mulai hari ini, mulai sekarang gitu kan, atau mulai yang baru lalu tadi itu terus berlatih melalui pemusatan latihan di kabupaten masing-masing. Karena tujuan utama adalah juara. Juara tentunya akan mengharumkan nama daerah. Walaupun di sana tanda kutipnya sudah disiapkan bonus buat atlet-atlet juara di masing-masing kabupaten. Nah, untuk masyarakat itu kita bagi juga masyarakat masyarakat yang berpendidikan gitu ya, yang bersekolah maksud saya kan.
1: Ya.
0: Ayo kita perkenalkan bahwa catur ini tidak untuk dimiliki orang-orang dewasa aja. Anak-anak pun kita coba berikan motivasi, berikan contoh kepada mereka supaya mereka bisa suka kepada catur. Karena di kota Palangkaraya sendiri, karena sebagai ibu kota provinsi, kita mudah memantau eskul-eskul sudah digalakkan gitu ya. Ada beberapa SD sudah dari Pemprov tuh ada pelatih yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran di eskul-eskul sekolah dasar yang dilaksanakan setelah pulang sekolah 2 jam. Gitu kan? 2 jam mereka memberikan pelatihan, pengenalan, edukasi dan lain sebagainya.
1: Ya.
0: Nah, itu bagian daripada masyarakat mengenal catur supaya lebih menyebar di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, untuk pemerintah sendiri ya mohon dukungannya. Masing-masing kabupaten, pemerintah daerah itu bisa mendukung, mensupport bahwa catur adalah bagian olahraga yang memang harus diperhatikan samping cabur-cabur yang lain. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Agus atas waktu dan informasinya, Pak.
0: Oke. Sama-sama, Mbak. Ya, dalam catur ya, Genunasumus, kita satu keluarga.
1: Demikian wawancara saya bersama Wakil Sekretaris Umum Percasi Kalimantan Tengah, Bapak Rahmat Agustiono. Diharapkan pembinaan atlet catur terus dilakukan untuk melahirkan potensi-potensi muda berbakat yang dapat mencetak prestasi di tingkat nasional hingga internasional.
2: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
3: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, kami akan sampaikan kembali sebuah berita kehilangan berupa BBKB kendaraan roda 2 merek Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 nomor BBKB Q05258714 dengan nomor polisi AE6391TU atas nama Muhammad Salim. Apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut dapat menghubungi 0857-5271-9733, 0857-5271-933. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan masih kami hadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda ya. Dan namun nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kembali Pro 1 RRI Palangkaraya ya akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita nanti kembali akan simak Warta Berita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung pendengar ya dengan RRI Pro 3. Kita kembali akan simak warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk serta komunikasi lebih baik lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Sekali pada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Di sini, perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan segala dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, berjumpa kembali kita di malam hari ini, di hari Jumat malam ya. Kami hadirkan mimbar agama Hindu. Baik pendengar dan juga umat Hindu dimanapun Anda berada, di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Ibu Niwayan Sukarini Esosha. Selamat malam, Ibu.
1: Selamat malam.
0: Iya. Dan adapun tema dari mimbar agama Hindu pada malam hari ini adalah mengendalikan diri melalui ajaran Satripu. Nah, seperti apa ya penjelasannya berikut ini akan disampaikan Ibu Niwayan Sukarini. Silakan, Ibu.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya, terimalah pangajali umat dari saya. Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namasidom, Om Sidirastu Tatastu Yanamaswaha. Tabe selamat, lingunalatai, salam sujud karene melempang. Selamat malam semuanya, seluruh pendengar RRI dimanapun kalian berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Ide Sang Yang Widiwase, Ranjing Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahnya yang diberikan kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan kebahagiaan sehingga dapat bersama-sama mengikuti mimbar agama Hindu pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan malam yang penuh dengan berkah ini, marilah kita merenungkan sejenak sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu mengendalikan diri melalui ajaran Satripu. Saudara-saudariku pendengar RRI dimanapun Anda berada, di zaman modern seperti sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak kemudahan. Informasi dapat diakses dalam hitungan detik, komunikasi berlangsung tanpa batas, dan kebutuhan hidup semakin mudah dipenuhi. Namun, di balik berbagai kemajuan tersebut, manusia juga menghadapi tantangan yang semakin besar dalam mengendalikan diri. Kita sering menyaksikan berbagai persoalan sosial seperti pertengkaran, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, korupsi, perundungan, ujaran kebencian di media sosial, sehingga atau hingga keharusan kerusakan lingkungan. Jika kita renungkan lebih dalam, sebagian besar persoalan tersebut berawal dari ketidakmampuan manusia mengendalikan hawa nafsu dan pikirannya. Di dalam ajaran agama Hindu, sejak ribuan tahun yang lalu telah memberikan pedoman yang sangat luhur mengenai cara mengenali sekaligus mengendalikan musuh terbesar manusia. Musuh itu bukanlah orang lain, melainkan musuh yang berada di dalam diri kita sendiri. Tentunya di dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan istilah Satripu, yaitu enam musuh dalam diri manusia yang apabila tidak dikendalikan akan menjerumuskan manusia ke dalam penderitaan. Kata sat berarti enam, sedangkan ripu berarti musuh. Jadi Satripu adalah enam musuh yang ada di dalam diri manusia. Apa saja yang enam musuh yang ada di dalam diri manusia, yang pertama yaitu kama, hawa nafsu yang tidak terkendali. Yang kedua, loba, artinya keserakahan. Yang ketiga yaitu kroda atau kemarahan. Yang keempat, moha, kebingungan atau keterikatan yang membutakan. Yang kelima, mada, yaitu kesombongan. Dan yang keenam yaitu matsyaria, artinya iri hati dan dengki. Para setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita kupas atau kita bahas satu persatu bagian dari keenam ajaran Satdripu. Yang pertama yaitu kama. Kama pada hakikatnya berarti keinginan. Dalam ajaran agama Hindu, keinginan bukanlah sesuatu yang harus dimusnahkan. Bahkan salah satu tujuan hidup manusia adalah memenuhi kebutuhan hidup secara benar. Namun apabila keinginan berubah menjadi hawa nafsu yang tidak terkendali, maka kama tersebut akan menjadi sumber penderitaan. Adapun misalnya seseorang yang terus mengejar kemewahan tanpa memperhatikan cara memperolehnya demi memenuhi keinginannya, ia rela berbohong, ia rela menipu, bahkan melakukan korupsi. Inilah kama yang telah berubah menjadi musuh. Karena itu, kita diajarkan hidup sederhana, mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta selalu bersyukur atas apa yang telah kita miliki, atas apa yang telah diberikan oleh ide Sang Hyang Widi. Bagian yang kedua yaitu loba, yang artinya rakus atau serakah. Keserakahan terkadang membuat seseorang tidak pernah merasa cukup. Walaupun telah memiliki banyak harta, memiliki jabatan maupun kekuasaan, ia tetap ingin memiliki lebih banyak lagi. Padahal di dalam ajaran Bhagavad Gita mengajarkan bahwa kedamaian lahir dari hati yang mampu mengendalikan keinginan, bukan dari banyaknya harta benda yang kita miliki. Sikap dermawan berbagi kepada sesama dan hidup penuh rasa syukur merupakan cara yang paling terbaik mengikis sifat loba. Bagian yang ketiga yaitu kroda, yang berarti kemarahan. Marah adalah emosi yang sangat wajar. Namun, apabila tidak dikendalikan, kemarahan dapat menghancurkan hubungan keluarga. Terkadang juga dapat menghancurkan hubungan persahabatan dan bahkan masa depan seseorang. Berapa banyak penyesalan yang muncul hanya karena beberapa menit tidak mampu mengendalikan emosi atau kroda tersebut. Di dalam kehidupan sehari-hari, sebelum marah hendaknya kita belajar berhenti sejenak, berpikir jernih, kemudian berbicara dengan bijaksana. Kesabaran bukan berarti lemah, tetapi menunjukkan kekuatan batin kita. Bagian sadripu yang keempat yaitu moha, yang berarti kebingungan, kegelapan batin, atau keterikatan yang berlebihan terhadap hal-hal duniawi. Moha membuat seseorang sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saat ini moha dapat terlihat ketika seseorang terlalu larut dalam dunia digital hingga melupakan keluarga, melupakan pekerjaan, melupakan pendidikan, bahkan kewajiban spiritual. Oleh karena itu, kita perlu membangun kesadaran, perlu memperbanyak belajar mendekati diri kepada Tuhan dan selalu melakukan introspeksi diri. Bagian sadripu yang kelima yaitu mada, yang berarti mabuk akan kekuasaan. Kecantikan, kekayaan, ilmu, pengetahuan, maupun kedudukan. Kesombongan membuat seseorang merasa paling hebat dan paling sering juga meremehkan orang lain. Padahal, semua yang kita miliki, apa yang kita punya itu hanyalah titipan Tuhan yang sewaktu-waktu akan dapat diambil, sewaktu-waktu dapat berubah. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hati. Seperti padi yang berisi akan semakin merunduk. Demikian pula manusia yang bijaksana akan semakin menghargai sesama. Yang keenam yaitu matsya rira, yang berarti iri dengki. Perasaan iri membuat seseorang sulit menikmati kebahagiaan hidup sendiri. Ia lebih sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain daripada mensyukuri karunia yang telah diberikan. Media sosial seringkali menjadi tempat tumbuhnya rasa iri apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Ajaran Hindu mengajarkan bahwa setiap orang memiliki karma, memiliki jalan hidup, serta waktunya masing-masing. Karena itu, kebahagiaan tidak diperoleh dengan membandingkan diri, melainkan dengan memperbaiki kualitas diri. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, seringkali kita menganggap bahwa musuh terbesar dalam hidup adalah orang lain. Padahal, ajaran agama Hindu mengingatkan bahwa musuh yang paling sulit dikalahkan justru berasal dari dalam diri kita sendiri. Ketika enam musuh batin ini tidak dikendalikan, manusia dapat kehilangan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, apabila sadripu mampu dikendalikan, berbagai nilai jujur akan tumbuh dalam diri. Kama yang terkendali akan berubah menjadi semangat untuk berkarya dan mengabdi. Loba yang dikendalikan akan melahirkan sifat dermawan. Kroda yang mampu diatasi akan menjadi kebijaksanaan. Mada yang ditundukkan akan melahirkan kerendahan hati. Serta matsyaria, yaitu dihilangkan, akan berubah menjadi rasa ikut bersyukur atas keberhasilan orang lain. Inilah proses pembentukan karakter yang sesungguhnya. Agama tidak hanya mengajarkan bagaimana tata cara bersembahyang, tetapi juga membimbing manusia agar memiliki kepribadian yang luhur dan mampu hidup berdampingan secara damai dengan sesama. Bagaimana peran keluarga dalam mengendalikan sadripu? Pendengar RRI yang berbahagia, pengendalian diri sesungguhnya dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anak. Anak-anak tidak hanya belajar melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan. Ketika orang tua berbicara dengan lembut, anak belajar mengendalikan amarah. Ketika orang tua hidup sederhana dan jujur, anak belajar mengendalikan keserakahan. Ketika orang tua menghargai keberhasilan orang lain tanpa rasa iri, anak belajar mengembangkan sikap saling menghormati. Oleh sebab itu, pendidikan karakter yang paling efektif bukan hanya melalui kata-kata, melainkan melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sadripu di era digital bagaimana ya? Kehidupan modern menghadirkan tantangan baru dalam mengendalikan diri. Kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menuntut kedewasaan dalam menggunakannya. Media sosial misalnya dapat menjadi sarana berbagi pengetahuan dan mempererat persaudaraan. Namun apabila tidak digunakan dengan bijaksana, media sosial dapat memunculkan kama berupa keinginan untuk selalu dipuji. Loba berupa keinginan memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar. Kroda melalui komentar penuh kebencian. Moha karena mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Mada karena merasa paling hebat, dan matsyaria karena iri terhadap pencapaian orang lain. Karena itu, sebelum menulis, membagikan informasi ataupun memberikan komentar, hendaknya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah yang akan saya lakukan ini membawa manfaat? Apakah akan menyakiti orang lain? Dan apakah sesuatu dengan nilai-nilai dharma? Atau apakah sesuai dengan nilai-nilai dharma? Pertanyaan sederhana tersebut dapat menjadi tantangan bagi diri kita agar tidak mudah dikuasai oleh sadripu. Selanjutnya yaitu bagaimana sih mengendalikan diri sebagai wujud dharma. Saudara-saudari pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam ajaran Hindu, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menjalankan dharma. Dharma bukan sekedar kewajiban dalam kehidupan beragama, tetapi juga mencakup sifat jujur, bertanggung jawab dan menghormati sesama, menjaga alam, serta menjalankan pekerjaan dengan penuh integritas. Semua itu hanya dapat diwujudkan apabila seseorang mampu mengendalikan dirinya. Sebab orang yang dikuasai oleh keserakahan akan sulit berlaku jujur. Orang yang dikuasai kemarahan akan sulit bersikap adil. Orang yang dipenuhi kesombongan akan sulit menerima nasihat. Dan orang yang dipenuhi iri hati akan sulit merasakan kebahagiaan. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan satdripu? Yang pertama, memperkuat serada dan bakti, yaitu keyakinan kepada ide sang yang widiwase. Orang yang dekat dengan Tuhan akan lebih mudah mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedua, yaitu membiasakan mengintrospeksi diri. Yang ketiga, yaitu melatih pengendalian pikiran. Yang keempat, yaitu menjalankan ajaran Trikaya Parisude. Yang kelima, memperbanyak melakukan pelayanan dan berbagi kepada sesama. Dan yang keenam, membangun kebiasaan hidup dengan melaksanakan disiplin atau mendisiplinkan diri. Saudara RRI pendengar dimanapun Anda berada, sesungguhnya kemenangan terbesar bukanlah kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas diri kita sendiri. Bila setiap individu mampu mengendalikan satdripu, maka keluarga akan menjadi harmonis, masyarakat menjadi damai, bangsa menjadi kuat, dan kehidupan beragama akan semakin bermakna. Marilah kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain. Jadilah setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, lebih rendah hati, lebih penuh kasih, dan lebih dekat tentunya kepada Tuhan Ide Sang Yang Widiwase. Semoga ajaran satdripu tidak hanya kita pahami sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta kehidupan yang damai, harmonis, penuh kebahagiaan. Demikianlah mimbar agama Hindu pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memohon tuntunan kepada Ide Sang Yang Widiwase, agar senantiasa diberikan kekuatan dalam mengendalikan diri serta menjalankan kehidupan sesuai dengan jalan Dharma. Akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih Ibu Niwayan Sukarini. Dan demikian tadi ya pendengar mimbar agama Hindu di kesempatan malam hari ini, dan kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Hindu pada hari Jumat pekan depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saatnya kita dengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Chandra. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Prakirawan Chandra malam hari ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Chandra. Dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Esok hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang esok hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari, diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Prakirawan Chandra. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, pendengar, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, Lamandau FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sampi di FM 93,6 MHz, Puruk Cahu di FM 97,2 MHz, dan tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan akan dilanjutkan dengan mini drama radio, jangan lewatkan juga obrolan komunitas bersama Duta Putra Putri Smada SMA Negeri 2 Palangkaraya. Dan akan kami lanjutkan dengan yang selalu ditunggu-tunggu, Melodi Memori. Dan akan kami tutup dengan Jazz Music. Jangan kemana-mana, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio. Dan kali ini ada judul yang cukup menarik, yakni 3 detik yang menghapus senyum. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: sok cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
2: Kamu tidak tahu.
1: Kamu tidak tahu.
3: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
4: Oke, Mas.
3: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
4: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
5: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
4: Nggak apa-apa, Cin.
5: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
4: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
5: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
4: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
5: Tapi...
3: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
4: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
5: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
4: Iya, aku tidak apa-apa.
6: Halo.
4: Halo, Ayah.
6: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
4: Baik, ya.
6: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
4: Udah, ya. Tadi pagi.
6: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
4: Iya ya.
6: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
4: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
6: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
4: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya Ayah.
6: Oke, hati-hati ya.
4: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
7: Udah lihat foto terbarunya Dila?
8: Iu, jelek banget mukanya.
7: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias semeter juga tidak.
8: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
4: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
5: Boleh, aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
4: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
5: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
4: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
5: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
4: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
2: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah

0: siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
0: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam di 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menemani waktu istirahat Anda dalam obrolan komunitas. Ruang inspirasi yang menghadirkan cerita-cerita positif dari berbagai komunitas dan generasi muda yang terus berkarya hingga saat ini. Dan malam ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik, yakni Kiprah Duta Smada dari Sekolah Untuk Indonesia Berkarakter dan Berprestasi. Dan sebuah tema yang mengingatkan kita ya bahwa prestasi bukan hanya soal menjadi juara, tetapi juga tentang bagaimana seorang pelajar mampu menjadi teladan, lalu membawa nilai-nilai karakter serta kepemimpinan, kepedulian, bahkan semangat menginspirasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. SMA Negeri 2 Palangkaraya atau SMADA sendiri dikenal sebagai sekolah yang aktif nih mendorong lahirnya generasi berprestasi dan berkarakter melalui berbagai kegiatan pengembangan diri, termasuk Duta SMADA. Dan malam ini telah hadir bersama kita para Duta SMADA ya di tahun 2025 dan masih menjabat hingga kini. Yang pertama ada Mas Johan Kahara, Putra SMADA 2025. Lalu ada Nichander Gregorius Tuera, runner-up 1 Putra SMADA 2025. Netanya Queen Arabel, runner-up 1 Putri SMADA 2025. Lalu dan terakhir ada Cut Nadia Putri Raya, runner-up 2 Putri SMADA 2025. Dan selama 1 jam ke depan kita akan mengenal lebih dekat perjalanan mereka, mulai dari proses mengikuti pemilihan Duta SMADA, pengalaman yang terbentuk karakter, hingga berbagai program dan kontribusi nyata yang mereka lakukan untuk menginspirasi teman-teman sebayanya. Baik, kita sapa apa bersama-sama nih. Halo, selamat malam semuanya.
1: Halo, teman-teman semua.
0: Baik, bagaimana nih kabarnya kalian semua malam hari ini?
2: Baik, kan?
3: baik
0: semua ya. Perjalanan aman ya?
4: Aman.
0: Dan semoga karena ini juga lagi ramai masalah kabut asap, semoga membaik ya untuk Kalimantan Tengah nih. Baik nih, mungkin kita perkenalan dulu ya secara lengkap. Jadi mungkin bisa dari Mas Johan dulu nih, silakan.
5: Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Johan Kaharap, biasanya dipanggil Johan. Dan sekarang saya sebagai Putra SMADA tahun 2025.
0: Baik.
5: Selamat malam teman-teman semua.
0: Selamat malam buat semuanya. Selanjutnya.
6: Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, saya Netanya Queen Arabel atau akrab dipanggil Anya, bisa juga Queen. Sekarang menjabat sebagai runner-up 1 Putri SMADA tahun 2025. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal. Dan selanjutnya.
7: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Cut Nadia Putiraya, biasa dipanggil Nadia. Sekarang aku menjabat sebagai runner-up 2 Putri SMADA tahun 2025. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal. Dan yang terakhir.
8: Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Nichander Gregorius Tuera, biasa dipanggil Gre. Dan aku menjabat sebagai runner-up 1 Putra SMADA tahun 2025. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal. Waduh, ini semangat-semangat semua ya. Baik nih, nah kalau boleh tahu nih, apa aja sih kesibukannya? Mungkin apakah dari kelas yang sama atau tidak? Mungkin dari Mas Johan dulu nih, silakan.
5: Oke kak, jadi kami berempat ini ada dua orang yang kelas 12 dan dua orang kelas 11. Untuk kelas 12 ada saya sendiri, Johan dan Nadia. Untuk yang kelas 11 ada Netanya dan Gregorius atau Gre. Dan untuk saya pribadi kak sendiri, kesibukan saya sekarang pribadi itu kesibukan saya pasti sekolah. Habis itu les, saya juga suka olahraga, suka nge-gym, suka lari. Gitu-gitu aja sih kak, karena kan tiap harinya juga pulang jam 3, lanjut lagi les, lanjut lagi ngerjain tugas sampai malam. Itu waktunya juga terbatas dan gak punya waktu banyak untuk misalnya nongkrong ataupun keluar dan sebagainya. Itu kak.
0: Apalagi sekarang udah kelas 12 ya.
5: Kelas 12
0: sebetulnya. Udah ngincer apa nih selanjutnya? Adakah mau universitas atau mungkin sekolah kedinasan?
5: Ada kak.
0: Ada ya, semoga lancar ya untuk kedepannya.
5: Amin, thank you
0: ya.
5: Kak, thank you.
0: Baik, kalau kaknya sendiri apa nih kesibukannya sehari-hari?
6: Kalau saya sendiri, karena kami baru aja naik ke kelas 11 ya kak, dimana itu kemarin baru aja pembagian kelas yang dibagi dari sekolah sendiri, dari bimbingan konseling, jadi kami tidak mengetahui gitu kak, karena penjurusan juga kan. Untuk saya sendiri, kesibukan saya selama ini itu seperti biasa, yang pasti sekolah, setelah itu lanjut les sampai malam. Dan selain itu di non-akademik saya juga merupakan seorang penari. Saya penari di gereja, di sanggar juga. Saya sangat aktif dan sangat senang menari. Jadi itu ya sama, kurang lebih sama seperti Kak Joan. Tidak ada waktu untuk nongkrong. Walaupun sebenarnya saya juga ingin, cuma ya sayang sekali tidak bisa.
0: Iya benar sekali. Kalau tari ini lebih ke tradisional, modern atau apa nih?
6: Kalau saya sendiri tari tradisional.
0: Tradisional ya, wah ini keren sekali ya. Semoga nanti juga bisa menjadi duta kebudayaan, entah seperti apa ya. Bisa juga jadi pigeon untuk nasional nih ya, mau bawa Kalimantan Tengah. Oke nih, nah selanjutnya ada Kak Nadia, seperti apa nih kesibukannya?
7: Kurang lebih sama sih ya kak, kayak Anya sama Joan. Apalagi kan aku udah kelas 12 juga. Kesibukannya juga paling antara les atau enggak belajar. Itu aja sih kak, soalnya kayak kelas 12 ini juga kan kita gak nyampe setahun juga kan kak sekolahnya. Dan kita tuh harus bener-bener manfaatin semester 1 ini tuh dengan baik. Jadi kayak kesibukan aku sebenarnya belajar, les, dan ya sesekali supaya gak capek-capek banget jalan sama teman gitu sih kak. Harus menyempatkan waktu supaya gak terlalu burn out sekolah gitu kak. Pasti capek juga kan kak, ke pressure juga kayak ke kelas 12 ini banyak tekanan juga. Jangan sampai itu jadiin kita tuh gak bisa ada waktu buat yang lain gitu kak.
0: Apalagi kelas 12 ini semester 5 penentu juga ya, penentu iya, terakhir iya, nih buat capek. Kalian.
6: Bener kak.
0: Oke, dan yang terakhir ada Mas Grey, gimana nih kesibukannya?
8: Oke, jadi untuk kesibukannya, syukurnya kami masih baru kelas 11 nih kak, masih belum terlalu sibuk.
0: Betul.
8: Misalnya ditanya kesibukan, sama juga seperti teman-teman yang lain. Saya ada kesibukan di sekolah seperti ekstrakurikuler, organisasi, dan di luar sekolah saya juga aktif di gereja dan sanggar juga di Sanggar Kanjak Uang.
0: Oke, nah mungkin bisa dijelaskan nih oleh teman-teman kita, bercerita aja. Sebenarnya Duta Smada itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan.
6: Ada yang mau jelasin?
5: Oke, mungkin dari saya.
0: Iya, boleh.
5: Nanti mungkin bisa ditambah oleh teman-teman sekalian. Jadi Duta Smada ini merupakan organisasi yang langsung dibawa naungan oleh sekolah SMA Negeri 2 Palangkaraya, kak. Jadi tujuan dari adanya diadakan Duta Smada ini untuk menciptakan, menghasilkan murid-murid, siswa-siswi berprestasi, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik, yang dimana mereka diharapkan supaya mereka bisa menjadi role model bagi teman-teman mereka, menjadi contoh, menjadi teladan bagi teman-teman sekitar mereka. Dan di Duta Smada ini mengutamakan 4 BK atau Brave, Brain, Behavior, dan
6: Beauty,
5: Brave, Brain, dan Behavior. Jadi ini anggapannya simbolan apa ya? Anggapannya utamanya dari Duta Smada itu kak. Jadi dari 4B ini lahirlah berbagai gelar-gelar yang ada

0: tidak hanya satu orang saja, tetapi kalian benar-benar mengasah masing-masing skill apa sih bobotnya kalian seperti itu. Betul. Ya. Oke, okay, nah kalau boleh tahu juga nih, ketika kalian pasti ada unjuk bakat dan lain-lain ya saat seleksi. Kalau boleh tahu dari masing-masing kalian unjuk bakat apa nih yang ditampilkan? Mari kita bercerita ya, mendengar ya. Kalau dari Mas Juan sendiri waktu itu seperti apa nih ceritanya?
1: Oke, okay, Kak, karena pelaksanaan pemilihan Duta Semada tahun 2025 itu sekaligus dengan hari ulang tahun Semada dan kegiatan Smart Fest juga atau Semada Art and Sport Festival itu festival tiap tahunnya di bulan Oktober tahun lalu. Untuk tahun lalu itu saya menampilkan menyanyi, Kak.
0: Wah. Wow. Waktu itu lagi bawain lagu apa nih?
1: Bawain lagu. Aduh, saya lupa lagi lagunya. Pokoknya yang ku ingin ada di hatimu. Aku pokoknya segitu lah. Okay. Saya lupa.
0: Oke. Jadi memang suka menyanyi atau memang suka musik aja atau seperti apa sih?
1: Sebenarnya dari kecil dulu, Kak, pernah dileskan tempat sanggar suara dengan okay. mama. Jadi vokal grup. Habis itu ikut juga vokal grup ataupun paduan suara di gereja. Jadilah sekarang sering juga ikut kegiatan lomba-lomba menyanyi dan sebagainya. Dan sekarang saya aktif juga tiap minggu sebagai song leader di gereja gitu, Kak.
0: Oh, mantap sekali. Benar-benar aktif ya, tidak di dalam tapi di luar juga. Iya, betul. Ya. Oke, kalau dari Kanya sendiri waktu itu apa nih penampilannya?
2: Kalau untuk dari saya sendiri, tahun lalu itu pada saat unjuk bakat, seperti tadi yang sudah saya bilang, saya itu di bidang tari, tari tradisional. Okay. Nah, jadi saya membawakan tarian dadas di situ. Dan itu saya benar-benar membuat semua koreografinya sendiri. Wow. Ya, kecuali lagunya ya. Iya, kalau lagunya kan kita ambil, tapi untuk gerakannya semuanya saya sendiri.
0: Baik. Ya. Kalau boleh tahu ya, makna dadas ini apa sih?
2: Makna tarian dadas itu sebenarnya sakral ya, Kak. Sebenarnya untuk bisa juga, aduh takut salah nih, Kak, tapi mungkin yang saya tahu aja ya, yang umum aja. Itu tuh sebagai penyembuhan atau doa kepada Tuhan gitu. Cuma masih dalam kepercayaan yang dulu. Dan itu sebenarnya tidak semua tarian dadas itu sakral gitu, memang. Tapi yang saya tarikan ini tidak, artinya tidak begitu dalam gitu.
0: Baik. Ya, memang di zaman-zaman dulu itu memang simboliknya memang seperti tarian. Itu seperti kayak pujian-pujian kepada pencipta, betul, seperti itu kan ya.
2: Nah, benar banget. Saya bawakan tidak seperti itu.
0: Baik, wah ini oke sekali nih. Kalau Kak Nadia sendiri seperti apa nih waktu itu?
3: Kalau aku sama kayak Joan sih, Kak.
0: Penyanyi
3: aku
0: juga.
3: Kebetulan juga itu aku mempersiapkan itu kayak 3 minggu sebelum Duta Semada supaya lebih maksimal. Karena aku ngerasa kayak biar lebih percaya diri aja gitu, kayak biar bagus juga. Kebetulan aku bawain lagunya Naura Ayu yang Cinta, Kak.
0: Oke. Okay. Ya. Mantap sekali sih. Emang tadi suka nyanyi juga?
3: Kebetulan tuh mama kan penyanyi ya, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Jadi mungkin mama tuh kayak sering nganuin aku kayak ke nyanyi, cuman kalau dari aku sendiri sebenarnya aku tuh ngerasa passion aku tuh bukan di situ, cuman karena mungkin aku bisa juga nyanyi, jadi aku memilih untuk unjuk bakatnya nyanyi aja.
0: Nyanyi
3: gitu.
0: Aja ya. Tapi kalau hobi sebenarnya apa memang?
3: Hobi aku tuh sebenarnya aku ikut modeling juga, Kak.
0: Keren.
3: Ya, aku ikut modeling, ada entertainmentnya sendiri. Terus juga aku tuh suka ikut organisasi aja gitu sih, Kak. Jadi hobi aku tuh sebenarnya modeling sebenarnya.
0: Oke, lebih ke modeling, mungkin
3: betul.
0: Ditambah sama sosial seperti itu aja
3: kegiatan sana.
0: Semoga nanti kedepannya bisa sampai ke duta hijab, bahkan ke nasional juga ya.
3: Amin, Allah.
0: Oke, dan selanjutnya kalau Mas Grace sendiri seperti apa nih?
4: Oke, untuk tahun lalu itu karena kebetulan saya suka menari, jadi saya menampilkan unjuk bakat tari tradisional seperti Anya tadi, yaitu tari Mandau, Kak.
0: Wah, wow, Mandau. Ini memang sudah terkenal juga ya untuk Kalimantan Tengah ya, Mandau ini ya. Oke nih, nah kalau alasan dari Putra Giri sendiri nih, kenapa sih tertarik untuk mengikuti ajang Duta Semada 2025 ini? Apa memang sejak awal itu cita-citanya itu juga berkecimpung di dunia pigeon atau mungkin duta-dutaan seperti itu?
4: Kebetulan saya memang sedari SMP itu memang tertarik nggak untuk ikut duta-duta seperti ini, karena saya merasa duta ini suatu platform yang sangat berguna bagi masa depan saya. Karena dalam duta ini dilatih juga skills public speaking, bersosialisasi dengan teman-teman semua. Dan juga saya senang dengan dunia modeling, dan saya juga senang dengan dunia yang berhubungan dengan public speaking.

0: speaking nih kak.
1: Ya. Oke, memang mengasah skill ya lebih tepatnya. Betul. Ya karena tidak didapat di pelajaran sekolah ya, seperti itu. Nah kalau kak Anya sendiri apa nih alasannya tertarik mengikuti ajang Duta Semada ini?
2: Kurang lebih saya alasannya sama seperti Gre ya kak, karena saya juga tertarik di bidang modeling, karena saya juga saya itu dari kecil sebenarnya sangat-sangat girly sekali orangnya. Jadi suka pakai sepatu hak tinggi, jadi baju dress yang bagus, dress well, kayak gitu kak. Jadi dari SMP itu memang tertarik nih ngeliat. Dan mama itu punya cita-cita anaknya itu menjadi putri Indonesia sebenarnya. Tapi amin ya, itu cita-cita mama dari awal saya lahir. Tapi ya kita aminkan saja ya kak, sudah memang tertarik dari SMP. Terus ternyata di SMA Negeri 2 Palangkaraya ini ada platform atau tempat untuk dimana kita bisa berkembang. Dimana ada Duta Semada, jadi di situ saya mencoba dan ternyata puji Tuhannya berhasil.
1: Mantap sekali nih ya, dan yang memang benar banget ya, dimana dress well itu adalah first impression ya.
2: Betul.
1: Orang pertama lihat ya dari penampilan kita ya, sebelum tahu dalamnya lebih jauh dari covernya dulu nih. Baik, kalau dari Kak Nadia apa alasannya mau tertarik atau mungkin bergabung dengan Duta Semada ini?
3: Alasan aku tuh karena aku suka banget ngomong kak, aku suka banget kayak menampilkan diri aku pengen kayak ngasih tau orang-orang kalau misalnya aku tuh suka ngomong loh di depan banyak orang, dan kebetulan juga aku suka juga kayak kegiatan-kegiatan sosial. Jadi menurut aku Duta Semada ini adalah platform yang cocok banget buat aku, yang dimana aku bisa mengasah skill aku juga, kemampuan aku juga dalam bersosialisasi, dalam public speaking, dan juga kayak caranya untuk bekerja sama dalam tim. Karena kan Duta itu harus kebangun ya kak, chemistry atau sama lain, supaya kita tuh kalau misalnya ada kegiatan atau ada sesuatu kegiatan gitu tuh kita bisa bagus gitu, bisa kerjasamanya bagus, jadi lancar gitu kegiatannya. Jadi karena aku suka kegiatan sosial, jadi menurut aku Duta Semada itu cocok banget sih kak buat aku.
1: Dan memang ini bukan skill yang tiba-tiba jadi ya.
3: Betul,
1: dan skill
3: kak,
1: yang harus diasah,
3: harus diasah terus, apalagi kalau soal public speaking. Gak semua orang tuh percaya diri ya kak, ngomong di depan banyak orang, ini mana kita harus belajar terus di depan kaca, kita coba ngomong, dan itu harus benar-benar ada juga rasa percaya diri gitu sih kak.
1: Oke, benar banget nih ya, setuju banget nih sama Putri Nadia nih. Nah kalau dari Putra Johan sendiri seperti apa nih ketertarikannya mengikuti ajang Duta Semada?
4: Oke, mungkin bisa cerita sedikit ya kak?
1: Boleh, silakan.
4: Jadi saya waktu itu kenal ataupun tahu dari Duta Semada ini dari tahun 2022. Itu waktu saya masih SMP. Saya tahu Duta Semada itu dari kakak saya, karena kakak saya waktu itu alumni Semada juga. Dan teman-temannya itu kebanyakan anak Duta Semada juga. Jadi saya kenal beberapa temannya. Waktu itu saya lihat, saya kagum, pengen banget nih kak. Karena sebenarnya dari diri saya sendiri, saya anggapannya orangnya tuh yang perform. Saya tuh orangnya sukanya yang tampil. Saya juga suka untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Dan saya juga ngelihat Duta Semada ini sebuah organisasi yang memberikan panggung ataupun platform untuk mengembangkan minat bakat saya, khususnya di bidang public speaking, bersosial. Karena di dalam Duta juga itu juga kurang lebih sama berorganisasi. Kita menyelesaikan masalah dalam tim, kita bekerja sama, terus kita terus mengetahui satu sama lain dan menjalankan program-program kita. Dan di samping itu saya juga percaya kalau dari Duta Semada ini bisa memberikan saya pengalaman yang lebih banyak, pembawaan ataupun persiapan lebih banyak, karena saya juga ada rencana kak beberapa tahun dari ke depan mungkin, amin, saya itu ada rencana untuk mengikuti Lotti atau Element of the Year.
1: Amin. Ya mungkin salah satu cita-cita saya juga akan tersampaikan ke Johannya mendengar. Oke nih, nah kalau boleh tahu nih bagaimana sih proses kalian itu menjalani seleksi Duta Semada? Apakah mulai dari administrasi, lalu apakah ada tahapan-tahapan khusus nih? Dan itu seperti apa, mungkin bisa diceritakan?
3: Oke, boleh. Oke, pertamanya itu kita ada pendaftaran online. Dan itu tuh kakak-kakak yang dari angkatan sebelumnya, Duta sebelumnya
1: 2024 tahun 2020, ya berarti ya.
3: Mereka tuh bersosialisasi ke kelas-kelas kak untuk mengajak teman-teman kayak biar mereka tuh daftar ke Duta Semada. Terus tahap selanjutnya itu kita ada apa itu namanya materi?
4: Oh pembekalan.
3: Pembekalan kak itu sekitar 3 hari?
4: 2 hari.
3: Oh 2 hari. 2 hari itu tuh kita lumayan sampai sore sih.
1: Iya,
3: ya.
1: Jadi dari kayak dari pagi sampai sore, sampai sore, ya. Pagi sore.
3: Dan materinya tuh banyak banget, Kak. Dan kita tuh selama kita pembekalan, kita tuh di cara kita duduk itu juga dilihat ya, diajarin kayak yang perempuan itu harus enggak boleh nyender, Kak. Cowok juga sebenarnya enggak boleh nyender, iya, harus tegak badannya, kakinya harus yang baik, yang bagus. Terus setelah 2 hari pembekalan itu kita juga ada pretest ya, kita juga ada pretest. Itu nggak ada penyisihan nggak ada sih, Kak. Itu cuma pretest aja mungkin buat penilaian kita juga. Setelah itu ada unjuk bakat, Kak. Ada unjuk bakat. Nah, pas di hari yang sama di unjuk bakat itu kita ada wawancara tertutup. Nah, baru pada saat itu diumumin yang top 10 cewek sama cowok. Nah, setelah jadi final, setelah pengumuman top 10, kita baru jadi finalis putra dan putri Semada. Terus selama sekitar 2 minggu atau 1 minggu ya, 2 minggu kita jadi finalis. Ya, kurang lebih. Itu tuh kita latihan-latihan kayak buat opening dance gitu-gitu. Setelah itu pas grand finalnya kita ada wawancara terbuka, Kak. Ada wawancara terbuka itu yang udah top 10 wawancara terbuka, terus dilanjut dengan pemilihan top 5. Nah, top 5 juga nanti ada wawancara terbukanya lagi. Jadi itu kita wawancara terbuka dilihat sama warga-warga Semada gitu, Kak. Nah, setelah itu baru pas hari H HUT Semadanya baru diumumin gelar-gelar kita ini apa-apa aja gitu.
1: Oke, berarti kan ada top 5, top 5 pasti itu ada 10 ya.
3: Iya, ada yang top 5, ada yang top 10 seperti itu, Kak.
1: Nah, mantap sekali. Berarti saat itu seleksi memang banyak ya.
3: Di awal-awal itu iya, banyak banget.
1: Serius banyak.
3: Iya.
1: Oke.
3: Sampai kita itu baru selesai, kita mulai dari jam 7 pagi, kita selesai baru jam 7 malam.
1: Malam.
3: Kan, ya. Seharian banget, Kak. Ya. Capek banget itu, Kak.
1: Oke. Mungkin ini salah satu bekal juga ya. Nanti waktu kuliah pasti juga akan mengikuti duta-duta yang lebih tinggi lagi nih. Nah, waktu proses seleksi sendiri pasti kan ada tantangannya dari masing-masing kalian dan ada struggle-nya nih ya pastinya. Kalau dari Kak Johan sendiri seperti apa waktu itu? Tantangan sama struggle-nya.
4: Waktu itu struggle ataupun tantangan dari aku pribadi, Kak. Karena ini pertama kalinya ya, Kak, ikut ajang duta segala macam. Pasti gugup, nervous, takut. Karena takut juga apalagi waktu itu unjuk bakat, habis itu wawancara terbuka yang dimana dilihat oleh masyarakat sekolah. Pasti takut bagaimana nanti kalau misalnya wawancara terbuka jawaban saya salah, habis itu bagaimana nanti pada saat unjuk bakat saya nadanya mereng dan segala macam. Itu yang bikin saya terus overthinking gimana nih supaya enggak nervous saat tampil di depan orang banyak. Itu sih, Kak, yang penting kalau dari saya sendiri itu bagaimana cara mengatasinya. Jadi struggle saya tadi itu ketakutan aja sih, kekhawatir dan segala sebagainya.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi saat itu ngelihat saingannya berat-berat nggak?
4: Lumayan, Kak. Karena apalagi untuk yang kelas 10 itu aktif-aktif banget, Kak. Mereka kelas 10 betul. Dan yang kelas sekarang kelas 11 itu mereka waktu itu juga aktif-aktif, mereka sosialnya juga bagus, public speakingnya juga bagus. Mereka background mereka juga pun dari waktu SMP mereka sudah mengikuti organisasi dan lain sebagainya gitu, Kak.
1: Oke, mantap sekali nih. Sekarang kita lihat dari kacamatanya kelas 10 ke kelas 11 nih. Ada kayaknya gimana waktu itu struggle sama tantangannya?
2: Kalau untuk aku sendiri waktu itu aku kurang lebih sama ya seperti Kak Joan. Struggle-nya ya gugup juga, takut karena waktu itu aku itu masih kelas 10 kan, Kak. Jadi baru juga masuk Semada, terus berani-berani nih nyoba duta Semada yang dimana kita sama kakak kelas juga, sama kakak kelas 11. Nah, di situ rasanya takut, gugup, apalagi waktu wawancara terbuka kan, Kak, dimana dilihat sama warga-warga Semada tadi kata Kak Nadia. Terus juga karena melihat teman-teman yang lain itu semuanya aktif-aktif banget, Kak. Terus kelihatannya semangat banget, benar-benar serius, benar-benar sungguh-sungguh untuk mengikuti pemilihan duta Semada ini. Jadi itu juga yang membuat saya gugup, takut, ini bakal keterima nggak ya, bakal berhasil nggak ya. Cuma satu, saya cuma percaya sama diri saya sendiri, saya yakin saya bisa. Jadi nggak perlu sampai overthinking, takut berlebihan gitu aja sih, Kak.
1: Bener banget sih ya. Nah, kalau dari Putri Nadia sendiri seperti apa waktu itu?
3: Struggle aku tuh juga hampir sama kayak mereka sih. Kayak aku tuh overthinking ya, Kak. Kira-kira aku bisa nggak ya lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Kayak lebih ketakut aja sih, Kak. Cuman itu hal biasa sih menurut aku, kayak kita nervous, kita takut, itu adalah hal biasa. Yang penting bagaimana caranya supaya kita tuh jangan sampai nervous itu tuh ngalahin rasa percaya diri kita gitu loh kak. Kita tuh juga tetap harus kayak tahu kompeten diri kita sendiri, gimana sih cara kita untuk ngatasin rasa nervous itu. Dan cara aku buat kayak gak terlalu takut, gak terlalu overthinking itu adalah kayak yang penting aku percaya sama diri aku sendiri, dan aku kayak mengasah lagi nih materi-materi pembekalan buat nanti wawancara tertutup. Apalagi wawancara tertutup itu adalah pengumuman yang top 10 kak. Jadi kalau misalnya aku gak bener-bener ngasih yang terbaik di wawancara tertutup, jadi otomatis aku gak bisa lolos gitu. Jadi yang aku pikirin tuh yang penting aku percaya diri aja, percaya apa jawaban aku. Dan aku jujur nervous banget sih kak waktu wawancara tertutup itu adalah hal yang bikin aku paling nervous daripada wawancara terbuka.
1: Keringat dingin karena, ya bahkan ya karena kayak sama.
3: Iya kak, karena ruangannya tuh sepi, sunyi, dan pas kita masuk tuh ya dingin.
1: Bener-bener dingin.
4: Di depannya cuma ada juri.
3: Iya, kan? Duduk juri.
1: Ya, waktu itu jurinya berapa?
4: Empat orang.
1: Guru.
3: Iya guru, ada juga yang dari pihak genre, kan kita ada genre. BNN juga ada kak. Iya. Jadi kayak takut banget gitu rasanya kok pas masuk ke wawancara tertutup itu. Cuman pas udah masuk ya aku ngasih aja yang terbaik buat jawaban aku gitu. Jadi gak terlalu harus ditakutin banget sih kak sebenarnya. Apalagi kita tahu yang berkompetisi juga mereka punya kompeten mereka sendiri. Mereka punya kelebihan mereka sendiri buat masuk ke Semada juga. Mereka juga punya semangat yang sama kayak aku buat bisa keterima. Cuman itu tergantungnya kitanya lagi gimana cara untuk kita bisa lebih percaya diri, bisa lebih yakin sama apa yang udah kita kasih gitu buat pemilihan Duta Semada gitu sih.
1: Ya tergantung kita masing-masing ya performnya seperti apa ya, seperti itu. Pokoknya kasih yang terbaik nih. Kalau dari Putra Giri sendiri seperti apa kemarin?
0: Oke, untuk struggle-nya sama kayak teman-teman yang lain juga. Saya tuh lebih ke nervous sih kak, karena ada wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Seperti yang dibilang oleh Kanadia tadi, wawancara tertutup tuh sampai keringat dingin kak, karena AC itu benar-benar nemplok. Juri 4 dengan muka yang serius itu membuat nervous kak. Dan juga puji Tuhannya saya lolos ke top 10. Datang lagi nervousnya karena ada
1: wawancara terbuka. Berarti kayak benar-benar di atas panggung kayak itu kan ya, langsung diwawancara.
0: Dan itu pertanyaannya diacakkan, nanti kami pilih nomor. Dan nomor berapa yang kami pilih itu nanti akan muncul pertanyaan yang itu akan kami jawab. Ya, tapi karena dan juga ditanamkan oleh kedua orang tua saya, kalau nervous tuh jangan berlebihan. Karena kalau kamu nervous, kamu tuh nggak bisa jadi apa yang kamu mau. Tetap yakin ya dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu tampilkan di depan orang banyak. Gitu sih kak.
1: Mantap sekali nih ya. Bisa-bisa nanti pinknya jadi goyang kayak gini nih.
3: Gemetaran sih kak di tempatnya kak.
1: Iya bener. Nah baik nih, selama menjalankan amanah sebagai duta nih ya, kalian ini bakalan purnanya ini kapan?
3: Sebenarnya Oktober sih ya kak. Cuman Oktober itu kita TKA kak yang kelas 12. Jadi duta apa namanya, Smartfest sama Hut Semada itu diundur ke November.
1: Berarti perpanjangan ya.
4: Satu bulan.
1: Perpanjangan masa aktif ternyata ya, satu bulan. Oke,
3: berarti juga nggak expect sih kak bakal diundur gitu.
1: Kan ada TKA ini juga kan ya untuk yang kelas 12. Wah berarti yang kelas 10, yang kelas 11 berarti masih bisa mengikuti lagi ya?
3: Kalau yang udah jadi duta tahun 2025 udah nggak bisa ikut lagi sih kak.
1: Berarti teman-teman yang lain.
3: Ya teman-temannya.
2: Sekali berkesempatan aja.
1: Sekali berkesempatan ya, ya karena nanti kalian yang mengurusi adik-adiknya ya. Nah, selama menjalankan amanah sebagai Duta Semada nih, kegiatan apa yang paling sering kalian lakukan ya, baik di lingkungan sekolah maupun mungkin di luar sekolah, seperti apa sih? Mungkin ada program-program atau proyek-proyek yang dijalankan oleh Duta Semada selama di sekolah itu, seperti
3: ada
1: apa?
3: Ada sih kak, ya. kita lumayan banyak sih kak, Jon.
4: Oke, nanti mungkin bisa ditambahin. Jadi selama ini kak, kurang lebih berapa bulan ya sudah? 8 bulan?
3: 8 bulanan.
4: Program kami itu contohnya waktu seperti tahun lalu kak, kami ada yang namanya Bajanta Bajora. Itu kami sehubungan dengan kegiatan ataupun perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi kami memberikan sukacita itu kami kepada Panti Asuhan Kasih Karunia. Berupa waktu itu kami langsung datang ke Panti Asuhannya, kami beribadah singkat, lanjut juga dimainkan dengan games anak-anak di Panti Asuhan. Kemudian kami juga memberikan sedikit dari apa yang kami punya, baik itu berupa pakaian ataupun sembako, makanan lain sebagainya yang mereka butuhkan. Jadi untuk di Bajanta Bajora itu berhubungan dengan Natal. Kemudian selanjutnya di bulan Maret ya, Waktu itu ada bulan puasa, yeah, bulan suci Ramadan, Kak. Kami ada program bagi takjil ya.
3: Iya,
4: yeah, bagi takjil. Iya, jadi kami waktu itu dibagi dua spot di dekat Universitas Palangkaraya dengan di dekat Dango, Kak. Jadi waktu itu kami bagi dua spot untuk berbagi takjil dari apa yang kami punya sebagian untuk masyarakat sekitar Kota Palangkaraya, Kak. Dan program-program lainnya itu kami juga waktu itu sempat bekerja sama dengan Dutas Mansa, Dutas Mada, Dutas Maga, Dutas Mafor, Dutas Maplus.
1: Semuanya.
4: Iya, ternyata
1: ada dulunya.
3: SMA Sekota Palangkaraya.
1: Sekota Palangkaraya. Ya.
4: Apa waktu itu ngapain?
3: Apa ya? Lupa.
1: Ya aku pernah lihat itu fotonya juga. Oh, iya, ya, bertebaran di Instagram itu.
4: Iya. Jadi kalau nggak salah waktu itu juga berhubungan dengan bertepatan di bulan suci Ramadan juga.
1: Kayaknya kegiatan sosial ya waktu itu.
4: Kegiatan sosial juga. Betul, kurang lebih sama. Waktu itu kami juga berbagi takjil, Kak. Waktu itu kami bagi berapa spot ya? Tiga spot ya kalau nggak salah.
3: Tiga spot, iya.
4: Jadi kami gabung ada tim A, tim B, tim C, gabungan ada Dutas Magas, Smafor, Smaplus, SMA 2, Semansa, itu berbagi takjil juga dari apapun yang kami miliki untuk masyarakat sekitar. Dan kebetulan juga, Kak, kami sebenarnya rencana ini di bulan ini kami juga ada rencana program, Kak, di bulan
1: apa tuh?
4: Di bulan Agustus,
1: Agustus ini ya.
4: Minggu ketiga dan minggu keempat. Boleh dijelaskan mungkin oleh teman-teman?
3: Kita namanya apa ya? Kita enggak tahu ya.
4: Harati Hapakat.
3: Oh ya, Harati Hapakat. Okay. Jadi itu kita kalau kita ada dua, Kak. Yang pertama itu kita bersosialisasi di sekolah. Jadi itu kayaknya kita sosialisasinya hari Jumat. Pas pagi hari, pas lagi baris, kita ngasih materi sedikit tentang Dutas Mada dan juga materi soft skill, ya, soft skill. Jadi kita memperkenalkan Semada juga, terus kita memberikan materi tentang soft skill itu. Dan itu tuh sangat berpengaruh ya, Kak, sama anak-anak sekitar kita. Apalagi kita ngebawa tentang soft skill, yang dimana kita sebagai seorang remaja, kalau kita nggak memiliki dasar soft skill, kita tuh susah untuk beradaptasi juga, Kak. Yang dimana sekarang itu kan apa-apa udah berubah, yang dimana kita harus ngikut juga gitu, perubahan kita juga harus ikutin, yang dimana kita juga di perkotaan juga kan, Kak. Dan kita bakalan ke SMA, SMP 6? SMP 6 atau SMP 3?
2: Ada berapa pilihan sih?
3: Ya, ada, kita ada beberapa pilihan sih, Kak. Kita lagi masih ngerundingin yang dimana kita mau ke sana. Terus kita juga bakalan ada sosialisasi juga tentang Duta dan juga tentang beberapa materi tentang permasalahan remaja juga. Terus nanti ada apa lagi ya, kita senam ya?
4: Iya, betul.
3: Senam di panti asuhan gitu, Kak. Kita kayak senam bersama, kita memberikan makanan kayak telur, susu gitu-gitu. Jadi kurang lebih kegiatan Duta tuh emang sosial banget sih, Kak.
4: Iya.
3: Dan kita juga mentingin lebih kayak ke orang-orang yang di panti atau enggak remaja-remaja, karena mereka itulah yang membutuhkan kita gitu. Enggak tuh kayak butuh yang namanya sosialisasi ini tuh mereka butuhin banget, karena ini tuh berguna buat mereka. Apalagi kalau yang masih SMP ya, mereka harus membangun soft skill mereka tuh dari sekarang, dari mereka SMP. Jadi pas mereka udah SMA, mereka tuh bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka, dengan diri mereka juga, Kak, seperti itu. Dan kita juga lebih ke panti asuhan karena kita merasa mereka juga membutuhkan kita sebagai orang-orang yang mungkin kita bisa memberikan mereka tuh sedikit dari apa yang kita punya gitu sih, Kak.
1: Ini lebih ke berbagi dan kegiatan sosial ya, yang paling, Kak, banyak menerbangkan nih. Dan ini memang ya bagus sih ya untuk kedepannya juga ya. Dan tentunya kalau boleh tahu nih, siapa sih sosok yang paling menginspirasi kalian nih untuk sampai di posisi seperti ini? Kalau dari Putri Nadia sendiri siapa nih?
3: Kalau aku sih karena aku suka Putri Indonesia juga ya, Kak. Jadi aku tuh kayak suka ngeliat mereka gimana cara untuk mereka public speaking. Aku tuh lama-lama ngeliat mereka tuh kayak aku pengen deh jadi mereka, at least aku bisa aja public speaking gitu. Dan aku juga suka hal kayak gini juga tuh gara-gara aku ngerasa aku lebih suka sosial gitu. Aku suka keramaian, aku suka kegiatan-kegiatan yang banyak orangnya gitu, Kak. Jadi aku mulai ngikut itu dari aku kelas 10, Kak. Kayak aku ngelihat, wah ternyata seru juga ya ikut organisasi, ikut duta-duta. Dulu itu aku pernah juga kayak ikut forum anak, aku ikut forum genre juga di Barito Selatan. Mm-hmm. Nah, terus aku pas ke Palangkaraya, aku ikut duta genre Kota Palangkaraya juga, Kak. Dan kebetulan di Semada juga ada duta Semada. Aku udah ngincer sih, Kak. Waktu itu kan aku mau pindah ke Palangka, aku mau pindahnya ke Semada. Terus aku kayak, "Oh, ada duta Semada nih, kita coba aja deh," gitu. Dan aku terinspirasi dari mama aku juga sih, Kak. Okay. Karena mama aku tuh kan orangnya aktif ya. Dulu dia sering ikut lomba, sering. Dia juga menginspirasi aku kayak, kamu juga harus bisa lebih dari mama. Kamu bisa mengasah skill kamu juga lebih dari mama. Jadi kayak mama tuh juga nge-support aku dan jadi inspirasi aku juga sih, Kak.
1: Mantap sekali nih ya. Sudah mendarah daging juga ya ternyata keaktifannya baik. Kalau Putra Gira sendiri seperti apa nih? Siapa yang menginspirasi nih?
0: Untuk menginspirasi itu kedua orang tua saya, Kak. Karena okay. Kebetulan kedua orang tua saya itu punya skill public speaking yang bagus nih. Jadi saya tuh pengen seperti mereka, bagaimana cara berpublic speaking dengan baik, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Jadi makanya saya ingin ikut Duta Semada supaya melatih lebih lagi dan lebih lanjut, Kak.
1: Oke, mantap sekali. Kalau tokoh ada, Kak?
0: Kalau tokoh itu secara spesifik gak ada sih, Kak. Gak saya suka ya? Aja semuanya.
1: Oke, yang mengikuti asik, semua ya. Yang baik. Benar. Kalau dari Putriannya sendiri seperti apa nih?
2: Kalau dari saya sendiri sih, Kak, kurang lebih sama kayak Grace, sama Kanadia. Dimana kedua orang tua saya juga sangat-sangat menjadi inspirasi saya. Terus juga saya juga suka ya sedari kecil sama yang namanya Putri Indonesia, putri-putri kayak gitu. Jadi pengen rasanya jadi seperti mereka. Dan juga saya suka berkomunitas, Kak, suka berorganisasi, di mana di sekolah saya juga merupakan anggota OSIS. Jadi saya senang gitu sama teman-teman bisa berkomunitas, bisa berorganisasi. Terus juga support keluarga saya itu sangat-sangat luar biasa, Kak. Untuk mamah, papah, kakak, dan adik saya itu benar-benar sangat-sangat mensupport saya, di mana ini yang membuat saya semakin semangat, percaya diri, dan semakin senang dengan teman-teman semua, supaya teman-teman juga bisa merasakan apa yang saya rasakan.
1: Oke, mantap sekali ini ya, pasti orang tua itu memang jadi supporter terdepan ya pastinya. Oke nih, kalau dari Putra Johan sendiri, adakah sosok yang menjadi inspirasi nih?
4: Mungkin kurang lebih sama kayak teman-teman, pasti orang tua juga, papa, mama, dan kakak-kakak memberikan dorongan, memberikan semangat bagi saya untuk melepaskan apapun yang saya mau, lakukan, kerjakan, dan capai apapun yang semua kamu butuhkan. Tapi kalau untuk tokoh, Kak, waktu itu saya pernah melihat di Instagram, saya lagi scrolling-scrolling, dan saya ngelihat salah satu influencer seperti artis itu, saya juga sebenarnya kurang kenal, tapi pas saya lihat profile account-nya, ternyata, wah, dia ternyata Putri Indonesia lingkungan tahun 2020, Kak. Namanya Putu Ayu Saraswati. Itu kenapa saya bisa kenal dia, karena saya ngelihat banyak sekali kegiatan social impact, banyak sekali kegiatan yang dilakukan, baik itu berhubungan di edukasi, kesehatan, lain sebagainya. Itu yang saya ngelihat dia, wah, ternyata gak cuma Putri Indonesia ataupun semisalnya Duta Putra dan Putri Kebudayaan, habis itu ataupun di daerah kita sendiri seperti Jagonyai, Kalimantan Tengah, itu banyak sekali mereka-mereka itu ternyata gak cuma pintar secara dalam, ataupun mereka juga pintar dalam berpublic speaking, mereka pintar dalam bersosial, mereka bisa mengaplikasikan apapun yang ada dari pikiran mereka untuk bekerja ataupun mengimplementasikannya dalam program kerja yang mereka lakukan. Jadi itu yang membuat saya terinspirasi, Kak.
1: Oke, mantap sekali ini ya. Kalau boleh disampaikan nih, ada, Kak, pesan untuk pelajar di Kalimantan Tengah nih yang ingin berprestasi tetapi masih ragu nih untuk memulainya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Putra Johan?
4: Oke. Buat khususnya teman-teman di luar sana, mungkin yang sekarang masih ragu ataupun masih takut untuk mencapai cita-citanya, menggapai apapun semua yang kamu inginkan, tapi sadari satu hal, kalau sebenarnya ketakutan itu bukanlah apa-apa, karena anggapannya seperti ini, kalau kamu punya potensi yang sangat besar, kalau kamu punya kemampuan ataupun bakat yang dimana itu bisa memberikan kamu privilege di masa depan, tetapi hanya karena satu kesalahan yang karena kamu takut dan lain sebagainya, itu memberikan ataupun membatalkan semua mimpi kamu. Jadi apapun yang kamu cita-citakan, apapun yang kamu inginkan, kejar, lakukan tanpa peduli apapun ketakutan kamu, karena siapa tahu, kita tidak tahu di masa depan apakah itu akan benar terjadi ke kamu, siapa tahu itu benar-benar terjadi dan itu bisa akan mengubah kehidupan kamu, akan lebih baik lagi.
1: Oke, karena kita tidak tahu ya kedepannya seperti apa. Bahkan betul, mungkin satu detik ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi sama betul, kita kan? Ya tentunya. Baik nih, kalau dari Putri Anya silakan. Apa pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana yang masih ragu nih buat memulai prestasinya?
2: Oke, untuk mungkin saya nggak panjang lebar ya Kak, singkat aja. Buat teman-teman di luar sana, jangan takut untuk mengambil kesempatan, karena setiap proses yang kita jalani hari ini itu menjadi bekal untuk kita di masa depan.
1: Mantap sekali. Sebenarnya Kak Putri Nadia nih, apa nih pesannya?
3: Pesan aku buat teman-teman yang mungkin masih belum percaya diri, masih takut untuk mencoba satu hal, mungkin teman-teman harus, yang pertama tuh kalian harus mengenal diri kalian dulu. Kalian tuh maunya apa, kalian tuh sukanya apa. Dan kalian tuh harus tahu tujuan kalian tuh nantinya kemana. Walaupun kalian kayak, mungkin masa SMP atau SMA ini kayak, kalian tuh pengen deh nyoba satu hal ini, tapi kalian ngerasa, aku kayaknya gak bisa deh. Jangan sampai ada mindset tersebut di dalam diri kalian, karena mau itu gagal, mau itu berhasil, itu adalah hasil terakhir yang kalian capai gitu. Jadi yang penting kalian itu harus percaya diri, harus tahu kemampuan diri kalian sendiri, supaya kalian tuh bisa mencapai sesuatu apa yang kalian mau. Itu kan harus ada yang namanya proses, harus ada yang namanya tuh kita belajar. Kakak-kakak yang di sini juga ada di posisi yang kita tuh pernah gagal, kita tuh pernah takut sama kemampuan diri kita sendiri, tapi karena kita yakin kita pasti bisa, kita tuh harus belajar juga. Kita harus tahu kemampuan kita tuh sampai mana. Dan kalau kita mau mengikuti ajang seperti Duta juga, kita tuh harus tahu apa aja sih materi-materi yang kemungkinan tuh bakal ada pada saat wawancara ataupun pada saat di Duta nanti. Jadi bekal kita, percaya diri kita, dan rasa rasa percaya diri kita juga tuh sangat penting buat kita ke depannya. Jadi jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk mencoba satu hal, karena siapa tahu hal tersebut bisa membantu kita di masa depan. Contohnya seperti public speaking juga ya Kak, itu menurut aku public speaking itu harus dimiliki oleh semua orang. Kita harus bisa ngomong di depan banyak orang, kita harus bisa menginspirasi juga orang-orang di luar sana, seperti itu sih Kak. Benar-benar. Yang penting jangan takut untuk mencoba aja.
1: Oke, jangan takut untuk melangkah dan mencoba. Betul. Ya. Oke, dan ini Putra Grey, apa nih pesan untuk teman-teman yang ada di luar nih?
0: Oke, untuk pesan aku untuk teman-teman di luar sana, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk melangkah lebih dari skill yang kalian punya, karena pastinya akan memberikan sesuatu yang terbaik di masa yang mendatang. Dan juga jangan pernah takut gagal, karena meskipun gagal itu akan meninggalkan pengalaman yang baik dan yang berguna untuk kita di masa yang mendatang nanti. Jangan pernah dengerin kata-kata orang-orang yang buruk, karena kitalah yang tahu kita siapa, kitalah yang tahu kemampuan kita di mana.
1: Oke, benar sekali ini. Nah, sebagai penutup ya, karena ini waktunya singkat sekali ya, banyak banget yang mau kukulik dari kalian semua nih. Dan sebagai closing statement nih, apa harapan putra-putri Smada ini untuk adik-adiknya di tahun berikutnya akan menjadi Duta Smada, serta mungkin ada ucapan terima kasih kepada pembina atau mungkin kepada orang tua putra-putri sekalian nih. Mungkin bisa dimulai dari Putra Gede, silakan.
0: Oke, harapannya untuk penerus kami itu semakin kreatif, semakin memberikan dampak yang baik bagi teman-teman lingkungan sekitar, dan menjadi diri sendiri yang baik untuk dicontoh orang lain. Dan terima kasih juga kepada pembina kami, Bu Veronica, yang selalu membimbing dan memberi saran untuk segala proker-proker yang kami jalankan. Dan juga terima kasih kepada kedua orang tua saya, kakak saya, dan keluarga saya, karena atas dukungan dan support dari kalian semua yang membuat saya bisa di sini dan bisa meraih gelar Duta Smada Runner-up 1.
1: Mantap, terima kasih banyak nih ya, terutama untuk orang tua Putra Giri yang selalu mendukung nih. Selanjutnya ada Putri Nadia nih, silakan.
3: Pesan aku untuk adik-adik yang mungkin mau masuk Semada dan mau mengikuti Duta Semada, semoga kalian bisa menjadi generasi yang mungkin lebih daripada kita juga, lebih kreatif, lebih diasah lagi juga kemampuan public speakingnya, karena bukan hanya di Duta Semada juga kalian bisa ngikutin ajang, tapi kalian juga bisa ikut mungkin putra-putri pariwisata Kota Palangkaraya ataupun sampai Jagau Nyai. Dan aku juga mau berterima kasih kepada orang tua aku yang udah nge-support aku terus, udah ngedukung aku terus sampai detik sekarang. Dan makasih juga buat Ibu Veronica, pembina kami, udah terus ngebantuin kita juga selama kita mau ngejalanin proker. Dan juga aku juga mau berterima kasih kepada teman-teman Duta Semada yang mungkin sebentar lagi lengser. Makasih juga teman-teman udah kita bekerja sama dengan baik juga selama satu tahun ini. Semoga kita di lain waktu bisa mengikuti ajang yang lebih daripada ini lagi. Jadi terima kasih.
1: Dan mungkin bisa bertemu di ajang lainnya, bersaing di ajang lain nih. Siapa tahu di tahun depan semuanya ada di Jaga Unyai, kan kita tidak tahu nih. Oke, silakan untuk Putri Anya nih.
2: Kalau dari saya sendiri, harapannya buat adik-adik, semoga semakin banyak yang berani mencoba, semakin banyak yang kreatif dan juga mengembangkan diri. Dan kalau buat saya mau berterima kasih untuk kedua orang tua saya. Terima kasih karena supportnya dan dukungannya yang sangat-sangat luar biasa yang membuat saya bisa berada di titik ini sekarang, bisa ada di tempat ini dan menjadi runner up 1 Putri Semada tahun 2025. Dan juga saya berterima kasih banyak kepada Ibu Veronica sebagai pembimbing kami karena sudah selalu ada, selalu membimbing kami dengan baik, selalu membantu kami di setiap keadaan, di saat ada proker, di saat ada apapun itu. Ini itu saja dari.
1: Baik, terima kasih banyak nih ya. Dan sebagai penutup silakan Putra Juan.
4: Oke, pertama saya juga mau ngucapin terima kasih untuk keluarga saya, papa mama dan kakak-kakak yang sudah percaya dengan saya, terus mendorong saya, memberikan saya semangat terus untuk menjadi bagian dari Duta Semada tahun 2025. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada sekolah SMA Negeri 2 Palangkaraya, kepada semua guru, kepada semua teman-teman yang sudah percaya ke kami di Duta Semada tahun 2025 untuk mengemban tugas kami dalam menjalankan tugas-tugas. Dan juga kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Veronica Tararipasinaga sebagai ibu pembina yang sudah membina kami, memandu kami, mengajar kami di dalam Duta Semada ini yang hampir satu tahun ini. Semoga bimbingan yang telah Ibu Veronica Tararipasinaga berikan kepada kami bisa membantu kami, bisa memberikan kami pengalaman yang lebih baik untuk kedepannya. Dan untuk adik-adik yang mungkin nanti akan melanjutkan ataupun for the next Duta Semada 2026, semoga kalian bisa mengikuti semua proses alur seleksi tahapnya dengan baik, terus semangat, terus percaya diri, lakukan apapun yang terbaik, kerjakan, dan semoga itu membawakan hasil yang terbaik buat kalian semua.
1: Baik, mantap sekali nih. Terima kasih ya sudah hadir malam hari ini, putra-putri Semada kita yang keren-keren banget nih ya. Semoga kiprah dan semangat kalian menjadi inspirasi ya bagi banyak pelajar terutama di SMA Negeri 2 nih untuk terus bermimpi, terus berani mengembangkan potensi ya, serta menjadi generasi yang berkarakter dan berprestasi nih. Semoga putra-putri yang tampil hari ini bisa melangkah lebih jauh lagi, bahkan bisa membawa nama Kalimantan Tengah menuju nasional dan internasional. Dan mendengar, sampai jumpa lagi di obrolan komunitas lainnya. Terima kasih banyak sudah membersamai kami dan jangan kemana-mana karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Melody Memory. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. saudara dan saudari yang saya kasihi. Kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo di memori malam hari ini dan langsung saja ya sudah ada penelpon yang masuk nih. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Melody Memory. Halo, selamat malam Melody Memory. Halo?
1: Gimana cuacanya di Palangka?
0: Cuaca di Palangka sedikit gerah dan kabut asap tipis-tipis nih. Bagaimana sebaliknya nih Mbakku?
1: Nggak ada bedanya, malah sakit hidung.
0: Iya, udah ada masker kan?
1: Apa?
0: Sudah dapat masker kah?
1: Ada.
0: Ada. Ya, jangan lupa air mineralnya juga ya, Mbakku ya. Tetap jaga kesehatan loh.
1: Gimana, Dek? Sehat kah?
0: Di sini puji Tuhan sehat. Walaupun memang kadang tenggorokan ini agak gatal-gatal kering.
1: Lagu lah.
0: Mau lagu apa nih?
1: Aku masih milikmu dari Dedi Dores.
0: Aku masih milikmu, iya dong.
1: Ya, milik orang banyak.
0: Waduh, iya selalu di udara kita milik bersama-sama ya.
1: Iyalah buat Abang Tony, tetangga kita di sebelah. Bapak Meneng, Karin. Anu, apa nih, Sasa. Panaparo sama Eyang Putri, Pak Kumai. Buat semuanya jala dari A sampai Z. Dibungkus aja jadi satu.
0: Karetnya apa nih warnanya?
1: Daun pisang.
0: Waduh, pakai daun pisang. Berarti oke, kita bungkus daun pisang ya pendengar.
1: Buat Be Utan, salam sehat.
0: Amin.
1: Jalan pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Juga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat malam, lanjut.
0: Lanjut.
1: Ada tetangga kita.
0: Oke, tetangga.
2: Selamat malam, Bang Utan.
0: Selamat malam, Abang Tony. Gimana kabarnya?
2: Sehat. Ya,
0: sehat
2: aja.
0: Sehat aja ya. Gimana nih, cuaca sama ya kita ya dengan tipis-tipisnya sama, ya?
2: Panas. Tapi kalau siang, sini enak, Bang Utan. Walaupun ada asapnya sepo-sepo gitu lah. Udaranya.
0: Udara. Mungkin karena mataharinya juga sedikit terhalang. Anginnya tapi agak kencang sih untuk angin.
2: Iya. Cuma rumah ini kan ngadep ke timur, jadi dia enak pagi-pagi itu udah teduh gitu lah.
0: Iya, senang. Kalau sebaliknya dari Bang Tony nih, kalau tempat saya menghadapnya ke barat. Jadi kalau sore waduh.
2: Iya, sore ya panas sekali. Udah. Seperti RRI kan ngadep ke barat ya.
0: Iya, udah kayak oven.
2: Apalagi ini kan apa penyiarannya kan ada ini kacanya dia kalau di buku gorden panas gitu.
0: Langsung terik nih dari sebelah barat langsung terasa.
2: Iya. Oke, lagu ya.
0: Mau lagu apa nih?
2: Ada yang mau ini.
0: Siap.
2: Lagunya jangan pisahkan kami berdua dari Yuslina Cimamora.
0: Dari siapa ini, Bang?
2: Yuslina Simamora.
0: Simamora, oke. Salamnya mau buat siapa nih?
2: Salamnya, untuk Mbak Sisi, salam sehat. Mbak Sasa juga, Bang Agau, Lisa, Putra Jekriwut, Omai, Sampit, Employer, Jetri, Bung Erwin juga, terus Bung Adi, Putar Pangkalan Bunnya, Mas Dede, Panaparo juga sama keluarga di Bibi Kutin juga. Bung Pandu, Dewi Jari, Wonosobo. Sekarang kita rangkul aja semuanya. Bung Karim di Sebangau lupa. Ya, salam sehat. Bung Uta, selamat bertugas. Semangat terus, jaga kesehatan ya.
0: Betul. Bang Tony, Bang Tony.
2: Masker jangan ketinggalan. Terima kasih.
0: Iya, Bang Tony, tunggu. Ini lagunya yang jangan pisahkan kami berdua ini, apakah judulnya Satukanlah Hati Kami ini ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, siap. Siap, terima kasih ya, Bangku.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam. Siap, terima kasih Mbak Susi dan Bang Tony yang sudah bergabung dan meramaikan Melody Memory malam hari ini. Semoga sehat selalu ya kita semua. Dan jangan lupa air mineralnya, satu hari dua galon ya, 2 liter. Oke, sudah ada Bang Putra ya yang sabar menunggu. Halo, selamat malam Melody Memory. Bang Putra.
3: Selamat malam, Bang.
0: Gimana nih Bang Putra, cuacanya, kabarnya?
3: Cuacanya aman-aman aja.
0: Aman-aman aja. Tipis-tipis juga enggak nih?
3: Enggak.
0: Oke. Gimana nih? Sehat ya Bang Putra ya?
3: Alhamdulillah Bang, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Lancar nggak nih aktivitas hari ini nih?
3: Oh, lancar.
0: Lancar jaya nih kalau Bang Putra ya.
3: Gak ada hambatan.
0: Kayaknya memang ada jalan tol nih di tempatnya Bang Putra, makanya nggak ada hambatan.
3: Iya.
0: Kayaknya kerikil pun tak ada.
3: Meskipun musim kabut.
0: Karena ditutup lah pintunya, jadi nggak kelihatan kabutnya nih. Oke, Bang Putra mau lagu apa nih malam hari ini, Bang Putra?
3: Lagu dari Maya Angela ya, Pet Mukosa De Putra.
0: Apa
3: judulnya? Untuk apa kita bersatu?
0: Waduh, ini beliau-beliau ini saling berbalas lagu judul ya. Untuk apa kita bersatu?
3: Iya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
3: Salamnya buat Pak Tony tadi ya.
0: Iya.
3: Terus buatnya Lisa, buatnya Sasa, buatnya Mbak Becky, buatnya siapa lagi ya? Lupa aku nah. Yang di dari Mendawai kemarin tuh ada nyebut nama aku.
0: Siapa nih?
3: Siapa sebenarnya? Ya. Yeah. Pani kalau nggak salah itu ya, buat Pani di Mendawai, buatnya Pandu, terus buatnya Pak Umai, Jan Sloyor, Kalan Bun, Abang Agau, terus buatnya Diona, Ayah, Sasa. Kayaknya buat semua aja Bang ya, kita rangkul aja.
0: Siap.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Sama-sama Bang Putra. Sehat selalu ya. Dan lancar nih ya. Mau juga nih ada jalan tol. Seperti di tempatnya Bang Putra. Lancar semuanya pokoknya. Baik nih, dari Bang Putra yang sehat selalu ya. Lancar rezekinya juga. Doa terbaik buat Bang Putra ya, di hari-hari pastinya. Baik, langsung saja kita ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
4: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Selamat malam, dengan abang siapa ini?
4: Siapa yuk, tebak-tebakan.
0: Ini ketutupan kabut asap jadi gak kelihatan. Siapa nih? Aduh, kita tertawa dulu nih momen mendengar.
4: Siapa yuk, Bang Amin? Bang Amin yang siaran kan?
0: Bukan, ayo tebak. Siapa?
4: Ah, yang benar.
0: Bener. Aku bisa nebak ini siapa. Pasti ini Bang Le. Terima kasih Mbak Sasa.
4: Ya, memang Mbak Sasa tuh pasti tahu vokalnya Bang Le ya.
0: Iya dong. Mbak Sasa itu selalu jadi penyelamat saya ketika saya tersesat. Gimana kabarnya Bang Le nih?
4: Kabar Bang Le, sehat selalu, lagi pas lagi dinas malam kan.
0: Jadi, siap ya, puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
4: Bagaimana, sehat juga kan?
0: Semuanya sehat yang ada di sini. Oh, ini bahagia banget nih Bang Le nih malam hari ini. Kayaknya dapat jalan lurus juga nih.
4: Apa nih bahagia kena apa nih, berapa hari nggak hujan tuh Bang.
0: Iya.
4: Jadi hujan di sini sudah
0: sampai kering nih ya tenggorokan karena nggak hujan.
4: Itulah. Dapat tuh nggak lagu nih?
0: Iya, mau lagu apa nih?
4: Lagu tiada lagi ada nggak tuh? Tiada lagi yang kuharapkan.
0: Dari gitu. Siapa nih, Mayang Sari nih kah?
4: Ya benar sekali dari Mayang
0: Sari. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
4: Mau nyapa-nyapa dulu ya untuk abang lagi Dina yang juga sehat selalu untuk semangat aktivitasnya. Lupa juga tadi yang udah lewat tadi ya.
0: Siap.
4: Mbak Sasa udah gabung kah?
0: Belum, ini lagi di antrian nih Mbak Sasa di depan pintu. Makanya beliau menyelamatkan saya nih.
4: Masa kalau dari yang jauh ya, dari Tanah Tidung ya.
0: Baik.
4: Tahu juga untuk Mbak Weni.
0: Iya.
4: Abang Solanius juga ya. Tadi yang gabung pertama tadi Siapa tadi Bang?
0: Ada Mbak Susi, ada Bang Tony.
4: Oh ya, untuk Mbak Susi juga, Bang Tony juga ya. Yang tadi, yang sebelum Bang Le tadi ini ya, salam sehat selalu, salam sejahtera gitu semuanya. Untuk Mbak Wendy, Wendy sudah gabung juga? Belum?
0: Masih belum.
4: Oh, monitor ya, gabung yuk.
0: Siap.
4: Ya untuk semuanya lah ya, yang belum ikut bergabung, biasa nanti di belakang lagi mau ikut gabung itu no Bang.
0: Oke.
4: Oke, selamat malam, tunggu lagunya.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Le, sehat selalu ya dan semangat nih jaga malamnya ya. Waduh ini bahagianya nular ya, ketawanya bahkan sampai sini nih. Nah katanya Mbak Sasani ini belum ngomong udah ketawa duluan, bener Bang. Tapi emang seseru itu ya, bener. Yang penting kita bahagia ya malam hari ini, sembari mendengarkan lagu-lagu dari Melody Memory. Baik, sudah di antrian kita. Wah ini bertabrakan ya, teleponnya. Waduh ramai sekali nih. Baik kita coba dulu untuk kita cross-checkan ini ya. Baik, halo selamat malam Melody Memory. Halo, selamat malam Melody Memory. Iya, baik. Kita ke penelpon berikutnya ya. Udah ada Mbak Sasa nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
5: Malam Melody Memory.
0: Iya, gimana nih kabarnya Mbak Sasa malam hari ini Mbak Sasa?
5: Puji Tuhan kabarnya baik.
0: Puji Tuhan kabarnya baik. Terima kasih ya Mbak Sasa selalu menjadi penyelamat saya ketika saya tertutup kabut.
5: Ingat kalau kalau dia ketawa dulu tuh pasti itu.
0: Pasti itu Bang Le.
5: Itu ciri khasnya, catat dulu.
0: Catat dulu, ini saya harus bikin catatan dulu nih ya biar nggak kelewat-kelewat nih.
5: Ingat-ingat.
0: Oke, Mbak Sasa gimana nih hari ini? Lancar ya semua aktivitas ya?
5: Lancar ya, puji Tuhan walaupun panas-panas, menyengat.
0: Iya, panasnya menyengat sekali hari ini. Beberapa hari ini bahkan sinar mataharinya sampai tembus ke tembok.
5: Iya, ini untung gak jadi lampu. Kemarin katanya kemarin lampu mati gak jadi. Sinar ini hari ini tadi gak jadi juga, syukur ya.
0: Nah, untunglah. Yang jadi itu di tempat saya kemarin Mbak Sasa mati 3 jam.
5: Katanya sebagian mati juga.
0: Iya.
5: Tapi yang sini gak, syukur aja.
0: Ya untunglah. Pokoknya seenggaknya ada pemberitahuan pastilah itu ya Mbak ya.
5: Emang ada pemberitahuannya.
0: Tapi ternyata tidak jadi ya 2 hari ini.
5: Syukur aja.
0: Mbak lagi masak apa nih hari ini?
5: Hari ini kan masak daun singkong,
0: goreng ikan,
5: bikin sambal,
0: udah aja. Hey, mantap nih. Ditambah es nggak nih pas panas-panas? Tapi paling enak nggak es ya, air mineral biasa.
5: Itu enggak, tapi suka es tau, bisa ngilu gigi, enggak tahan.
0: Iya sih emang bener. Giginya Uta juga udah mulai ngilu-ngilu nih kalau udah kena es nih.
5: Iya, emang dari sudah lama kadang-kadang jam minum es, paling air hangat.
0: Bener.
5: Kalau panas sekali baru es, tapi enggak terlalu banyak juga.
0: Tapi kalau di wilayahnya Mbak Sasa mana aja lah ya, masalah kabut asap sama kebakaran ini.
5: Kurang di sini nggak kelihatan cuma asapnya agak kurang
0: juga ya.
5: Dari kemang kemarin kan yang hari apa itu tebal sekali.
0: Iya ini udah mulai kemarin. Berkurang. Iya sudah banyak. Oke, Mbak Sasa malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih?
5: Lagu dari Maslina Umar aja.
0: Asik ditunggu ini Uta malam hari ini siaran.
5: Tunggu sampai habis.
0: Iya, pokoknya selama gak ketiduran dan headsetnya gak lepas.
5: Kadang-kadang kan pernah sampai itu. Ada kan yang pas mau habis yang cerita apa itu, cerita orang minta-minta. Nah, di akhirnya anak sama ibu kalau itu. Sampai akhirnya ceritanya tuh sampai cerita mau jadi apa kata mamanya sama anaknya.
0: Mau jadi apa?
5: Mau jadi saya seperti orang miskin.
0: Iya, benar. Nah,
5: sampai situ kebangun.
0: Akhirnya bangun ya.
5: Akhirnya habis sudah.
0: Ternyata udah selesai. Ternyata sudah jam 00.00.
5: Iya, salamnya ya.
0: Oke, siap, silakan.
5: Salamnya buat pememe tadi Susila. Terus Putra CR. Pak Tony, Mas Pandu. Bang Le, jangan ketawa-ketawa dulu karena masuk kedengaran.
0: Khas banget.
5: Khas sudah, ciri khasnya. Terus Putra CR, Putra Pegelambun, Mas Nida Pegelambun. Mama Demi. Pak, itu siapa namanya? Penaparu dan yang putri, Pak Predi dan ibu trinya kayak buat semua aja lah.
0: Baik.
5: Dari A sampai Z. Buat Delta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Siap.
5: Apa yang dicita-citakan tercapai. Selamat malam, lagunya ditunggu. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak, Mbak Sasa. Sehat selalu. Ya, selalu jadi penyelamatku ya, Mbak, ya, ketika saya tertutup kabut. Baik. Terima kasih banyak pendengar yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Sudah ada 5 lagu dan buat yang mau bergabung ditunggu dulu ya antriannya. Kita hold dulu nih, ada lagu pembuka dari Melody Memory malam hari ini. Aku Masih Milikmu dari Dedi Dores nih. Selamat mendengarkan.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

atau 100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital.

0: 95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Mendingan masih di Melodi Memori malam hari ini. Dan ada pesan yang masuk ya. Ini dari Bang Lanius, Abang Ganteng. Mari kita dengarkan bersama-sama. Dan buat yang mau bergabung mohon ditunggu dulu ya, supaya voice-nya tidak terdistraksi nih.
1: Selamat malam, semangat malam Bung Ganteng. Wah susah benar masuk nih ya. Ya pakai alat aja lah ya. Ini cuaca di sebuah pada malam hari ini cukup cerah ya, dan panas juga begitu. Dan salamnya kita rangkul aja, senang ke Bekaja lah ya Bung Okta ya. Aduh susah benar masuk nih. Oke, lagunya dari Mai berjudul Pelayaran. Sekali lagi, dari Mai berjudul Pelayaran. Salamnya kita rangkul. Dan ini saran saya untuk para pendengar ya. Tadi ada beberapa pendengar, kalau bisa gabung, disingkat saja bicaranya. Kita berbeda dengan lain, karena apalagi susah masuk kan. Jadi ngomong singkat padat aja gitu. Mengharap pengertian gitu ya Bang Okta ya. Supaya waktu itu terbagi begitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Dan juga gak lupa tadi ada Bung Lai kan tadi ya. Oke, selamat malam Bang Okta yang paling ganteng sedunia. Selamat malam dan Melodi Memori.
0: Selamat malam Abang, terima kasih banyak ya sudah bergabung di Melodi Memori malam hari ini. Sehat selalu buat Bang Ganteng nih, Bang Lanius yang ada di Kalimantan Barat nih. Baik, mendingan langsung saja ya kita putarkan lagunya request dari Bang Lanius ya. Ada Mei Pelayaran, selamat mendengarkan.

0: 95,9 MHz Pro 1 dari Palangkaraya, masih di Melodi Memori malam hari ini. Dan pendengar, sudah ada satu penelpon yang masuk ya, mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Halo, selamat malam Melodi Memori.
0: Iya, dengan suara lembutnya, apa kabar Mbak Weni malam hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik, gimana nih aktivitas aman ya hari ini?
1: Penat banget.
0: Penat banget nih menuju weekend loh padahal.
1: Emang
0: bener
1: sih.
0: Iya. Gimana nih kalau cuaca nyaman kah di tempat Mbak Weni dengan tipis-tipis asapnya?
1: Iya, aman.
0: Aman ya. Oke. Gimana nih kabarnya, Papa juga sehat ya?
1: Oh, Papa sehat juga.
0: Siap. Ini lagi apa nih? Lagi dengerin radio bersantai atau ada aktivitas lain nih?
1: Kayaknya nggak ada deh karena hari ini hari Jumat ya. Jadi harus dituntasin semua.
0: Betul. Ada rencana kemana nih weekend nih?
1: Belum tahu ya. Yang mestinya istirahat di rumah aja dulu.
0: Betul banget.
1: Mau itu loh maksudnya, mau persiapan ikut lomba loh.
0: Wih, asik. Mau ikut lomba apa nih Mbak Weni?
1: Ya, macam-macam, lomba makan kerupuk, terus lomba itu lari karung, nah apa lagi ya, ngambil koin di buah.
0: Iya, itu. Kira-kira nanti Mbak Weni bakalan menang di lomba apa nih?
1: Biasanya sih ngambil koin.
0: Ambil koin ya, Wak. Satsut nih, ngambil koinnya ya, cepat tanggap.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Weni malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
1: Nya sih itu ya Bangku Tua tuh loh, siapa yang nyanyi
0: Bangku Tua?
1: Nah,
0: sebentar.
1: Bangku Tua ini itu loh.
0: Di sini ada Bangku Tua Maya Angela.
1: Itu aja deh.
0: Oke, siap.
1: Ada ya? Untuk Papa boleh nggak?
0: Boleh. Sih? Apa nih?
1: Sama itu penat harian.
0: Siapa?
1: Dari Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap. Judulnya tadi?
1: Judulnya Aku Milikmu.
0: Aku Milikmu. Oke. Salamnya mau buat siapa? Anak, ada.
1: Ada ya?
0: Ada dong.
1: Salam buat mama juga tersayang ya. Yang udah gabungan tadi banyak kayaknya ya.
0: Iya, ada mulai dari Mbak Susi, Bang Tony, Bang Putra, Bang Le, Mbak Sasa, Bang Lanius.
1: Oh, ada Bang Le?
0: Iya tadi, waduh itu ketawanya gak selesai. Ini ada Bang Le nih, Mbak Weni cocok makan kerupuk katanya.
1: Iya, itu nanti juga ikut lomba tuh.
0: Mari kita support Mbak Weni ya untuk menang lomba makan kerupuk.
1: Seru-seruan aja tuh.
0: Bener.
1: Kita lari karung tuh yang paling heboh banget.
0: Iya nih.
1: Salam ya.
0: Silakan.
1: Bang Lei tadi ya, makasih tepatnya. Terus Mas Lanius juga ya. Mbak Sasa juga. Apa tau nih? Bapak Meme. Kayaknya yang di Mandawai kemarin itu aku curiga itu Bapak Meme deh. Suaranya ya.
0: Mirip-mirip gitu ya.
1: Mohon maaf kalau salah ya, bercanda aja ya. Juga buat Freddy yang jauh di sana. Aku siapa lagi ya? Itu Pak Widi juga yang di Jepang ya. Terus Putra Pangkalan Bun, PR. Siapa lagi?
0: Siapa ya?
1: Papa Naparo juga.
0: Iya, Pak

0: Apa
1: Putri ya.
0: tuh?
1: Oh, pengen untuk semua deh maksudnya.
0: Oke,
1: Tadi ada
0: siap.
1: Mbak Sasa ya.
0: Ada Mbak Sasa.
1: Nah, itu. Salam untuk semua aja ya.
0: Baik.
1: Itu mau 17-an ini heboh loh lomba-lomba.
0: Iya nih, lagi menyiapkan stamina nih buat menang.
1: itu semoga aja cuacanya nggak panas ya.
0: Iya, amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Tapi kalau pulangnya hati-hati di jalan ya.
0: Amin.
1: Oh, engko kepenuh semula jalannya 20 hai ya.
0: Ndak nyampe-nyampe ini saya.
1: Ah, santai.
0: Betul, bersantai menikmati angin malam nih kalau siang panas soalnya.
1: Iya. Ya wes segitu aja dulu ya.
0: Nggih.
1: Lagunya ditunggu Gante.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: Sehat selalu ya.
0: malam. Sama-sama. Dadah, dadah, bye bye. Sehat selalu ya buat Papa Mbak Weni juga, buat Mbak Weni lancar rezekinya ya. Dan ditunggu nih kabar menangnya lomba apa tadi Bang Li makan kerupuk ya. Oke, mendengar buat Anda yang mau bergabung ya bisa di 0536-3221-779 atau mungkin bisa juga di nomor WhatsApp ya di 0811-5203-123. Baik, ada satu pesan masuk ya dari Bang Ian Seloyer nih. Kita bacakan dulu ya pesan dari Bang Ian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ian Seloyer di Sampit, mau request lagu dari Jamal Mirdad, Hati Selembut Salju selamanya buat salamnya, bukan selamanya. Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Pak Navarro, dan semua penggemar Pro 1 RRI dimanapun berada ya. Ada pantun burung dara, burung merpati, cakep. Terbang tinggi di atas awan, cakep. Lewat acara Melodi Memori, kita jalin tali persaudaraan. Asik, keren banget nih ya Bang Ian. Terima kasih nih pantunnya buat semua pendengar. Buat penyiar Pro 1 Palangkaraya, makasih ya. Dan sehat selalu dari Ian Seloyer di Sampit. Sehat selalu juga nih buat Bang Ian ya yang ada di sana. Lancar rezekinya juga. Baik, mendingan langsung ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, gimana kabarnya Bangku satu ini? Sehat ya Bang?
2: Ya. Puji Tuhan sehat ya.
0: Puji Tuhan sehat.
2: Tapi agak malam ini rasa hati ya tidak nyaman ya, terutama timnas kita kalah. Transponnya imbang 1-1.
0: Iya, dengan pas waktu main di Singapura ya.
2: Iya. Sebenarnya momen yang pas itu waktu kita main di tantang sendiri ya, di Pakansari kemarin. Tetapi apa boleh buat, kita dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 3-0. Nipang berimbang 1-1. Seharusnya kita menang, tetapi itulah namanya permainan.
0: Permainan.
2: Ada kalah, ada menang.
0: Betul.
2: Dan kita dukung, kita support, jangan kita hujat ya.
0: Iya, benar.
2: Padahal kita banyak di apa pemain naturalisasi ya, seperti Tom Haye, Ipan Jenner, Sandy Ward, ada Ratner Urapmangun, John Repen, ada Michael Becker ya, terus ada Sen Patinama juga, tapi apa boleh buat. Itulah kita dari tahun 1996 ya.
0: Iya, betul Bang.
2: Tidak pernah menang di Piala AFF ini ya. Ini jadi untuk jadi bahan evaluasi
0: ya,
2: bagi
0: betul.
2: Terutama buat ketua PSSI kita ya, Pak Erick Thohir, dan pelatih kita John Hetman, supaya apa yang kurang kita tambah, yang sudah baik kita pertahankan. Itu harapan
0: betul.
2: Kita selaku pencinta bola ya.
0: Iya.
2: Saya jadi tidak bisa dari awal masuk ke apa ke Melodi
0: Memori.
2: Jadi saya fokus melihat permainan. Di pagi kita sama tantenya ya ke pasar beli apa kacang goreng.
0: Iya.
2: Terus apa? Kopi.
0: Kopi ya.
2: Karena anu, apa? Kesukaan pengacara itu.
0: Mm-mm.
2: Hotman Paris Hotepea ya.
0: Iya.
2: Kue kopi.
0: Mm-mm.
2: Ada crispy untuk cemilan ya sambil nonton.
0: Benar.
2: Tapi ya itulah.
0: Iya hasilnya.
2: Kita kalah sudahlah. Mm-hmm. Kita tegak kepala ya.
0: Siap.
2: Supaya kita bersabar. Ada waktunya kita bisa menang kembali.
0: Betul.
2: Dan merebut supremasi Gala AFF.
0: AFF
2: ya. Asia mm-hmm. Tenggara. Demikian Yota ya.
0: Iya.
2: Oke. Saya mau dengar lagu.
0: Mau dari lagu apa nih abang?
2: Nani Sugianto.
0: Mm-hmm.
2: Bagaikan cermin yang retak.
0: Bagaikan cermin yang retak. Iya. Sangat mewakili di malam hari ini nih.
2: Iya.
0: Mm-hmm. Siap.
2: Salam dulu ya.
0: Siap, silakan abangku.
2: Penyiar Dewa ya.
0: Siap.
2: Ada Mbak Weni.
0: Mm-hmm.
2: Itu lain saya Mbak Weni. Itu memang Fani itu orang Mendawai.
0: Mendawai ya, Bang Fani.
2: Iya. Dia kan kerja di rumah makan Mai Mendumai situ Jalan Sakan.
0: Wah.
2: Iya. Jadi lanjut lagi ya.
0: Siap.
2: Ada Baru Siana, ada Putra Cilik Ribut, Pak Susi, Mama Lili kilometer 9. Pak Sasa juga ada Bang Jan Sloyor. Mas Jepri, Bang Adi, Mama Yuda, Mas Dede juga, ada rasa semuanya dari Asam Project tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Yuta,
0: siap.
2: Saya undur pamit ya. Salam sehat.
0: Salam sehat.
2: Hati-hati.
0: Siap abangku.
2: Ya, jangan terlalu apa, terlalu cepat.
0: Baik.
2: Kita pakai apa semboyan Bapak Presiden kita pertama. Terlambat asar selamat.
0: Betul, pelan-pelan selamat.
2: Persapah dari Presiden,
0: Presiden
2: yang
0: kita
2: pertama.
0: Betul.
2: Yang kian dota ya.
0: Siapa bang?
2: Selamat rigas. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Agal. Sehat selalu buat Bang Agal. Ya benar sekali ya. Kita sudah berjuang, Indonesia juga sudah berjuang, apapun hasilnya tetap kita support ya, jangan dihujat. Dan semoga kedepannya ini jadi bahan evaluasi buat timnas kita juga ya, untuk lebih baik nih, dan bisa kembali merebut piala AFF di kemudian hari. Baik mendengar, karena ada rangkaian lagu yang cukup panjang dan waktunya tidak cukup ya, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Mohon maaf nih buat pendengar yang mungkin teleponnya belum terangkat atau mungkin pesannya belum terbaca. Mohon maaf juga jika Uta ada salah pengucapan baik disengaja maupun tidak. Dan pastinya jangan lewatkan ya request pop dan melodi memori di setiap harinya. Baik benar, langsung saja kita putarkan lagu Bangku Tua Maya Angela. Selamat mendengarkan. Dan tentunya setelah Melody Memory, jangan kemana-mana karena akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Jazz Music ya, untuk menemani waktu menjelang waktu istirahat Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka Adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spirit.

spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Selamat beristirahat, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Sampai jumpa lagi di siaran esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, jumpa lagi bersama saya, Edi S. Abdullah. Qian Qian adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Qian Qian telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Qian Qian pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut. Tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Qian Qian dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Qian Qian bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lengkap dan sehat. Saya, Edi S. Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara, merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, berjumpa kembali pagi hari ini dalam Palangkaraya Pagi, ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, ya. Dan selamat pagi tentunya bagi Anda, ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat menjalankan aktivitas, ya, selamat berkarya dan tentunya selamat menikmati akhir pekan, ya. Ya, pendengar, kalau kita rasakan, ya, pagi hari ini cuaca dan udara di sekitar kita memang kurang begitu bersahabat, ya. Kalau kita keluar, ya, aroma asap masih cukup terasa. Nah, bagi Anda yang pagi ini menjalankan aktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan pergunakan masker, ya, terutama bagi Anda yang mungkin ada, ya, yang sensitif terhadap kualitas udara. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, apapun rencana Anda hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, ya, dan dimudahkan setiap urusan, dilancarkan rezekinya, dan tentunya Anda juga senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan dan juga semangat, ya. Dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan hadirkan sesaat lagi ceramah agama Islam.
1: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali kita, ya, di pagi hari ini dalam ceramah agama Islam. Ya, adapun topik ceramah agama Islam pagi hari ini adalah ekoteologi, cara umat menjaga amanah merawat bumi, ya. Dan pendengar, tentunya kalau kita berbicara tentang bumi dan lingkungan, sesungguhnya juga di dalam Islam, ya, ini telah mengajarkan kepada kita bahwa alam bukan sekedar tempat kita tinggal, tetapi juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan kita rawat, ya. Dan bagaimana sebetulnya Islam memandang tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian bumi, dan apa yang dimaksud dengan ekoteologi ini, dan bagaimana kita sebagai umat bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, pendengar, telah hadir Ustazah Zerina Fujianti MSOS, ya. Apa kabar? Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
0: Sehat,
2: baik.
0: Ya,
2: Ustazah. Alhamdulillah, ya, sehat.
0: Senang sekali berjumpa lagi setelah sekian lama. Iya, pendengar, nanti pada saatnya, ya, Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0536322778 atau di 3221779. Baik, Ustazah, ya, kita tentunya sama-sama belajar di sini, dan mudah-mudahan ini juga menambah wawasan dan juga pengetahuan kita. Tidak hanya itu, tetapi juga menggerakkan hati kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menjadi bagian juga dari upaya merawat bumi yang telah Allah amanatkan kepada kita. Baik, Ustazah, bagaimana penjelasan ekoteologi, cara umat menjaga amanah merawat bumi ini, Ustazah?
2: Baik, saya awali terlebih dahulu dengan menyapa para pendengar. Silahkan. RRI Pro 1 Mutiara Pagi Palangkaraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu ala ni'matil ardi wassama'ah wa ala khairatil miyahi wassamarat, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad alladhi arshadana ila takrimin na'am wa sawnil bi'ah, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kita bumi untuk kita tinggali lengkap dengan fasilitasnya. Fasilitas air dari lautan dan juga sungainya, fasilitas udara, oksigen yang gratis di bumi ini untuk kita hirup, untuk kita bernafas. kemudian fasilitas hewan-hewannya yang bisa kita ternak, yang bisa kita dapatkan di sungai, di laut, ataupun juga yang bisa kita pelihara untuk kita ambil manfaatnya, serta fasilitas berbagai macam tumbuhan untuk kita manfaatkan juga. Salawat serta salam selalu tercurah kepada suri tauladan kita, manusia yang mencontohkan sifat qanaah, sifat cukup, dan juga jauh dari sifat tamak dan juga sifat hubud dunia yang membawa kerusakan-kerusakan dunia. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya pengikut beliau dapat mencontoh apa-apa yang beliau pesankan, apa-apa yang beliau contohkan kepada kita. Pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang mana artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Para pendengar Mutiara Pagi, ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa kerusakan-kerusakan alam yang terjadi saat ini seperti kabut asap akibat kebakaran hutan yang kita rasakan, iklim yang kian krisis, polusi laut dan sungai, serta pemanasan global, hal ini adalah disebabkan perbuatan tangan manusia. Tidak sedikit, banyak dari manusia yang memiliki sifat rakus, mengeksploitasi sumber daya alam tanpa melakukan perawatan terhadap bumi. Dan fenomena-fenomena kejadian yang kita rasakan dampak buruknya saat ini, seperti terganggunya saluran pernafasan kita akibat kabut asap, kemudian banjir, kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan musim paceklik, menghantarkan kita pada sebuah kesadaran dan kembali ke jalan yang benar. Bagaimana jalan yang benar? Jalan la'allahum yarji'un, tempat kita kembali itu yaitu kembali berpegang teguh pada tugas kita sebagai khalifah di bumi ini. Sebagaimana yang tertera pula dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah menjadikan manusia, menciptakan kita manusia untuk meninggali, untuk menempati bumi ini, yaitu sebagai khalifah. Khalifah bukan memiliki arti sebagai pemimpin, sebagai penguasa untuk mengeruk kekayaan bumi. Profesor Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna khalifah artinya adalah mereka yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengantar segala wujud bumi kepada tujuan penciptaannya. Contoh adalah laut. Bagaimana manusia sebagai khalifah di bumi ini menunjukkan, mengantarkan wujud dari laut yang menjadi bagian bumi ini. Laut diciptakan Allah untuk apa? Profesor Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa manusia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laut menjadi tempat yang nyaman untuk berlayarnya nelayan, berlayarnya kapal, menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Kemudian juga laut sebagai sumber kita untuk mencari ikan sebagai makanan kita. Kemudian tempat-tempat mutiara di dasar laut dan sebagainya. Bukan untuk tempat pembuangan limbah, apalagi sampah-sampah dari aktivitas-aktivitas manusia. para pendengar Mutiara Pagi. Sumber daya alam yang ada di bumi ini adalah amanah. Artinya ketika kita menjadi khalifah, ada amanah yang harus kita jalankan. Dan amanah yang ada di bumi ini adalah sumber daya alamnya. Berbagai macam yang ada di dalam tanah maupun juga yang ada di laut. Dan amanah itu bukan berarti kepemilikan, bukan mutlak, bukan absolut milik manusia ataupun juga milik sebagian kelompoknya saja. Amanah berarti tanggung jawab. Ada tanggung jawab moral dan juga ada tanggung jawab spiritual. Oleh karenanya, sebelum bumi ini semakin lelah, mari sama-sama kita melakukan yang namanya kembali ke jalan yang benar tadi, yang disebut dengan hijrah ekologis. Kembali ke jalan yang benar, jalan yang memiliki prinsip yang dalam bahasa modern kemudian disebut dengan ekoteologi. Atau dalam bahasa yang terdahulu, para ulama menyebutnya hablum minal alam, yakni ajaran agama tentang hubungan manusia dengan alam. Tidak cukup kita hanya menjalankan hablum minallah, hubungan kita yang baik dengan Allah, ataupun juga hablum minannas, hubungan yang baik dengan sesama manusia. Karena kita hidup menjadi bagian dari masyarakat, bagian dari khalifah bumi, yang memakai tanahnya, yang memakai airnya, yang membutuhkan udaranya untuk keberlangsungan hidup. Oleh karenanya, ekoteologi itu merupakan sebuah konsep keberlangsungan hubungan sinergis antara manusia, alam, Allah Subhanahu wa taala dan sesamanya. Di mana menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari iman, bagian dari tanggung jawab ibadah bahwa alam ini juga bentuk representasi kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diperintahkan, diamanahkan untuk menjaga alam. Jadi bukan sekedar kewajiban moral semata, tapi juga kewajiban iman. Semakin kuat kesadaran ekoteologis kita, itu mencerminkan semakin kuat hubungan rasa syukur, rasa tanggung jawab dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita khalifah dan penjaga bumi. Pertanyaannya kemudian adalah dari mana dan juga bagaimana ekoteologi itu tercermin yang akan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ekoteologi ini tercermin dari peran kita menjaga lingkungan, bahkan dari hal yang terkecil, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, bahkan syukur-syukur dengan memilah sampah-sampah tersebut, sampah organik dan juga sampah anorganik. Kemudian juga ekoteologi tercermin dari bagaimana kita tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam. Sesederhana bagaimana kita tidak berlebihan dalam penggunaan air bersih. Bahkan cerminan ekoteologi ini sendiri itu telah dicontohkan dan juga diberikan amanahnya bagaimana cara penerapannya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya terkait hemat air bersih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan sahabat. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad pernah menegur sahabatnya yang bernama Sa'ad, karena beliau, sahabat ini, berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwudu. Meskipun pada saat itu kita tentu tahu air di bumi ini sangat melimpah jumlahnya. Hal itu membuat Sa'ad bingung, bukankah air ini melimpah? Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, apakah di dalam wudu itu juga ada berlebih-lebihannya? Tanya Sa'ad. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, walaupun engkau Sa'ad sedang berada di sungai yang mengalir. Artinya meskipun kita ada di tengah-tengah sumber air yang bersih, kita dalam berwudu itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berlebih-lebihan. melalui hadis riwayat ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, Nabi menasihati sahabatnya dan juga umat Islam agar hemat dalam menggunakan air. Karena air itu merupakan salah satu kekayaan alam yang paling penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Bukan hanya air yang kita rasakan saat ini, harus hemat juga penggunaan listrik, kemudian penggunaan minyak, dan energi-energi lainnya juga harus kita hemat dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelestarian lingkungan juga memberikan kita nasihat, memberikan kita contoh di mana kita bisa melakukan yang namanya menghidupkan tanah mati dengan menanam tumbuhan. Hal ini pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan juga Ahmad. Di mana beliau berkata, barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka baginya pahala. Apa yang dimakan oleh binatang darinya, maka baginya pahala sedekah. Mengapa ada pahala ketika kita mulai menggarap atau menanam tumbuhan di tanah yang mati? Sebab dari tumbuhan yang kita tanam, khususnya pohon, apalagi misalkan pohon buah-buahan, maka siapapun misalnya yang memakan hasilnya, memakan buahnya, baik itu manusia itu sendiri, kita, ataupun juga tetangga kita, orang-orang yang lewat, kemudian jatuh buahnya, diambil, atau hewan, misalnya kelelawar, atau ada burung-burung pemakan buah-buahan, ulat misalnya yang tumbuh di pohon itu, ataupun juga makhluk mikroorganisme sekalipun di dalam tanah yang merasakan manfaatnya, maka semua yang mendapatkan manfaatnya, kita mendapatkan pahalanya, mendapatkan pahala sedekah. Dan bukankah pahala sedekah itu juga adalah pahala yang utama? Dan itu tidak kita rasakan tanpa langsung kita rasakan, bukan kita yang berbuat, kita memberikan ini buah, ini bukan, tapi bahkan hewan-hewan mikroorganisme tidak kita rasakan pahalanya, pahala tersebut mengalir kepada kita. Nah, itulah mengapa menanam tumbuhan, menanam pohon, menghijaukan lahan-lahan kita, pekarangan-pekarangan rumah misalnya, itu dianjurkan bahkan diperintahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga tentunya mencontoh Nabi Muhammad SAW bagaimana bijaknya beliau sebagai seorang pemimpin dalam mengeksploitasi, dalam memberlakukan aturan memanfaatkan bumi. Jadi sebagai seorang pemimpin, Rasulullah SAW pernah mencagarkan atau mengamankan sebuah wilayah di Madinah yang mana wilayah tersebut luas. Bahkan dalam suatu riwayat, dalam catatan sejarah, luasnya bahkan ribuan hektar, yang mana luas itu meliputi lembah, padang rumput, dan juga tumbuhan. Rasul sebagai seorang pemimpin pada saat itu melarang wilayah yang beliau cagarkan, yang beliau amankan untuk digarap sebagai lahan yang menguntungkan pribadi atau sekelompok golongan. Padahal terdapat padang rumput di sana, padahal terdapat tumbuhan di sana. Lalu kemudian cagarnya untuk apa? Ternyata cagar tersebut dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat hewan-hewan, khususnya kuda-kuda perang oleh kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Jadi kuda-kuda perangnya kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu diberikan tempat tinggal dari wilayah yang Rasulullah SAW amankan. Artinya cagar alam atau wilayah-wilayah alam itu tidak hanya mutlak milik manusia, tapi juga milik hewan-hewan. Nah, makanya kita sekarang punya cagar alam, punya taman budaya, itu adalah untuk kita memberikan rumah-rumah bagi hewan-hewan, misalnya orang utan, ataupun juga hewan-hewan yang lainnya yang memerlukan tumbuhan yang memerlukan hutan untuk tempat tinggal mereka. Karena kita berdampingan tadi dengan alam dan seisinya. Tidak hanya ada manusia yang mungkin bisa tinggal di gedung, tinggal di rumah, tapi tidak bagi hewan-hewan. Mereka memerlukan hutan, memerlukan cagar, taman nasional, hutan tropis bahkan untuk tempat tinggal mereka. Dan tentunya menginginkan yang asri. Sebagaimana kita ingin rumah kita itu nyaman, hewan-hewan juga ingin rumah mereka dalam bentuk hutan lindung itu adalah hutan yang hijau, hutan yang nyaman. Begitu, dan itu sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Jauh dari zaman, jauh zamannya antara zaman kita dan dengan zaman Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana ekoteologi, bagaimana cerminan keimanan itu juga dilakukan dari bagaimana cara kita mengelola alam. Jadi demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tauladan kita dalam pelestarian alam, mencontohkan bagaimana manusia menjalankan amanahnya sebagai khalifah, bukan khalifah penguasa, tapi penjaga bumi. Meskipun misalnya persoalan lingkungan yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekompleks saat ini, karena juga usia buminya tidak setua sekarang. Namun secara garis besar, apa yang dilakukan dan dinasihatkan Rasulullah adalah rambu-rambu bagi kita dalam menjalankan ekoteologi. Tidak mengeksploitasi, tidak berlebih-lebihan dalam memanfaatkan hasil alam. Kemudian juga merawat. Apabila kita sudah menggunakan alam, kita tentunya harus merawat alam itu dengan memberikan penghijauan, kemudian juga menjaga lingkungannya. Dan juga tadi, kita perlu membuat cagar, menjaga sebuah wilayah untuk kita berdampingan dengan hewan-hewan, dengan tumbuhan itu sendiri, agar tetap lestari, tetap ada, tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Dan itu yang dijadikan rambu-rambu yang sudah dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah prinsip ekoteologi, di mana prinsip keimanan menjadikan pelestarian bumi itu sebagai indikator ketaatannya. Artinya apabila kita menjaga bumi dengan cara sesederhana tadi membuang sampah, menjaga lingkungan kita, itu adalah cerminan keimanan, ketaatan kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga keinginan untuk mengikuti apa yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga kita semuanya bisa menjaga dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala fasilitasi kepada kita sebagai khalifah di bumi ini. Dan semoga anak cucu kita dapat merasakan apa yang sudah kita rasakan, dapat melihat apa yang sudah kita lihat dari keindahan alam ini. Karena sebaik-baik tempat tinggal adalah bumi ini. Tidak ada tempat yang Allah ciptakan selain bumi ini yang cocok, yang pantas untuk kita tinggali. Maka dari itu mari kita jaga dan mari kita wariskan bumi ini dengan lestari, dengan keindahannya kepada anak cucu kita nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan. Wallahul muwafiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, mungkin ada hal-hal juga yang ingin ditanyakan dengan Ustazah Fuji pagi hari ini. Kami tunggu di 0536321778 atau di 3221779, ya. Ini ada pertanyaan nih Ustazah.
2: Iya.
0: Bagaimana dengan orang yang ini orang di luar sana nih Ustazah, ya. Dengan orang yang sudah peduli dengan lingkungan tetapi masih sering merasa usahanya kecil dan tidak berarti. Nah, apa motivasi dari ajaran Islam agar kita tetap istiqomah nih Ustazah?
2: Ya, nah apabila misalnya kita sudah melakukan peduli lingkungan, tapi rasa-rasanya yang lainnya kok tidak, yeah, gitu ya. Tentunya tidak perlu merasa sia-sia. Dan tadi, ekoteologi atau bagian kepedulian kita itu adalah cerminan keimanan. Artinya menjaga alam itu tadi bukan hanya sebuah tindakan moral, sebuah tindakan ibaratnya tuh kesopanan saja terhadap alam ini, tapi juga adalah bagian dari ibadah, cerminan dari ibadah. Dan semoga kita semuanya yang sudah peduli terhadap alam, ya sesederhana tadi menjaga kebersihan lingkungan kita, semoga itu semuanya tercatat sebagai amal ibadah, dimana nanti ada pertanggungjawaban. Kita pastinya akan bertemu hari pertanggungjawaban itu sendiri, dan itu bisa dipertanggungjawabkan sebagai nilai-nilai kebaikan kita sekecil apapun. Jadi jangan merasa apa yang kita lakukan sia-sia, karena yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Karena menjaga bumi itu juga adalah sebagian dari iman, dan tentunya iman itu kan bermuara pada

0: kebaikan tidak hanya bagi manusia yang kemudian memiliki kesadaran menjaga lingkungan, tapi bagi lingkungan itu sendiri. Dan pakai, wah besar itu pahala jariahnya, menyadarkan orang-orang untuk kemudian melestarikan lingkungan ini. Nah, jadi jangan merasa sedih intinya.
1: Ya. Terima kasih.
0: Ada banyak pahala jariah yang mengalir di sana. Ya, Allahu a'lam bishawab.
1: Ya, pendengar, tentunya dari penjelasan yang disampaikan Ustazah Fuji pagi hari ini ya, kita senantiasa diingatkan untuk menjaga bumi. Namun di sini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia dan tentunya juga sebagai umat yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena merawat lingkungan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar ya, seperti disampaikan tadi, bisa dari hal-hal yang sederhana ya, membuang sampah, menghemat air, menghemat energi ya, mengurangi penggunaan sesuatu yang mungkin berlebihan ya, menanam dan merawat tumbuhan serta menjaga lingkungan di sekitar kita. Tapi kira-kira kalau padam listrik hemat energi nggak? Itu lain cerita
0: kita
1: ya,
0: niatkan ya.
1: Oke, okay, ya. Baik Ustazah dan pendengar, kami cukupkan sampai di sini dulu ya ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih juga Ustazah Ujianti ya. Insyaallah ya, nanti kita ketemu lagi.
0: Iya, amin.
1: Iya. Baik pendengar, kami cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan saatnya sesaat nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kamera rolling, action!
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
4: Frustra.
3: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
4: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
6: Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi?

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: WMC dan salah satunya adalah helikopter otomatis.
2: Dan sangat tidak berkenan dengan kebijakan PLN yang katanya ikut pemadaman bergilir.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: WMC dan salah satunya adalah helikopter waterbombing.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Dengan tambahan tersebut, kini terdapat 4 helikopter yang disiagakan untuk melakukan pemadaman di udara, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh tim Satgas Darat. Helikopter tambahan tersebut telah tiba dan siap beroperasi di Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya. Penambahan armada udara ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya jumlah titik api serta meluasnya area kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toib mengatakan penambahan helikopter merupakan tindak lanjut atas permintaan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada BNPB menyesuaikan kondisi karhutla yang terus berkembang. Menurutnya meningkatnya jumlah kejadian karhutla dan luas lahan yang terbakar menjadi alasan utama perlunya tambahan armada udara. Helikopter waterbombing dinilai mampu mengangkut air dalam jumlah besar sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat pada wilayah yang sulit dijangkau petugas darat.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengusulkan dukungan dari pihak BNPB antara lain WMC dan salah satunya adalah helikopter waterbombing. Dia nanti pendistribusiannya kita atur berdasarkan situasi harian dari pelaksanaan Satgas di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mobilisasi sendiri. Boleh jadi nanti seandainya di wilayah barat terjadi kebakaran yang cukup masif, kemudian lahannya juga semakin luas, kita mungkin akan menggeser satu atau dua unit ke wilayah barat, itu nanti di Kota Waringin Timur atau di Kota Waringin Barat.
3: Sementara itu di tempat terpisah, kondisi keringnya lahan di Provinsi Kalimantan Tengah akan terjadi hingga bulan September atau bulan Oktober mendatang. Hal tersebut sesuai dengan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Palangkaraya. Menurut perakirawan BMKG Stasiun Cilik Riwut Palangkaraya, Isan, kondisi Kalimantan Tengah semakin kering seiring menurunnya curah hujan memasuki puncak musim kemarau 2026. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan di wilayah Kalimantan Tengah pada Agustus 2026 ini secara umum berada pada kategori rendah yakni 0 hingga 100 mm. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pada September mendatang sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau.
4: Untuk di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, untuk khususnya wilayah Palangkaraya sudah memasuki musim kemarau dan untuk potensi hujannya sendiri bisa dilihat di prediksi curah hujan dasarian di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk dasarian 1 Agustus dari tanggal 1 hingga 10 Agustus 2026 di wilayah Kalimantan Tengah secara umum diprediksi dalam kategori yang rendah berkisar antara 0 hingga 10 mm per dasarian. Seperti itu. Jadi untuk potensi hujan di wilayah Kalimantan Tengah atau khususnya di wilayah Palangkaraya pada dasarian 1 Agustus 2006 ini curah hujannya cukup sedikit seperti itu. Potensi hujannya untuk di wilayah Kalimantan Tengah apabila di breakdown per hari seperti ini, potensi hujannya cenderung di wilayah utara.
3: BMKG juga memprediksi sifat hujan di Kalimantan Tengah berada di bawah normal. Kondisi kering ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, terutama apabila curah hujan terus berkurang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Anggota Komisi 12 DPR RI Sigit Karyawan Yunianto bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyosialisasikan program Kampung Iklim atau Proklim kepada masyarakat Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui berbagai aksi nyata di tingkat desa. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, Sigit mengatakan Proklim merupakan program nasional yang mendorong masyarakat melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi sumber daya air, hingga pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, keberhasilan Proklim sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Anggota Komisi 12 DPR RI menambahkan Proklim tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Karena itu masyarakat Desa Selunuk diharapkan mampu memahami manfaat Proklim dan mengembangkan berbagai inovasi berbasis lingkungan sehingga dapat menjadi contoh kampung iklim bagi desa-desa lain di Kabupaten Seruyan dan Kalimantan Tengah. Informasi berikutnya, pendengar, DPRD Kalimantan Tengah menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah karena dinilai berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Di sisi lain, pelaku UMKM berharap pasokan listrik segera kembali normal agar kegiatan usaha dapat berjalan lancar tanpa gangguan yang berpotensi menurunkan produktivitas dan pendapatan. Berikut Sabella Indasari melaporkan.
2: Dan sangat tidak berkenan dengan kebijakan PLN yang katanya ikut pemadaman bergilir.
5: Pemadaman bergilir yang masih terjadi di Kalimantan Tengah menjadi keluhan masyarakat, tidak terkecuali anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang juga Wakil Ketua 3 DPRD Kalteng, Junaidi. Junaidi menyatakan keberatan terhadap kebijakan pemadaman listrik bergilir yang masih berdampak pada wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah penghasil energi listrik dengan kapasitas pembangkit yang melebihi kebutuhan beban puncak daerah, sehingga dinilai tidak semestinya ikut menanggung pemadaman akibat gangguan pasokan di wilayah lain. Junaidi menegaskan lembaganya tidak sependapat dengan kebijakan PLN yang memasukkan Kalimantan Tengah dalam skema pemadaman bergilir. Menurutnya masyarakat Kalteng merasa dirugikan karena Kalteng selama ini berkontribusi sebagai penghasil energi listrik yang juga menyuplai kebutuhan ke provinsi lain. Dijelaskannya sejumlah pembangkit besar di Kalimantan Tengah memiliki kapasitas produksi yang signifikan. Jika digabungkan, kapasitas dari beberapa pembangkit utama mencapai lebih dari 600 MW. Sementara kebutuhan beban puncak listrik di seluruh Kalimantan Tengah diperkirakan hanya sekitar 190 MW. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kalteng berada dalam posisi surplus daya. Berdasarkan kondisi tersebut, Junaidi menilai kebijakan pemadaman bergilir di Kalteng tidak mencerminkan rasa keadilan. Apabila terjadi kekurangan pasokan di wilayah lain yang menerima suplai listrik dari Kalimantan Tengah, Junaidi berharap penyelesaian tidak dibebankan kepada masyarakat Kalimantan Tengah melalui pemadaman bergilir.
2: Kenapa kita sangat tidak berkenan, kenapa kita sangat tidak suka kan? Ini saya sama tahu bahwa Kalteng ini kan lumbungnya energi, kita penghasil energi. Nah kemudian berdasarkan pembangkit listrik kita dulu, Bang Karna itu kan menghasilkan 155 MW sampai 200 MW. Nah kemudian Gunung Mas, walaupun sifatnya kan milik pribadi, Gunung Mas itu kan swasta, itu menghasilkan juga 150 sampai 190 MW juga. Pulang Pisau, ini yang besar-besar aja 3 kan, itu menghasilkan juga 150 sampai 190 MW juga. Kalau di total dari 3 pembangkit listrik besarnya aja, kita sudah menghasilkan daya di atas 600 MW sebenarnya. Kemudian berdasarkan data, beban puncak pemakaian Kalteng, ini seluruh Kalteng lah, cuma 190 MW. Berarti kita ini sebenarnya surplus daya itu sebagai penghasil energi, penghasil daya itu hampir 400 lebih. Nah walaupun memang sisanya ini kan masuk Kalsel, Kaltim, ataupun ke Kalbar. Nah namun, dengan pertimbangan kita sebagai penghasil dayanya, kita sebagai lumbung energinya, kalau memang ternyata ada masalah di wilayah lain, jangan kita dilibatkan, jangan kita diikutkan terjadi pemadaman bergilir, kan seperti itu adil namanya.
5: Untuk itu, selaku anggota DPRD Kalteng, Junaidi meminta PLN mempertimbangkan kembali kebijakan distribusi listrik agar daerah penghasil energi memperoleh pelayanan yang lebih baik. Menurutnya, kontribusi Kalimantan Tengah sebagai pemasok energi seharusnya menjadi pertimbangan dalam menjaga kendala pasokan listrik bagi masyarakat setempat. Sementara itu, dampak pemadaman listrik bergilir masih dirasakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM Kalimantan Tengah. Salah seorang pelaku UMKM Kota Palangkaraya, Patmi Sulusi, mengaku aktivitas produksi kue sangat bergantung pada pasokan listrik. Ketika listrik padam, proses pembuatan hingga penyelesaian pesanan menjadi terhambat.
6: Kalau saya sih pengen berharap pokoknya listrik jangan sampai ada kayak kemarin lagi, pokoknya normal seterusnya, karena saya ini UMKM bisa dirugikan dengan adanya listrik mati terus gitu. Karena kalau mau bikin kue produksi susah kalau nggak ada listrik.
5: Selaku pelaku UMKM, Patmi berharap kondisi kelistrikan di Kalimantan Tengah segera kembali stabil dan tidak lagi terjadi pemadaman seperti beberapa waktu lalu. Pasokan listrik yang handal dinilai sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Tengah. Sabila Indah Sari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Sangat tidak berkenan.
0: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriko Satria Budi mengingatkan masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan di saat kemarau disertai El Nino, apalagi di lahan gambut karena sulit dipadamkan. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
8: Karena penanganan secara dini akan lebih mudah daripada kalau sudah apinya besar, kemudian lahannya lahan gambut, itu akan memberatkan kami di lapangan.
9: Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyebut, kemunculan fenomena El Nino berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut dapat membuat kebakaran meluas apabila tidak diantisipasi sejak dini melalui langkah pencegahan yang maksimal. Menurut Sugiono, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api, terutama saat kondisi cuaca semakin kering. Upaya pencegahan dinilai harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah hingga masyarakat di tingkat lingkungan.
10: Nah, terkait dengan panas ini kita juga mengantisipasi adanya El Nino. Kemudian El Nino ini juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar sehingga dampaknya kekeringan terhadap kita besar. Kita terus memantau terkait dengan El Nino tadi, perkembangannya seperti apa, nanti kita akan informasikan dengan stakeholder, kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Beberapa titik panas hotspot itu memang sudah terpantau di daerah kita di Kalimantan Tengah.
9: Sugiono menekankan peran RT sangat penting dalam mencegah terjadinya karhutla. Pengurus RT diharapkan aktif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran lahan secara sembarangan. Senada dengan hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriko Satrio Budi mengajak masyarakat segera melaporkan apabila melihat adanya titik api di sekitar lingkungan. Pelaporan secara cepat dinilai penting agar petugas dapat segera melakukan penanganan sebelum api semakin membesar.
8: Maka dari itu kami menghimbau untuk warga Kota Palangkaraya jangan atau dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian satu lagi Pedi, pesan kami, apabila masyarakat ataupun warga kita menemukan titik api, tolong segera dilaporkan kepada aparat terdekat baik RT, RW, lurah atau langsung ke BPBD atau di 112 yang dimiliki Kota Palangkaraya. Karena penanganan secara dini akan lebih mudah daripada kalau sudah apinya besar, kemudian lahannya lahan gambut, itu akan memberatkan kami di lapangan.
9: Hendrikus mengatakan pencegahan yang dilakukan dengan cepat dapat mempermudah dalam penanganan karhutla, sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalkan, karena apabila sudah terlanjur parah, sulit untuk dipadamkan oleh petugas. Apalagi sebagian besar lahan adalah gambut. Edi Suroso melaporkan.
0: Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Nurul Anwar, mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Barito Utara yang terus memperkuat edukasi penggunaan gas LPG secara aman. Kepada ASN, menurutnya sosialisasi tersebut merupakan upaya preventif yang penting untuk menekan resiko kebakaran, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan penggunaan tabung gas. Nurul Anwar menambahkan, pengetahuan tentang penggunaan LPG yang benar tidak hanya bermanfaat bagi ASN, tetapi juga harus diteruskan kepada masyarakat agar memahami langkah penanganan saat terjadi kebocoran gas. Ia menilai edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga menjangkau desa dan kelurahan, sehingga masyarakat tidak mudah panik ketika menghadapi kondisi darurat. Nurul Anwar juga mendukung rencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memberikan pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR kepada ASN. Menurutnya sinergi antara pemerintah daerah, Damkarmat, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun budaya keselamatan guna meminimalkan risiko kebakaran di Kabupaten Barito Utara. Dalam rangka menyambut Hari Radio Nasional, RRI Palangkaraya kembali menghadirkan RRI Fest 2026 yang dirangkaikan dengan ajang pencarian bakat bintang radio mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah hiburan, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang tarik suara. Berikut Kakak Hendri melaporkan.
11: RRI Palangkaraya mulai menggelar rangkaian RRI Fest dan Bintang Radio 2026 sebagai bagian dari peringatan Hari Radio yang diperingati setiap 11 September. Tahun ini, ajang Bintang Radio resmi menjadi satu rangkaian dengan RRI Fest yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Ketua Pelaksana RRI Fest dan Bintang Radio 2026 RRI Palangkaraya, Supriani, mengatakan antusiasme generasi muda terhadap ajang Bintang Radio selalu tinggi dari tahun ke tahun. Pendaftaran telah dibuka secara gratis bagi peserta yang memenuhi persyaratan usia dan RRI mengajak seluruh anak muda Kalimantan Tengah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai langkah awal mengembangkan bakat di dunia tarik suara.
12: Iya, jadi tahun ini agak berbeda, seperti itu ya. RRI Fest ini diserangkaikan dengan Hari Radio dan juga Bintang Radio. Nah, jadi kalau tahun dulu RRI Fest sendiri, Bintang Radio sendiri, kalau tahun ini dalam satu rangkaian. Nah, jadi kalau kita ngebahas tentang Bintang Radio dari tahun ke tahun, karena memang ini acara tahunan juga, di mana ajang untuk mencari bakat minat anak muda dalam dunia tarik suara, antusiasnya luar biasa seperti itu ya. Karena yang pasti kita tetap memakai juknis, walaupun antusiasnya bagus, tapi ada usia. Gitu, dari 16 sampai 30 tahun.
11: Sementara itu, Koordinator Bintang Radio 2026 RRI Palangkaraya, Suneta, menjelaskan bahwa Bintang Radio tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah untuk mengasah kemampuan vokal, meningkatkan rasa percaya diri, memperluas jaringan, hingga membuka peluang berkarir di industri musik. Pendaftaran dilakukan secara daring maupun luring bagi warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun dengan tahapan seleksi mulai dari tingkat Palangkaraya hingga Grand Final Nasional di Jakarta.
13: Nah, jadi Bintang Radio ini sendiri bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi juga ruang untuk mengerukan atau mengasah dan juga memperkenalkan talenta-talenta terbaik di Indonesia. Di sini peserta tidak hanya berkompetisi untuk menjadi juara ya, tetapi juga membangun pengalaman, percaya diri, jaringan, dan juga peluang menuju karir di dunia tarik suara.
11: Melalui RRI Fest dan Bintang Radio 2026, RRI berharap semakin banyak talenta muda Kalimantan yang berani menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ajang ini diharapkan tidak hanya melahirkan penyanyi berprestasi di tingkat nasional, tetapi juga menjadi ruang pembinaan generasi muda yang kreatif, percaya diri, dan mampu mengharumkan nama daerah. Kakak Henry melaporkan.
0: Pendengar, komentar pagi ini berjudul Hari Hutan Indonesia Jaga Hutan dari Kebakaran. Naskah disusun dan dibacakan oleh Ketua Tim Konten Media Baru RRI Palangkaraya, Gordon Tobing.
14: Selamat pagi pendengar. Akhir-akhir ini sudah terasa kita menghirup udara tidak segar, yaitu kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan, karhutlah, sudah terjadi di bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila, Kalimantan Tengah. Khususnya di kota Palangkaraya, di beberapa titik dikabarkan melalui media, hutan dan lahan sudah terbakar. Pemerintah dan dinas terkait sudah melakukan upaya pemadaman. BMKG memprediksi di bulan Agustus tahun ini, cuaca di wilayah Kalteng rata-rata cukup panas. Panasnya sangat menyengat, air di selokan kering, sungai surut, bahkan jika kita keluar rumah terasa panas menyengat. Terjadinya karhutlah ini diakibatkan unsur disengaja atau juga tidak disengaja. Bisa dari puntung rokok yang dibuang sembarangan ke semak rumput yang kering. Ada juga awalnya membakar sampah, membuka lahan dengan cara membakar, itu bisa terjadi jika tidak diawasi. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, 150 lebih terjadi kebakaran hutan dan lahan. Seluas 161,4 hektar luas lahan dan hutan terbakar khususnya di Kota Palangkaraya. Belum lagi dari kabupaten juga terpantau terjadi karhutla. Hal ini jangan dibiarkan, sangat berbahaya. Karhutla yang menimbulkan kabut asap sangat mengganggu keberlangsungan hidup termasuk kesehatan manusia. Masyarakat Kalteng saat ini mulai memakai masker jika melakukan aktivitas di luar rumah. Menurut penilaian para pakar kesehatan dan dokter, kabut asap ini kurang sehat untuk dihirup oleh manusia. Akibat karhutla ini juga, habitat hewan semakin terancam. Hutan gundul akibat illegal logging, belum lagi akibat pembukaan tambang dan perubahan hutan menjadi lahan sawit. Di tanggal 7 Agustus merupakan Hari Hutan Indonesia. Pertanyaannya, apakah hadiah yang akan diberikan di hari jadinya? Apa benar kabut asap yang diberikan? Sangat miris rasanya. Dinas terkait, termasuk pemerintah pusat maupun daerah, tentu memiliki program jaga hutan dan ekosistemnya agar makhluk hidup di dalamnya terjaga, aman, dan nyaman di habitatnya. Hari Hutan Indonesia diperingati setiap tanggal 7 Agustus. Tanggal ini ditetapkan sebagai bentuk rasa syukur, refleksi, serta ajakan untuk menjaga kelestarian hutan tropis Nusantara. Tentu memiliki tujuan penting, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran hutan bagi iklim dan kehidupan manusia. Merayakan kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan Indonesia, mengajak publik ikut aktif melakukan aksi nyata perlindungan lingkungan, termasuk melindungi hutan yang ada di Nusantara. Hutan bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan paru-paru bumi dan sumber napas kehidupan. Membakar hutan sama dengan membakar masa depan anak cucu. Hutan yang hijau adalah titipan berharga, bukan warisan untuk dirusak. Mari tingkatkan kesadaran untuk menjaga dan melindungi hutan kita. Sekian komentar dan selamat pagi.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, pendengar, memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 ya. Kalau kita lihat di sepanjang jalan, mungkin juga perkantoran, pasti sudah dipenuhi dengan hiasan dan juga nuansa merah putih ya. Dan informasi berikut ini, pendengar ya, kami baca dari RRI Co.id. Ini PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya menghimbau kepada masyarakat ya terkait dekorasi ke-81 kemerdekaan Indonesia, yang mana PLN mewajibkan pemasangan dekorasi ya HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia berjarak minimal 3 meter dari jaringan listrik udara. Ya, ketentuan ini bertujuan melindungi keselamatan masyarakat sekaligus juga menjaga keandalan pasokan listrik selama perayaan kemerdekaan. Dan pendengar, himbauan PLN ini ya terkait dengan pemasangan bendera, umbul-umbul, dan juga dekorasi lingkungan ya, tentu dengan memperhatikan ketentuan keselamatan kelistrikan ya. Tentu ini juga menjadi perhatian kita semua ya, apalagi menjelang perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Biasanya kita melihat banyak ya pendengar, dan kita seringkali menjumpai pemasangan bendera, umbul-umbul, kemudian juga spanduk ataupun dekorasi-dekorasi lainnya untuk memeriahkan lingkungan ya, apalagi di komplek perumahan nih. Biasanya semangat memeriahkan kemerdekaan ini luar biasa ya, tapi tentu harus dibarengi juga dengan keselamatan ya. Jangan sampai bahwa pemasangan dekorasi ini justru terlalu dekat dengan jaringan listrik udara dan malah beresiko membahayakan diri sendiri maupun orang lain ya. Dan di sini PLN juga mengimbau agar pemasangan dekorasi berada minimal 3 meter dari jaringan listrik udara ya. Jadi sebelum memasang bendera atau umbul-umbul ya, mendengar, pastikan dulu lokasinya aman dan tidak berpotensi menyentuh ataupun mengganggu jaringan listrik ya. Jangan sampai niatnya ingin membuat lingkungan semakin semarak menyambut kemerdekaan malah mengganggu keandalan listrik atau bahkan menimbulkan kecelakaan ya. Dan merah putih berkibar, semangat kemerdekaan menyala, tetapi keselamatan tetap yang utama ya. Ya, baik, informasi selengkapnya ya Anda dapat membaca

websitenya di rri.co.id. Dan pendengar, informasi update lainnya nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan kembali simak warta berita dari RRI Pro 3.

0: keep watching. Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Ya, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat saatnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan simak warta berita.
2: Dengan warta berita.
3: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
4: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding yang di atas 1000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
2: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui ya buku pelajaran siswa baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026.